0: Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Protila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
2: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
2: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
2: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rahendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya, Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang

0: saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
1: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
2: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
1: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
4: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
5: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
4: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
6: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
4: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anna Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
8: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
9: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
7: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Al-Husua melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
10: Laporan khusus. Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
11: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
10: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya. Semuanya kan juga sedang tertekan, jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
11: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar, lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
12: Karena ketika pasien bisa takut jual dulu, nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
11: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
13: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
11: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
14: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
15: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 dari Jambi ya. Di Jambi menyapa opini publik kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk pagi hari ini.

Pendengar, pemerintah Kota Jambi ini mulai bertindak tegas dalam membenahi persoalan sampah yang selama ini menjadi wajah kusam kota. Sedikitnya sekitar 80 tempat pembuangan sampah TPS resmi kini ditutup dan dijaga ketat petugas untuk mencegah warga kembali membuang sampah sembarangan. Langkah ini menjadi sinyal kuat dimulainya perubahan besar sistem pengelolaan sampah di Kota Jambi. Jadi TPS yang selama ini dipenuhi tumpukan sampah dan menimbulkan bau menyengat perlahan mulai dihilangkan, terutama di kawasan protokol dan wilayah yang telah menerapkan sistem operator pengumpul sampah berbasis masyarakat OPBM. Dan menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, penutupan TPS dilakukan bertahap dan difokuskan pada titik-titik yang sudah dilayani armada pengangkut sampah berbasis masyarakat. Nah, tidak hanya ditutup, ya, sejumlah TPS kini dijaga petugas untuk mengantisipasi masih adanya warga yang nekat membuang sampah di lokasi tersebut. Sebab kebiasaan lama masyarakat membuang sampah di pinggir jalan dinilai masih menjadi tantangan terbesar dalam penataan kota. Jadi Mahruzar mengungkapkan sebelumnya Kota Jambi ini memiliki sekitar 200 TPS resmi dan sekitar 100 TPS liar yang tersebar di berbagai kawasan. Nah, kondisi ini dinilai membuat pengelolaan sampah tidak terkendali dan memicu munculnya titik-titik kumuh baru. Kini pola lama itu mulai diubah. Sampah rumah tangga tidak lagi diarahkan menumpuk di TPS, melainkan dijemput langsung dari rumah warga menggunakan armada bentor OPBM. Nah, gimana nih komentar Anda sendiri? Ya, silakan bergabung bersama Pro Satria di Jambi di Opini Publik pagi hari ini. Di line telepon 0811 6707 8850.

0: Selamat pagi.
1: Tekan 1-3.
0: Ya, kenapa tekan 1-3? Harus kita yang bayar. Dicoba kembali ya Pak Ujang ya.

0: Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama Pro Sotera di Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa opini publik pagi hari ini ya. Untuk Anda yang mau bergabung di kebersamaan kita untuk pagi hari ini terkait topik bahasan kita untuk Anda semua, TPS ditutup dan dijaga ketat, Pemkot Jambi mulai perang lawan pembuang sampah sembarangan. Selamat pagi.
1: Tekan satu.
0: Baik, silakan masih dinantikan untuk Anda semua di opini publik pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
2: Pagi-pagi semangat, iya. Dingin-dingin.
0: Gimana kabar di sana, Bang Jul?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat, Bang Jul.
2: Malam di koyo hujan baju Bang.
0: Oh
2: dan
0: iya,
2: Nana.
0: Sami mawon.
2: Sarua wae atunya.
0: Iya, Bang Jul, gimana kalau di sana sendiri nih untuk TPS nih, tempat pembuangan sampahnya sendiri sudah ada perubahan kah atau masih?
2: Kalau di sini buang dibakar lah Mbak, kalau di misalnya masih di kampung-kampung sini dibakar,
0: oh,
2: dibakar sendiri Mbak di sana.
0: Tapi ada enggak sih di daerah lainnya gitu sepanjang jalan itu? Untuk pembuangan sampah
2: ada Mbak yang ya ada yang sampah itu ada yang biasa itu bayar Mbak itu untuk mandiri gitu Mbak. Ada
0: gitu.
2: Tiap rumah yang keliling ada ya itu bayar tiap bulan. Ada yang keliling-keliling ada yang mau ada yang tidak gitu Mbak. Kalau saya kan sini kan sampahnya hanya sedikit-sedikit gitu Mbak dan dibakar sedikit-sedikit saja lah gitu Mbak. Terkait kalau organik kan kadang-kadang ditimbun Mbak yang sampah-sampah daun bekas-bekas sayur gitu kan hanya ditimbun saja lah mutanda kan gak di lubang. Masuk lubang timbul langsung gitu Mbak.
0: Oh gitu.
2: Jadi ya sampah-sampah yang plastik sedikit-sedikit dibakar-bakar gitu Mbak. Nah, jadi ya untuk penutupan tempat TPS di Jambi ya Mbak ya.
0: Iya, biasa kan tuh banyak tuh ada tuh beberapa kan ditaruh tuh.
2: Ya kan kata mereka buangnya di pinggir-pinggir jalan situ Mbak ya.
0: Iya,
2: saya kenal dulu dia juga.
0: Sekarang sudah ditutup. Ada ini ada yang dijemput, ada juga sudah ada tempat memang pembuangan sampah kayak di Pasar Mama, kalau di Jambi ya Pasar Mama, terus ada di kecamatan begitu, tapi nggak ada lagi di pinggir-pinggir jalan begitu.
2: Ya itu bagus Mbak, kan apalagi kan mau buat energi apa listrik dari sampah ke listrik ya. Cuman gini Mbak, saya mudah-mudahan bisa bekerja sama-sama dinas pendidikan Mbak untuk berkelanjutan. Maksudnya gini Mbak, bisa disosialisasikan kepada dari mungkin dari SD, SMP, SMA tuh. Ke perguruan gitu Mbak ya. Untuk membuang sampah sembarangan, terutama untuk anak-anak SD gini Mbak, biar dia kan kalau SD kan terus naik jenjang ke berikutnya Mbak.
0: Iya.
2: Agar mereka apa namanya didoktrin gitu untuk jangan membuang sampah sembarangan, untuk masa depan gitu kan, untuk masa depan bahwa sampah ini sangat-sangat apalah ya.
0: Iya.
2: Tidak ya sangat mengotori gitu ya. Motori khususnya di perkotaan itu bagus sekali Mbak. Jadi harus pemerintah jangan hanya mengambil sampah, membuang sampah, tapi sosialisasinya kurang Mbak.
0: Oke.
2: Jadi mudah-mudahan pemerintah Jambi khususnya di kota ya lebih bersih lagi, lebih baik lagi kotanya juga, lingkungannya lebih baik juga. Terus selokannya juga nggak ada sampah lagi Mbak ya?
0: Iya.
2: Ya, itu aja lah Mbak Nana. Yang satu lah Mbak Nana ya.
0: Yo, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juli sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi. Bang Put.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum?
3: Ini lagi makan sale.
0: Waduh, makan sale. Berapa potong?
3: Nggak tahu ini baru dua kunyahan ini.
0: Oh baru kunyahan, terus mau nelfon Nana dulu, baru nanti makan lagi gitu?
3: Iya dong.
0: Oh agak sombong ya. Baiklah silakan Kang, gimana komentarnya kalau di Bayong Lincir sendiri gimana nih Kang? Nah,
3: berarti pemerintah provinsi itu Jambi tadi berpeduli kepada masyarakatnya ya. Itu tergantung masyarakatnya Mbak.
0: Oke.
3: Nah itu sudah baik sih dijemput kan.
0: Iya.
3: Cuman kadang-kadang orang tuh kena bayar apa enggak.
0: Oh,
3: nah
0: gitu.
3: Takutnya di situ. Kalau ekonomi lemah kadang malas dibayar Mbak.
0: Iya.
3: Apalah bener tadi Bang Juli tadi sedikit sampahnya jadi kubur aja kan.
0: Oh.
3: Emang bagus. Jadi masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Oh, jadi kota itu kelihatannya indah, rapi kan. Pokoknya yang terbaiklah untuk masyarakat Jambi.
0: Baik. Ya.
3: Oh, ini mau nyebar nomor ke Bang Ujang boleh nggak?
0: Oh, silakan.
3: Bang Ujang.
0: Oi.
3: Tulis nomorku Bang Ujang. 0853. 8233. 6195. Ntar Bang Ujang mau ngomong ke Mbak Nana nggak apa-apa, ntar aku yang ngebelin ya.
0: Oke.
3: Ya kesini aja terus Bang Ujang.
0: Oke, baik. Ya
3: Mbak Nana makasih.
0: Kembali kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Silakan Mas Nana, nantikan untuk Anda yang mau ikutan kembali di line telepon kami, kebersamaan kita untuk Jambi menyapa opini publik pagi ini ya. Selamat pagi. Halo. Halo.
4: Halo kembali Mbak Nana.
0: Iya pagi.
4: Mbak Nana, kalau aku masuk suaranya kok bisa berubah lembut? Kenapa Mbak?
0: Enggak, emang suara saya begini? Bukan karena yang nelpon siapa-siapa gitu?
4: Enggak, perasaan aku. Mungkin perasaan aku sendiri ya.
0: Oh, aja. Baik. Iya. Silakan. Gimana nih kalau di sana nih Bang JJ sendiri untuk tempat sampahnya sendiri gimana?
4: Ya, kalau kami tertib lah dari merebungonnya Mbak ya. Tapi yang kita bahasnya masalah di Jambi. Yeah. Yang penting gini aja, jangan rancak. Ancak di Labuah, kece orang Minang. Di pinggir jalan, bersih. Ya, sapi. Nyentrik, tapi di dalam kampung. Ah itu diam kampungnya hancur lebur. Sebaiknya beban dana untuk penjemputan per bulan tong sampah depan masyarakat itu bagus tuh, inisiatif bagus pemerintah Jambi ya. Bagus, cuman jangan ada lagi kayak waktu kemarin kan pernah dibahas juga nih 25.000 satu rumah kemarin. Waktu itu Mbak Suci apa Mbak Ulan ya. Itu saya rasa tidak perlu. Nah itu kan kita kan sudah ada dana sendiri pemerintah itu kan.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, kan macam rekan saya ini ketua RT di Cendana itu Pak Bujang itu, dia sendiri ngambil dengan bentornya motor itu kan. Sebaiknya dana-dana itu dilebihkan saja kepada para Pak RT atau siapa yang mau menjemput sampah itu aja. Nah, mungkin kalau sekali jalan mungkin tidak bisa Mbak, kooperatif teman aku RT itu.
0: Iya. Yeah.
4: Itu kerjanya tengah malam. Sudah habis sisa, ada mulai ngejemput-jemput-jemput. Itu termasuk kooperatif kreatif itu, Pak Bujang yang di Cendana dari kantor lurah itu.
0: Oke.
4: Sebaiknya saja pemerintah jangan membebankan lagi masyarakat dengan meminta biaya 25.000. Yang kemarin ada opini itu per rumah. Kita punya dana, biar masyarakat nyaman. Ini kan sudah ala bisa terbiasa dari nenek puyeng-puyeng Jambi itu. Sudah lah anak buang bela di pinggir jalan tidak apa tuh. Nah, gitu lah, terbiasa.
0: Baik.
4: Terbiasa tadi macam-macam merubah. Artinya memang perlu pemerintahan bersabar diri, jangan terlalu tegas-tegasnya. Itu aja, Mbak Nana.
0: Oke. Okay.
4: Selamat malam.
0: Yo, makasih.
4: Bagiannya aku bisa ngobrol sama Nana. Assalamualaikum, ciriu.
0: Baik, terima kasih ya untuk JJ yang sudah bergabung. Masih Nana nantikan untuk Anda semua.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kenapa gitu ngok ngok ngok gitu? Pak E.
1: Baterainya mau habis ini, Mbak.
0: Oh, mau habis gitu, bunyinya ngeri ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Sutrisno, gimana komentarnya pagi ini?
1: Sampah-sampah lagi. Kemudian, yang namanya sampah itu bisa menambah lapangan kerja juga loh, Mbak. Ya, itu tadi tiap rumah harus ada kotak sampah, ada yang ngungut. Ya, memang yang namanya sampah itu harus kita yang bikin sampah, kita juga yang membiayai untuk membuang sampah. Itu aja. Mudah-mudahan Kota Jambi selain bersih ya juga tertib membuang sampahnya lah, Pak.
0: Oke, siap.
1: Tapi ya gini lah, kalau bisa kita memberikan kotak sampah dan rumah, nanti ada yang ngumpulin gitu loh. Nah, itu tidak dibawa kemana-mana, tidak di depan rumah ada kotak sampahnya sendiri. Tapi kalau disuruh bayar nggak mau, gimana ya? Saya aja, aduh, kami aja di sana cuma kota kabupaten ya, satu bulan 35.000, Mbak.
0: Iya.
1: Daripada kita buangnya kemana-mana, lebih baik kita kumpulkan di depan rumah, diangkut nanti seminggu dua kali, tiga kali. Berarti memberikan pekerjaan orang lain kan gitu.
0: Oke, baik.
1: Mudah-mudahan pemerintah selalu memberi peraturan dan ketat, benar-benar ketat. Nah, tapi ini loh Mbak, aku pernah kemarin tuh di hari Rabu. Dari simpang lalu sampai ke Aur Duri itu ada pinggir jalan masih ada sampah-sampah berserakan.
0: Oh, masih ada.
1: Ada dua titik itu. Perumahan anu Aston Villa atau apa itu sama perumahan lagi.
0: Baik.
1: Peraturan ini bisa dipatuhi sama masyarakat apa ya?
0: Iya, terima kasih. Baik, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar lebih tertib lagi ya. Karena memang kalau kita naik kendaraan atau yang biasanya jalan santai gitu ya, pas lewat ada pembuangan sampah itu, aduh, aromanya luar biasa. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ini Senin ya, di awal pekan. Iya, silakan Pak Rinto, gimana komentarnya pagi ini?
2: Saya baru monitor nih Mbak.
0: Baru monitor. Baik.
2: Iya.
0: Tapi sudah
2: tutupnya soal sampah.
0: Iya, TPS ditutup dan dijaga ketat. Pemkot Jambi mulai perang untuk sampah sembarangan.
2: Alhamdulillah dari terakhir telepon RRI itu Tanjung Lumut udah langsung ditutup besok.
0: Masya Allah, iya luar biasa.
2: Iya, kalau yang biasa saya lewatin itu kan ada Tanjung Lumut satu, terus Saverio satu, terus satu lagi ada kebun sayur, arah Palmerah Lama. Nah, memang kebun sayur nih masih belum, mungkin kalau lihat tanggalnya sekitar awal Juni sih, tanggal 4 atau 5 itu saya lihat. Jadi, jadi ya terima kasih lah sama Pemkot ya.
0: Iya.
2: Karena udah mengadakan program ini ya, seharusnya udah dari tahun lalu sebenarnya. Mungkin baru mateng nih ya, jadi baru dijalankan ya, Mbak. Ya, karena kalau nggak ada inisiatif begini ya, mau sampai kapan kita ngurusin sampah aja kan? Pada orang lain udah ngurusin hal-hal lain loh, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Iya, kan? Jadi biar kota kita jauh lebih maju. Kan saya juga cerita kadang, Palembang aja udah 5-6 tahun yang lalu ngurusin yang begini gitu. Ya, harapannya ini bisa segera tuntas, terus sudah jadi kebiasaan kita bahwa kita nggak boleh buang sampah sembarangan lagi, gitu kan. Terus juga harapannya buat bapak-bapak yang mungkin terlibat dalam program ini, jadi tukang angkut sampahnya, itu kan nambah pekerjaan, jadi buka lapangan pekerjaan juga.
0: Iya, setuju.
2: Ya, kemudian inilah bisa konsisten dan ada lagi lah gebrakan dari wali kota kita bersama ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suara aja.

Silakan masih dinantikan untuk Anda semua, Bang Abdul. Silakan Bang Abdul, maaf ya nggak diangkat tadi, saya lagi ngobrol sama teman ya. Silakan Bang Abdul yang mau ikutan ya, mau di mau komen apa nih? Silakan Anda tunggu ya. Selamat pagi. Halo.

0: pagi. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Bang Abdul.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Iya, enak dong awal pekan. Gimana nih, udah banyak yang datang nih atau baru 1-2?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Biasanya kalau apa toko kelontong itu banyak ya yang datang ya, walaupun beli rokok, beli apa, beli apa gitu. Baik, Bang Abdul, silakan komentarnya pagi ini.
1: Ya, komentar memang ya masalah sampah ini ya jadi momok, gampang-gampang susah gitu mengaturnya, harus bekerja kerasnya wali kota tuh. Karena orang itu berbeda-beda watak dan perilakunya kan gitu. Nah, kalau yang menurut asli harus, kalau cuma tutup pembuangan TPS itu cuma nggak dari akarnya, itu pasti yang susah, pasti tidak akan banyak konflik pembedahan juga, pendapat orang juga berbeda-beda maksudnya gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Bayangkan di akarnya dari rumah tangga dulu, dado di apa dulu, dado disiapkan dulu dari akarnya dulu kan payah cuman. Orang banyak saja tanah kosong dilempar gitu cuman. Tanah kosong dilempar, banyak nusi itu larinya nanti gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu ditaruh-taruh jalan aturannya dari rumah ke rumah dulu di apa dulu, di penjelasan DRT-nya dulu gitu kan. Mobil-mobilnya harus disiapkan dulu di rumah gitu kan. Nah, kalau cuma ditutup itu orang bingung buang sampahnya kemana gitu.
0: Iya.
1: Nah, sampah numpuk di rumah barang-barang itu, tak buang nggak bisa. Langsung ditaruh ke jalan kosong atau di pinggir-pinggir jalan, di taruhnya gitu kan. Nah, jadi bingung mas mana sampah, pasti numpuk-numpuk lagi, jadi komplain lagi kemana-mana larinya gitu kan. Nah, buang nggak kati, pemerintah mana nak buang aku sampah nggak kati. Nah, enak ya kalau punya lahan kayak jadi itu enak dibakar sama. Kalau perumahan lahan nggak kati, cuma tembok semen semua. Mana nak buangnya gitu kan, kalau masalah biaya-biaya bayar itu ada yang mau, ada yang tidak memang juga. Susah gitu namanya digratis. Kan kemarin digratiskan kan ada 25.000 lagi.
0: Kan, iya, betul. Mana yang
1: Nah, sedangkan di sini kan kadang jalan ntar setahun, dua tahun, berarti lo mau lepas lagi, tidak ada lagi.
0: Iya.
1: Susah gitu, harus dari RT-nya dulu ditegaskan, warganya dulu diapain dulu, ditindak gitu, diberi penyuluhan bagaimana caranya gitu dulu.
0: Iya,
1: baru ditutup tempatnya dulu, baru ditutup di tempat itu apa itu. Kalau ditutup di tempatnya dulu, bingung masyarakat yang belum tahu. Saya aja tahu semua gitu.
0: Iya.
1: Okay. Kemana nak lagi nak buang? Tak tahu di tutup sudah. Nah, bingung dia nak buang kemana?
0: Iya,
1: tahu
0: iya,
1: kan
0: dia
1: lu pergi, diajak berjalan jauh dikit kan? Kita lompat di jalan itu.
0: Iya.
1: Kan payah gitu kan, kalau cuma ditutup itu tutup. Dan emang gampang nutup dijaga, pakai seorang takut sudah kan. Cuman itu kesadaran masyarakat yang lain itu kemana lah uang dia bawa, sudah dibawa itu kemana? Nah, dibawa kebalik lagi mustahil mbak Ana dibawa kembali. Nah, tempat sepi lagi ada adalah kosong dilempar gitu kan. Nah, ya itu harus di, memang harus susah memang sampah ini memang. Kalau sampah itu kalau sudah dibilang binatang pun masih juga orang buang kadang. Itulah nama kesadaran manusia. Karena orang kita kadang kan masih juga lah. Itu harus diperhatikannya lah itu sampah ini. Kalau cuma buang penutup-tutup aja ada di jalan ini dari akarnya payah kan. Nah,
0: setuju.
1: Ya, coba sampah kita ini banyak yang gitu, berapa sekian ton tiap hari gitu kan.
0: Iya.
1: Itu aja mana ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pendengar perjumpaan kita di Opini Publik, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama Pro 1 dari Jambi untuk Anda semua, dan kita jelang untuk mengikuti dialog Jambi menyapa bersama Tia Puspa. Ya, tetap bersama Pro 1 dari Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti Dialog Jambi pagi ini bersama Tia Puspa. Tetap bersama Pro Sotera di Jambi FM 88,5 MHz.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 88,5 FM, dan kita pagi ini membahas terkait pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha tahun 2026. Dan kita sudah tersambung dengan narasumber kita, Dokter Hewan Ibu Rospita Pane, yang merupakan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Halo, Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
2: Pagi Bu, apa kabar pagi ini Bu?
3: Alhamdulillah.
2: Meskipun sibuk ya Bu ya, hari ini menjelang Idul Adha.
3: Ya betul. Saat ini jelang-jelang H-2, jelang Hari Raya Kurban yang insya Allah jatuh pada tanggal 27 Mei, kegiatan kita cukup padat.
2: Nah, ini kan kemarin sudah ada pelepasan ya Bu dari Wali Kota untuk tim pemeriksaan ya Bu. Mungkin bisa ceritakan sedikit seperti apa pasca pelepasan tim pemeriksaan hewan kurban ini Bu?
3: Ya, terima kasih Mbak Riri. Iya, dalam rangka menghadapi Hari Raya Kurban 2026 1447 Hijriah yang insya Allah jatuh pada tanggal 27 Mei mendatang, kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi melaksanakan 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu pendataan yang sudah kita laksanakan tanggal 12 sampai dengan 13 Mei, di mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan berapa sih ketersediaan hewan kurban yang ada di Kota Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan hewan yang dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Mei. Di mana pada kegiatan pemeriksaan itu kita menyerahkan surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan label sehat terutama untuk hewan besar sapi. Begitu, hanya pelepasan oleh Pak Wali Semarang dilaksanakan di tanggal 20 Mei. Jadi teman-teman bergulir sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan, turun ke lapangan, memberikan label sehat dan menyerahkan surat keterangan kesehatan hewan kepada peternak ataupun pedagang yang menyediakan hewan kurban untuk wilayah Kota Jambi. Begitu Mbak Riri.
2: Ya, untuk sejauh ini sudah berapa banyak nih Bu hewan yang diberikan SKKH dan label sehat nih Bu?
3: Untuk jumlah ketersediaan hewan kurban di Kota Jambi dari hasil pendataan kita itu berjumlah 4.240 ekor yang terdiri dari sapi 1.902 ekor, kerbau 25 ekor, kambing 2.013 ekor yang tersebar di 11 kecamatan dalam wilayah Kota Jambi dengan jumlah pedagang itu ada 73. Begitu Mbak Riri.
2: Ya, kalau untuk sejauh ini apakah jumlah hewan kurban yang ada di Provinsi Jambi mampu memenuhi kebutuhan untuk kurban di tahun ini, Bu?
3: Sebutin Mariri ya, bukan provinsi, Kota Jambi ya.
2: Iya, untuk ya Kota Jambi.
3: Kalau untuk Kota Jambi memang dari estimasi kebutuhan kita tahun ini itu ada di angka 4.500. Berarti masih minus sekitar 260.
2: Iya, 260. Ya,
3: karena memang Kota Jambi ini berada dikelilingi oleh beberapa daerah kabupaten. Nah, terkadang beberapa masyarakat Kota Jambi itu membeli sapi masih dari pinggiran, dari teman-teman yang ada di Muara Jambi begitu. Tapi secara garis besar sekitar 90% itu sudah terpenuhi ketersediaan yang ada di Kota Jambi.
2: Ya, mungkin sejauh turun ke lapangan, Ibu, apakah ada temuan, Ibu, terkait penyakit yang menular, Ibu, di Kota Jambi?
3: Ya, dari petugas kita yang keliling turun ke lapangan melakukan pemeriksaan di 11 kecamatan itu menemukan ada tetap ada yang sakit. Tidak semuanya kita berikan label sehat, tapi alhamdulillah yang ditemukan adalah sakit yang sifatnya ringan. Seperti ting eye pada kambing, kemudian kabies, kemudian orf, kemudian sakit kulit, dan ada yang kakinya patah, mungkin itu trauma karena pada saat proses penurunan, di perjalanan, gitu.
2: Ya, artinya hewan yang tersebut tidak diberikan label sehat, dapat Ibu ya?
3: Iya, benar. Itu kita minta untuk dipisahkan terlebih dahulu.
2: Berarti untuk sejauh ini tidak ditemukan penyakit seperti antraks, PMK, dan penyakit yang lain, Bu?
3: Benar, Mbak Riri. Sejauh ini untuk penyakit hewan menular yang sifatnya strategis tidak kita temukan.
2: Ya. Kalau untuk sejauh ini hewan-hewan yang hewan kurban yang ada di Kota Jambi ini asalnya dari mana aja, Bu? Ada nggak dari luar Provinsi Jambi atau dari luar daerah?
3: Ya benar Mbak Riri, seperti yang kita ketahui bahwa Kota Jambi bukan merupakan sentra produksi, jadi otomatis hewan kurban yang ada di Kota Jambi itu didatangkan dari beberapa kabupaten tetangga, bahkan provinsi. Ada yang dari Kelinci, ada yang dari Tebo, ada yang dari Sarolangun, ada juga dari Lampung dan Sumatera Barat.
2: Ini untuk masyarakat ataupun pengurus ini, Bu, untuk memastikan hewan itu benar-benar memiliki surat keterangan kesehatan SKKH, itu ada ciri khusus atau seperti apa, Bu?
3: Ya, untuk pengurus masjid ataupun masyarakat yang akan memilih hewan kurban, dipersilahkan untuk meminta atau menanyakan kepada pedagang ataupun peternak yang menyediakan hewan kurban terkait dengan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, untuk mereka sudah kita informasikan agar SKKH tersebut ditempel dan ditunjukkan kepada pembeli, begitu Mbak Riz.
2: Ya, kalau untuk peternakan di Jambi ini, apakah udah diberikan label juga, Bu? Udah.
3: Bagaimana?
2: Kalau untuk peternakan di Jambi ini, ada nggak sih, Bu?
3: Peternakan di Jambi,
2: Kota Jambi
3: ya,
2: ini,
3: untuk semua. Untuk semua penyedia hewan kurban, baik itu pedagang ataupun peternak, telah dikunjungi oleh petugas kita dan kita berikan surat keterangan kesehatan hewan untuk yang layak diberikan.
2: Ya, kalau seandainya di hari H nih, Bu, ditemukan ternyata hewan tersebut sakit atau seperti apa? Kalau ditemukan hewan tersebut sakit nih, apakah masyarakat bisa melaporkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan ini, Bu?
3: Iya, bisa Mbak Riri. Jadi berdasarkan regulasi dan ketentuan dari pemotongan hewan kurban itu, ada surat dari edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian. Jika ditemukan sakit, itu ada istilahnya pemotongan bersyarat. Kemudian apakah ditolak untuk dipotong, apakah bisa dipotong. Jadi jika memang ada keraguan ataupun temuan kepada masyarakat, bisa untuk melakukan pelaporan kepada kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dan dalam waktu 3 hari ke depan, 26, 27, 28, kita sudah membentuk tim monitoring pemotongan hewan kurban juga yang dibagi menjadi 5 tim, Mbak Riri, meskipun memang jumlahnya tidak cukup banyak, tapi kita sudah berusaha seoptimal mungkin untuk bisa menjangkau sampai kepada kelurahan. Jadi silakan melaporkan kepada kami jika ada temuan dan insya Allah kita akan tindak lanjut. Begitu.
2: Ya, kita tahan dulu, Bu, karena akan ada iklan yang akan lewat berikut ini.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
4: Sebaiknya, kamu tahu.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 188,5 FM dan kita masih bersama narasumber kita Ibu Rospita Panda yang merupakan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Ya, halo Bu.
6: Iya, halo, selamat pagi.
2: Iya, pagi. Nah, ini kan ada hewan masuk nih, untuk pengawasan lalu lintas hewan ini seperti apa Bu? Kalau Dinas Pertanian dan Kota Jambi untuk mengawasin hal lalu lintas hewan peternakan ini Bu?
6: Ya, kita menginformasikan kepada peternak untuk hewan yang masuk itu tidak langsung dicampur dengan hewan yang sudah ada. Jadi paling tidak dipisahkan dulu beberapa hari dan meyakinkan bahwa hewan tersebut tidak membawa penyakit baru bisa dicampur baurkan. Dan kita juga sudah menginformasikan kepada peternak untuk mendatangkan hewan yang sudah dilakukan vaksinasi terhadap penyakit hewan menular strategis, terutama penyakit PMK. Lebih kembali.
2: Ya, artinya harus diisolasi dulu ya Bu, beberapa hari sebelum dicampurkan?
6: Iya, benar, dipisah.
2: Ya, apakah ini juga harus juga dilakukan pemeriksaan kesehatan juga Bu untuk hewan yang berasal dari luar kota?
6: Ya, sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan. Seperti yang kami sampaikan tadi, jadi peternak itu kita himbau untuk melakukan pemisahan paling tidak sekitar seyogianya itu seharusnya 14 hari. Cuma terkadang memang pedagang dan peternak ini masih mendatangkan di H-7, H-10. Jadi paling tidak sekitar 4-5 hari ini mereka sudah memisahkan. Jika menunjukkan gejala penyakit, mereka akan report ke kita. Dan jika tidak menunjukkan gejala sakit, boleh dicampur baurkan. Jadi kembali.
2: Ya, kalau untuk masyarakat sendiri untuk tahu itu hewan itu sehat, itu seperti apa Bu? Karena kan banyak nih hewan-hewan, peternak-peternak kan agak nakal nih Bu. Seperti apa Bu? Untuk masyarakat memastikan kalau hewan tersebut layak dan layak untuk dilakukan penyembelihan nih Bu.
6: Oke, mungkin sebagai panitia kurban yang ada di masjid, mungkin perlu diinformasikan paling tidak bisa melihat secara kasat mata membedakan mana hewan yang sehat dan mana yang sakit. Yang pasti secara pertama kali adalah kita harus melihat secara utuh hewan itu pada saat berdiri. Jadi kelengkapan anggota tubuh dulu. Yeah. Mulai dari mata, telinga, kemudian kaki, kemudian alat kelaminnya. Testisnya ada dua, tidak ada yang kurang, kemudian ekornya. Kemudian memastikan bahwa si ternak tadi berdiri tegak pada empat kaki, artinya semua kakinya berfungsi. Kemudian yang kedua, memastikan keadaan umum tubuh. Dan ini terkait dengan dana yang dipunya oleh masyarakat. Apakah hewan tersebut masuk ke dalam kategori gemuk, sedang, dan kurus. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan dari anggota tubuh, mulai dari mata, yaitu memastikan apakah ada sesuatu yang salah dengan matanya. Jadi mata yang sehat itu dia bening, jernih, dan bersih. Jadi kalau misalnya ada belekan, kemudian ada putih-putih yang menunjukkan ada kecacingan, kemudian ada sesuatu lagi yang ditemukan yang lain,
3: ya sebaiknya tidak dipilih untuk menjadi hewan kurban. Selanjutnya bisa dilihat cuping hidung. Untuk sapi, cuping hidung itu bisa dilihat apakah basah, apakah kering, atau ada kropeng, gitu Mbak Riri. Nah, untuk cuping hidung yang baik, itu biasanya dia lembab dan basah. Selanjutnya, bisa dilihat kondisi kulit. Itu kan hal yang sangat kasat mata. Yeah. Apakah kulit untuk sapi ataupun hewan yang sehat, jadi kulitnya itu akan mengkilat. Tidak kita lihat ada bentol-bentol, tidak kita lihat adanya luka, tidak kita lihat adanya bercak-bercak, dan pokoknya dia terlihat mengkilat. Kemudian baru alat gerak, seperti yang saya sampaikan tadi, bergerak pada empat kaki, kemudian tidak pincang, kemudian baru kita lihat perkukuan, tidak ada perlukaan di perkukuan. Itu secara kasat matanya, Mbak Riri.
2: Ya, bagi pendengar yang ingin bergabung, yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, dapat langsung melalui telepon WhatsApp di 0811 7875 8850. Bagi pendengar yang ingin bergabung di kita, persilakan di 0811 7875 8850. Ya, ini kan biasanya Bu menjelang Idul Adha nih Bu, juga terjadi kenaikan nih. Kalau dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menyikapi lonjakan harga ini seperti apa Bu?
3: Sejauh ini sih memang pada saat Idul Kurban itu kan bukan menjual daging pedagang ataupun peternak kita, tapi mereka bisa dikatakan menjual nyawa ya Mbak Ridwan. Nah, dari monitoring pemantauan yang kita lakukan sejauh ini harganya masih stabil. Masih okay dibandingin dengan harga kemarin. Masih tersedia sapi dengan harga di 18 juta, 19 juta. Artinya banyak pilihan masyarakat. Jadi tergantung dengan dana yang disediakan. Demikian juga dengan kambing. Mulai dari harga 2 juta 100, 2 juta 300 itu masih tersedia. Bahkan sampai di angka 7 juta pun masih ada. Jadi memang semuanya tergantung dengan kemampuan dan ketersediaan dana dari sini masyarakat sendiri yang akan berkurban, begitu Mbak Riri.
2: Ya, apakah ini ada head Bu untuk hewan kurban?
3: Sejauh ini tidak ada yang menetapkan head untuk harga hewan kurban itu sendiri.
2: Ya, kalau untuk hewan sapi kurban dari Presiden ini seperti apa Bu? Apakah daerah mana yang akan mendapatkan bantuan untuk penyaluran sapi kurban dari Presiden ini Bu?
3: Oh ya, tahun ini untuk Provinsi Jambi itu mendapatkan 12 sapi. Satu ekor itu ada di Kota Jambi. Yang alhamdulillah kemarin sudah finalisasi tanggal 21 Mei. Ada setes dari Jakarta datang. Untuk sapi bantuan masyarakat sapi banmas kepresidenan di Kota Jambi itu jenisnya Brahman Cross dengan perimbangan terakhir beratnya 836 kilo. Itu didistribusikan di daerah Palmerah, Masjid Baitul Mustofa. Begitu Mbak Riri.
2: Ya, artinya untuk masyarakat yang berada di Masjid Baitul Mustofa itu akan mendapatkan kurban dari Presiden ya Bu ya?
3: Iya, sapi banmas, bantuan masyarakat.
2: Ya, Bu, biasanya kan jelang Idul Adha ini kan kebutuhan masyarakat untuk daging ayam ini kan meningkat nih Bu. Untuk ketersediaan daging ayam sendiri untuk di Kota Jambi seperti apa Bu?
3: Untuk ketersediaan daging ayam sejauh ini masih memenuhi dari kebutuhan masyarakat Kota Jambi itu sendiri.
2: Artinya aman deh Bu ya untuk ketersediaan daging ayam ini Bu ya?
3: Iya, benar.
2: Ya, untuk di Kota Jambi ini sendiri ada perhatian untuk penyembelihan gak sih Bu?
3: Penyembelihan juleha, saya lupa tepatnya kemarin di mana. Alhamdulillah kita bisa bareng-bareng dengan teman-teman BI ini dengan teman-teman provinsi kemarin dapat pelatihan untuk 50 orang juru sembelih halal yang kita ambil dari beberapa pasar tradisional di Kota Jambi. Jadi kita dapat penambahan 50 orang juleha kemarin dari saya lupa di akhir 2025 kalau tidak salah di November 2025 kita lakukan pelatihan di lembaga adat di LAM
6: dengan pendanaan itu dapat sharing dari BUMN, BI, dana BI. Begitu.
2: Ya, Bu, ini kan kalau penyediaan hewan kurban ini kan ada limbah nih. Mungkin untuk pengelolaan limbah sendiri seperti apa, Bu, untuk masyarakat sendiri yang melakukan pemotongan hewan kurban untuk limbahnya nih, Bu?
6: Ya, Mbak Riri, berdasarkan regulasi yang ada Undang-Undang 18/2009 junto Undang-Undang 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, memang di hari raya dan pemotongan boleh dilakukan, tapi tetap memperhatikan kaidah yang harus diperhatikan, mulai dari limbah, kemudian kesejahteraan hewan, itu harus diperhatikan oleh teman-teman panitia kurban. Nah, kita juga sudah menginformasikan bahwa untuk limbah, terutama darah, mereka harus seyogianya membuat lubang. Jadi pada saat penyembelihan itu dilakukan dilakukan penggalian lubang, kemudian mengalir darahnya ke sana. Kemudian begitu juga untuk jeroan hijau, mulai dari lambung, kemudian usus, itu juga dialirkan di satu lubang sendiri, sehingga tidak mencemari lingkungan. Dan saya juga menghimbau kepada panitia kurban, pada saat melakukan pemotongan nanti, setelah penyembelihan, kan akan ada pencincangan ya. Jangan dicampur antara daging, kemudian jeroan merah, dan jeroan hijau, masing-masing dipisah. Dan pada saat pendistribusian, memasukkan ke dalam kantong, juga jangan dicampur, lakukan pemisahan antara daging, jeroan merah, dan jeroan hijau. Karena itu jika dicampur bisa menimbulkan proses pembusukan yang cepat sehingga terjadi kontaminasi bakteri. Dan selanjutnya saya juga menghimbau kepada teman-teman panitia kurban untuk segera mendistribusikan daging kurban kepada penerima. Paling lambat itu 5 jam sudah diterima oleh penerima.
2: Ya, ini karena kita sudah keterbatasan waktu nih, Bu, apa nih closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait menjelang Idul Adha tahun 2026 ini, Bu? Silakan, Bu.
6: Pilihlah hewan sehat untuk mendapatkan daging yang asuf, aman, sehat, utuh, dan halal. Demikian, terima kasih.
2: Terima kasih, Bu Ruspita Pana yang sudah bergabung di Pusat 88,5 FM. Semoga aktivitasnya berjalan lancar dan tidak ada temuan terkait hewan penyakit menular yang ada di hewan, Bu. Semoga selamat beraktivitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, demikian pendengar, tadi kita sudah bersama narasumber kita yang pertama, Ibu Ruspita Pana, yang merupakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Tapi kita akan kembali lagi dengan narasumber kita yang kedua. Tetap bersama kami di Pro 1 88,5 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa Pagi ini terkait pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban jalanan Idul Adha tahun 2026. Ya, kita sudah tersambung dengan narasumber kita kedua, yang Ibu Melia, Dokter Hewan Meliana Wati Aritonang, yang merupakan Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas TPAP Provinsi Jambi. Halo, selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, apa kabar pagi ini, Bu?
4: Sehat, alhamdulillah sehat, Mbak.
3: Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih nih, Bu, udah meluangkan waktu untuk berdialog di RRI Pro 188,5 FM nih. Mungkin seperti apa sih, Bu, untuk menjelang Idul Adha tahun 2026 hari yang akan dijatuh pada tanggal 27 Mei nanti nih, Bu. Seperti apa persiapannya, Bu?
4: Ya, baik, terima kasih, selamat pagi RRI. Persiapan kurban kita yang akan dilaksanakan tanggal 27 Mei ini sudah berjalan. Teman-teman di kabupaten kota sudah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, atau disebut juga dengan pemeriksaan antemortem. Jadi ternak-ternak yang ada di pedagang kita atau di petani kita, saat ini teman-teman petugas kesehatan hewan sudah turun untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
3: Ya, artinya untuk di seluruh Provinsi Jambi sudah melakukan pemeriksaan ya, Bu, untuk hewan-hewan calon hewan kurban ini, Bu?
4: Ya, untuk Provinsi Jambi, teman-teman di dinas yang ada di bidang peternakan dan kesehatan hewan sekarang sedang turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban.
3: Ya, untuk sejauh ini, untuk metan sejauh ini ada ditemukan ini nggak, Bu? Hewan yang sakit, hewan yang mengalami penyakit trauma atau penyakit seperti penyakit penular antraks, PMK, cacing hati atau seperti apa, Bu?
4: Untuk saat ini belum ada info terkait penyakit menular yang cukup ganas ya, Mbak. Jadi biasanya itu karena saat ini kan musim hujan, sehingga biasanya ternak itu ada gangguan terhadap pernapasannya dan mungkin juga pencernaannya. Dan teman-teman yang menemukan ternak yang sakit di lapangan, mereka biasanya akan melakukan tindakan pengobatan, sehingga nanti ketika pada hari raya kurban, ternak-ternak yang sakit tersebut bisa sehat dan bisa dikurbankan. Kemudian Provinsi Jambi juga sekarang sedang intens juga melakukan vaksinasi PMK, penyakit mulut dan kuku, di 11 kabupaten kota. Harapannya, tujuannya agar hewan-hewan kurban ini tidak mengalami sakit terhadap penyakit mulut dan kuku.
3: Ya, untuk sejauh ini apakah vaksinasi PMK ini sudah berapa persen, Bu?
4: Saat ini yang sudah dilaporkan ke kita secara lisan, ketika kami tanyakan, mereka sudah melaksanakan sekitar 80%. 80% tindakan vaksinasi PMK, dan mereka akan terus melakukan vaksinasi sebelum hewan kurban dilaksanakan.
3: Ya, ini kan untuk Provinsi Jambi juga ada hewan yang masuk dari luar Provinsi Jambi. Untuk pengawasan lalu lintas hewan ini seperti apa, Bu?
4: Ya, jadi untuk pengawasan lalu lintas kita sekarang sudah memiliki sistem secara online. Jadi bagi peternak atau masyarakat yang ingin memasukkan ternak, mereka sudah mengetahui untuk menggunakan aplikasi lalu lintas Isiknas Pertanian Go.id. Nah, setiap ternak yang masuk ke Provinsi Jambi, mereka dipersyaratkan untuk memenuhi dokumen kesehatan hewan. Jadi ternak itu harus pertama harus sehat yang dibuktikan dengan adanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian dilakukan pengujian terhadap beberapa penyakit. Nah, biasanya itu kita minta mereka harus menguji terhadap penyakit PMK, penyakit brucellosis, penyakit surai, kemudian penyakit lumpy skin disease atau LSD. Kita harus memenuhi semua pemeriksaan lab itu dan kemudian nanti akan di-upload di aplikasi sehingga kami bisa melihat bahwa ternak yang masuk tersebut benar-benar sehat. Secara fisik maupun secara laboratorium.
3: Ya, artinya setiap peternak wajib melaporkan ya, Bu?
4: Iya, setiap peternak yang ingin memasukkan, mereka wajib melaporkan kesehatannya menggunakan aplikasi lalu lintas Isiknas Pertanian Go.id itu.
3: Ya, untuk sejauh ini paling banyak hewan dari daerah provinsi mana sih, Bu, yang masuk ke dalam Provinsi Jambi?
4: Untuk saat ini yang ada di kita itu masuk dari Provinsi Lampung, dari Provinsi Lampung yang banyak masuk untuk ke Provinsi Jambi, baik sapi maupun kerbau.
3: Ya, kalau untuk ketersediaan seperti apa, Bu? Karena kan di Kota Jambi sendiri masih minus nih, sekitar 260 nih untuk kebutuhan hewan kurban. Untuk di secara Provinsi Jambi, daerah mana sih, Bu, yang masih kekurangan atau kelebihan nih untuk hewan kurban?
4: Secara global untuk Provinsi Jambi terkait kebutuhan sapi, kerbau, kambing, dan domba itu mencukupi bahkan melebihi. Memang ada beberapa wilayah seperti Kota Jambi ada minus ya informasinya. Yeah. Namun itu masih dapat dipenuhi nanti dari daerah sekitarnya. Yaitu biasanya mereka akan datangkan dari Muara Jambi. Karena memang Muara Jambi ini adalah tempat-tempat pemasukan ternak dari provinsi lain. Dan untuk kabupaten lain tidak cukup ya. Bahkan melebihi terkait ketersediaan hewan kurban yang ada di Provinsi Jambi. Untuk sapi, mungkin saya akan informasikan kebutuhan kita itu sekitar, diperkirakan kebutuhan sapi itu sebanyak 13.505 ekor. Dan ketersediaan kita secara global untuk Provinsi Jambi ada sekitar 22.172 ekor. Artinya kita melebihi sekitar 8.667 ekor. Begitu juga dengan kerbau, kebutuhan kita itu diperkirakan tahun ini 1.130 ekor. Dan ketersediaan kita ada sebanyak 4.063 ekor, sehingga masih lebih terhadap ternak kerbau sebanyak 2.933 ekor. Kambing dan domba juga seperti itu, masih lebih secara global untuk Provinsi Jambi.
3: Ya, artinya tidak perlu ada kekhawatiran ya, Bu, untuk masyarakat yang kekurangan hewan kurban ini, Bu.
4: Ya, tidak perlu khawatir karena ketersediaan ternak kita masih mencukupi.
3: Ya, ini untuk pelaporan jumlah hewan yang dipotong nih seperti apa, Bu, untuk kabupaten kota?
4: Iya, jadi untuk pada hari H ketika kurban, nanti teman-teman petugas kesehatan hewan yang ada di dinas peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Jambi, kabupaten kota, mereka akan turun kembali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap dagingnya. Kalau sekarang mereka melakukan pemeriksaan kesehatan hewannya ketika hidup, nanti pada hari H, hari Rabu dan Kamis, mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan dagingnya. Nah, jika ditemukan daging-daging yang tidak layak untuk dikonsumsi atau berbahaya untuk dikonsumsi, mereka akan memisahkan untuk tidak diberikan kepada masyarakat yang akan menerimanya. Dan teman-teman juga nanti akan melaporkan secara langsung berapa jumlah pemotongan hewan kurban secara langsung ya. Jadi kita mengetahui berapa data real kurban, data kurban seprovinsi Jambi. Untuk tahun yang lalu, tahun 2025, jumlah hewan kurban kita ada sebanyak 20.000 576 ekor. Hmm. Jumlah yang paling banyak itu ada pada hewan sapi, yaitu sekitar 13.158 ekor. Dan jumlah terbanyak yang kedua adalah hewan kambing, yaitu sebanyak 6.469 ekor. Hmm. Harapan kita jumlah hewan kurban ini stabil dan mungkin ada kenaikan sedikit terhadap jumlah kurban pada tahun 2026.
3: Hmm. Ada terjadi kenaikan ya, Bu ya? Untuk jumlah hewan kurban tahun ini?
4: Diperkirakan ada kenaikan, walaupun tidak terlalu banyak ya. Hmm. Kemungkinan ada di atas 20.000 ekor. Hmm.
3: Kalau untuk harga, Provinsi Jambi ikut mengintervensi atau seperti apa, Bu, untuk hewan kurban?
4: Kalau untuk harga, kami tidak memantau ya, karena kita ada di bidang kesehatan hewan.
3: Yep.
4: Kita lebih fokus kepada kesehatan hewannya. Yep.
3: Mm-hmm. Ya, kalau untuk daging yang dianggap tidak sehat nih, dagingnya seperti apa sih, Bu?
4: Biasanya yang banyak ditemukan di lapangan adalah adanya telur cacing ya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi biasanya itu ditemukan di hati,
3: mm-hmm.
4: di hati. Dan ketika ditemukan, maka itu akan disayat bagian yang ada cacing hatinya, kemudian dibuang seperti itu.
3: Hmm.
4: Secara fisik akan terlihat adanya telur cacing itu di hati ada tonjolan, ya dia kalau kita raba hatinya dia akan terasa katar, dan ketika kita sayat itu akan ada kantong-kantong cacing hati, dan itu yang paling banyak sering kita temukan di lapangan.
3: Oh, kasus tersebut pasti ada setiap tahunnya berarti, Bu ya?
4: Iya, setiap tahun tuh ada laporan terhadap adanya temuan kasus kecacingan pada hewan kurban kita.
3: Ya, apakah berarti ketika itu berarti dagingnya tidak layak dikonsumsi ya, Bu?
4: Kalau untuk dagingnya itu masih layak karena cacing hati ini ditemukan di hatinya, di hati ternaknya. Biasanya ketika ditemukan seperti itu hanya pada hatinya saja yang kita buang. Tapi untuk dagingnya itu masih bisa dikonsumsi, aman dikonsumsi.
3: Ya, mungkin kebanyakan sapinya patah hati ya, Bu, maka timbul cacing.
4: Iya.
3: Ya, kalau Ibu perhatikan untuk peternakan kita ini, Bu, bisa dikatakan sesuai standar atau masih perlu perbaikan nih, Bu, untuk peternakan yang ada di Provinsi Jambi ini?
4: Untuk peternakan, untuk para peternak saya melihat, kami melihat sudah baik karena mereka sudah terbiasa bagaimana menangani ternak. Mungkin nanti sedikit evaluasi terhadap pedagang-pedagang ternak kita, karena biasanya pada saat kurban ini banyak pedagang baru yang muncul, dan terkadang juga mereka berjualan di tempat yang tidak seharusnya, di pinggir jalan atau di perumahan-perumahan. Jadi nanti mungkin teman-teman dinas mungkin akan memberikan sosialisasi, edukasi untuk tidak sembarangan melakukan penjualan terhadap hewannya. Karena kita tahu ada beberapa penyakit dari hewan yang bisa menyebar kepada manusia. Dan itu harus dilakukan edukasi terhadap pedagang-pedagang yang musiman terjadi pada saat hewan kurban.
3: Ya, untuk rumah potong sendiri seperti apa, Bu? Menjelang menjelang libur Lebaran Idul Adha ini, Bu?
4: Ya, untuk rumah potong kita biasanya menjelang kurban mereka banyak pesanan untuk melakukan pemotongan hewan kurban. Mungkin tadi yang di kota sudah disampaikan, untuk kota sendiri juga sudah banyak pesanan untuk melakukan pemotongan terhadap hewan kurban. Nah, informasi juga bagi Bapak Ibu pendengar RRI untuk sapi kurban Banmas, Presiden kita yang untuk provinsi dan juga mungkin di kota akan dilakukan pemotongannya di rumah potong hewan yang ada di Kota Jambi.
3: Artinya sapi kurban itu yang dari presiden akan dipotong di rumah hewan potong hewan, Bu ya?
4: Ya, kemarin juga kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di kabupaten kota yang menerima sapi Banmas, karena memang kita mendapatkan 12 ekor, 11 sapi untuk kabupaten kota dan 1 untuk provinsi. Kita himbau, kita sampaikan bagi wilayah yang memiliki rumah potong hewan sebaiknya dilakukan di rumah potong hewan. karena sapi bandmas ini beratnya lebih dari 900 kilo
3: yeah.
4: dan memang dibutuhkan kemampuan khususnya juru sembelih halal juleha di dalam menyembelih nanti dan kami menyarankan untuk sapi bandmas yang punya RPH dilakukan di rumah potong hewan.
3: Ya kalau untuk juleha sendiri seperti apa Bu, untuk di Provinsi Jambi apakah sudah mendapatkan pelatihan atau seperti apa nih Bu?
4: Ya, untuk juru sembelih halal kita sudah banyak yang telah mendapatkan sertifikat SKKNI. Jadi minimal secara teori mereka sudah pahami. Karena biasanya juleha-juleha yang ikut bimtek ini adalah yang sudah pernah dan sering melakukan pemotongan terhadap ruminansia. Dan di Provinsi Jambi itu sudah banyak anggotanya. Nanti mungkin para panitia kurban bisa menghubungi juleha yang ada di wilayahnya untuk nanti bisa membantu di dalam khususnya ketika menyembelih supaya hewan yang disembelih itu benar-benar keterawan ya, memenuhi kaidah kesehatan hewan dan juga tidak menyiksa hewannya ketika disembelih.
3: Ya, artinya ketersediaan juleha sendiri untuk di Provinsi Jambi sendiri sudah mencukupi ya Bu ya?
4: Iya, sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Bisa dihubungi juleha-juleha yang ada di wilayah kabupaten kota.
3: Ya. Nah, kalau untuk yang pedagang tadi, Bu, ini kan pedagang ini menjual sapi, tapi Bu, artinya pedagang yang berjualan di pinggir jalan ini berarti hewannya belum tentu sudah dilakukan pemeriksaan ya, Bu ya?
4: Sudah. Yang berjalan-jalan, jadi setiap peternak atau pedagang yang ada di wilayah itu akan didatangi oleh petugas kita atau mereka menghubungi petugas kita untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewannya.
3: Ya, berarti artinya ini ya Bu ya, untuk hewan yang dijual baik itu dijual di pinggir jalan atau seperti apa, itu berarti sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya?
4: Ya, itu sudah dilakukan oleh teman-teman di dinas.
3: Ya kalau untuk manajemen limbah sendiri seperti apa Bu? Kalau di Provinsi Jambi sendiri?
4: Ya, memang sudah ada beberapa kami melihat panitia kurban sudah mengerti dan paham ya terkait penanganan limbah hewan kurban ini. Jadi mereka biasanya ketika menyembelih mereka sudah menyediakan sedalam sekitar 30-50 cm untuk pembuangan darahnya, kemudian juga untuk pembuangan limbah ususnya juga mereka sudah paham, dikumpulkan dalam satu tempat untuk nanti dibuang ke tempat atau dikubur di tempat yang aman. Namun ada juga beberapa yang belum paham terkait limbah ini, karena memang limbah ini kita harus hati-hati karena ada penyakit yang bisa menular ke manusia begitu. Jadi memang masih perlu edukasi kepada masyarakat kita, khususnya yang melakukan pemotongan yang bukan di RTH ya, tetapi dilakukan di sekolah atau di rumah.
3: Idealnya seperti apa Bu, supaya tidak terjadi penyakit yang menyebar Bu? Idealnya untuk pengolahan limbah sendiri seperti apa Bu?
4: Iya. Untuk limbah yang perlu kita waspadai adalah limbah terhadap darahnya, kemudian terhadap kotorannya ya yang ada di saluran pencernaan. Untuk darah sebaiknya kita menggali lubang sedalam 30-50 cm atau kalau bisa sekitar 100 cm atau 1 meter ya, itu kan lebih baik. Maka pembuangan darah semua dilakukan dalam lubang tersebut. Begitu juga dengan limbah pencernaan, maka semua isi lambung, isi usus itu dikumpulkan dalam satu wadah atau lubang, bisa juga lubang, sehingga nanti ketika selesai semua penyembelihan, maka lubang-lubang tersebut dapat ditutup kembali, sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran atau penyebaran penyakit terhadap manusia atau hewan yang ada di sekitarnya.
3: Ya. Karena kita udah keterbatasan waktu nih Bu, apa nih closing statement yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait jelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, maaf, silakan Bu.
4: Idul Adha, iya. Iya, Bapak Ibu panitia kurban yang melakukan penyembelihan terhadap hewan-hewan kurbannya, kami mengimbau agar para yang akan berkurban untuk membeli ternaknya, yaitu ternak yang sehat. Ternak yang sehat tersebut dibuktikan dengan adanya surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan atau dinas setempat. Kemudian bagi panitia kurban untuk menjaga kebersihan lingkungan, jadi untuk limbah-limbah darah, kemudian limbah pencernaan lambung, maka sebaiknya menggali lubang sehingga semua limbah tersebut dapat ditanam di dalam tanah sehingga tidak mencemari lingkungan.
3: Okay.
4: Mungkin itu saja, Mbak.
3: Iya, terima kasih, Bu, sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini di Pusat 88,5 FM. Terima kasih atas ilmunya, Bu, dan selamat kembali beraktivitas kembali. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan bagi pendengar, setelah berakhirnya dialog kita bersama Ibu Meli yang merupakan kabid dari TPAP Provinsi Jambi, saya Tia Puspa undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, mereka terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro 1 RRI Jambi. Dan selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Forecast Rondati. Saya sudah tersambung dengan Lukita. Lukita.
1: Halo, para pendengar setia RRI Jambi, berikut perakiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Senin 25 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dan perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 58 sampai dengan 90%, dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 24 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 3 titik panas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas dan di Kabupaten Batanghari 1 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, mereka terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Perusahaan RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Halo RRI untuk edisi hari ini di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya. Saya persilakan untuk Anda yang mau bergabung untuk memberikan informasi ataupun keluhan tentang layanan publik di wilayah tempat Anda tinggal. Dan dirasakan untuk diperhatikan ya, ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak terkait, boleh bergabung di line telepon 0811-670-78850. Baik, mendengar untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan Perusahaan RRI Jambi atau juga yang sedang menonton kami di RRI Jambi Net edisi hari ini, Senin di 25 Mei 2026. Nah, untuk Anda semua, beberapa waktu yang lalu, suasana Kota Jambi ini mendadak gelap ya setelah aliran listrik padam di sejumlah wilayah pada Jumat 22 Mei 2026, sekitar waktu maghrib gitu ya. Nah, jadi pemadaman yang terjadi secara mendadak ini mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan rumah tangga, aktivitas usaha, hingga mobilitas pengguna jalan, atau juga yang mau sholat ya. Nah, itu dia. Komentar Anda sendiri seperti apa? Keluhannya di tempat Anda sendiri saat ini masih ya listrik mati atau ada pemadaman listrik? Karena memang beritanya masih ada yang ini ya, pemadaman listrik berkala. Nah, jadi di tempat Anda sendiri bagaimana, terdampak kah? Kalau ada terdampak, boleh bergabung bersama Nana tentunya di line telepon kami 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kami di Halo RRI Pro 1 untuk edisi pagi hari ini. Atau untuk hal yang lainnya yang ingin Anda keluhkan, boleh bergabung bersama di Halo RRI di line telepon kami untuk edisi hari ini ya. Kita bersama di 0811-670-78850. Banyak yang terdampak juga para UMKM terutama di malam hari. Nah, lumayan ya, dari formasi 18 atau berapa gitu sampai jam 22. Jadi saat ini juga untuk Anda yang mungkin ingin bergabung, dipersilakan di nomor telepon kami di 0811-670-78850.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sebaiknya kamu tahu, kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, mendengar kita masih bersama di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dipersilakan untuk Anda pendengar yang ingin menginformasikan terkait keluhan dan masalah di sekitar Anda ataupun yang terdampak pemadaman listrik kemarin ya. Wow, berjamaah ini sampai kemana-mana ya. Silakan untuk Anda semua di line telepon kami 0811-670-78850. Baik, silakan untuk Anda yang mau bergabung. Selamat pagi.
1: Udah diangkat.
0: Selamat pagi. Ngobrol sama siapa? Nelponnya ke sini, jangan ngobrol sama yang lain dong. Selamat pagi, dari siapa nih, Mas?
1: Dari Joni.
0: Joni, aduh namanya lucu ya. Joni di mana, Jon?
1: Joni di Bagan Pete.
0: Bagan Pete. Silakan, Bang Joni, gimana nih? Terdampak juga ya, Bang Jon?
1: Iya, terdampak banget ini.
0: Iya, usaha atau gimana nih, rumahan?
1: Iya, perumahan benar.
0: Oke, gimana nih? Ada yang terdampak apa nih?
1: Yang terdampaknya untuk dari pemadaman ini karena nggak ada pemberitahuan pemadaman listrik tiba-tiba. Ada pemadaman listrik yang cukup lama juga, jadi merasa resah juga gitu. Jadi mohon, jadi untuk yang terkait, pihak terkait untuk pemadaman listrik, tolong diberikan info terlebih dahulu, jadi biar ada
0: persiapan ya.
1: Kan, iya, misalkan ada untuk air, soalnya kemarin satu hari penuh mati lampu, jadi air kehabisan gitu.
0: Aduh, kasihan. Tapi mandi tetap ya.
1: Mandi tetap lah, kita beli air galon aja.
0: Oh, insya Allah, baik-baik. Ada lagi yang mau disampaikan?
1: Tolong bisa ke pihak terkait saja, itu aja sih.
0: Baik-baik. Oke, makasih ya Mas John.
1: Iya, sama jalan ke rumah.
0: Iya, putus-putus ini dampak pemadaman listrik juga mungkin ya, chargernya ini mungkin belum full ya. Jadi antara mau terus dipakai atau enggak ini. Baik, terima kasih Mas Joni. Aduh, namanya lucu banget nih. Untuk Anda semuanya, Mas Roni juga boleh ikutan atau siapapun untuk bergabung mengeluh tentang kondisinya saat ini, apalagi yang punya usaha. Nah, usaha rumahan yang memang memerlukan listrik. Tapi kalau gas sih nggak terlalu ya. Tapi kalau listrik, nah ini dia. Silakan untuk Anda boleh bergabung bersama Nana tentunya di kebersamaan kita di 0811-670-78850. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, suasana kota Jambi mendadak gelap setelah aliran listrik padam di sejumlah wilayah pada Jumat 22 Mei 2026. Sekitar waktu maghrib, benar. Pas itu kalau nggak salah saya mau sholat ya, terus mau nyiapin makan. Nah, ini dia. Terdampak banget, terasa sekali ya. Kenapa? Karena hidangan yang udah disiapin itu kayaknya enak banget gitu. Eh, ternyata pemadaman listrik, kesel loh, bener. Tapi alhamdulillahnya udah mempersiapkan itu lampu cas. Nah, itu dia. Untuk pendengar juga nih, di rumah juga harus mempersiapkan yang namanya lampu cas ya. Kenapa? Yang di charger gitu. Karena kalau pemadaman listrik tiba-tiba, seperti kata Mas Joni tadi, harus ada pemberitahuan. Betul juga sih, biar ada persiapan. Tapi yang memang sudah stay untuk lampu casnya ini bisa dipergunakan. Tapi kalau lama juga lumayan itu ya, dari maghrib kalau nggak salah sampai jam 10 malam, jam 22.00, terutama untuk yang punya baby. Nah, biasanya pakai AC, nggak pakai AC, gimana dong? Ada nih teman cerita, katanya pas kemarin pemadaman listrik, karena anak-anaknya itu masih kecil-kecil dan terbiasa memakai AC, akhirnya tidur di mobil. Nah, itu kan jadi gimana ya? Kalau nggak bahaya sih nggak apa-apa, tapi kalau terdampak juga bisa merugikan juga. Baik, masih nantikan untuk Anda di 0811-670-78850 untuk Anda yang bergabung di Halo RRI Pro 1 untuk edisi hari ini.

sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, kita masih bersama di Halo RRI untuk kebersamaan kita di Jambi pagi ini ya. Dan masih Nana nantikan untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kami 0811-670-78850. Nah, ternyata di IG udah ada nih yang ingin yang ingin komen juga. Oh, sudah komen ya, ada di sini. Nabila, Pak, hidupin lampu simpang kawat katanya, mau nugas kuliah. Oke, makasih. Nah, ini salah satu keluhan juga dari masyarakat yang terdampak juga ya. Saya pindah ke sebelah kiri. Karena di sini dia ada komen di TikTok kita nih. Ada siapa nih, Gulsom. Katanya nyatanya nggak blackout pun, sangat sering pemadaman. Iya, di daerah mana ini ya? Dari Gulsom, ini laki-laki atau perempuan nih? Bisa juga bergabung di line telepon kami. Terus ada Hufis, katanya halah. Oke, kayak lagu aja. Kemudian ada TikTokers, mati lampu Purwodadi, Tebing Tinggi, Tungkal Ulu, Tanjab Barat. Oke, makasih sudah bergabung di TikTok Pro 1. Juga ada Budi Hartono, di sini sudah mati lagi. Apanya yang mati nih, Pak, listriknya? Dari semalam baru hidup jam 2 tadi, sekarang sudah mati lagi, satu hari yang lalu. Iya, ternyata ya, banyak juga ya. Memang benar sih, kalau masyarakat semuanya ikut bergabung, ini bakal rame ya. Karena memang banyak yang terdampak dari pemadaman listrik. Tadi pas saya mau berangkat itu subuh, memasuk jam 5, di seputaran mana itu, Asparagus. Nah, Asparagus ya, daerah 16 itu pemadaman listrik sampai di depan kampus Muhammadiyah. Nah, itu sedang ada perbaikan, tapi kan juga mengganggu perjalanan ya, terutama yang naik jalan kaki sendirian lagi, horor ya, apalagi perempuan. Baik, silakan untuk Anda semua yang mau bergabung masih di Halo RRI Pro 1 untuk kebersamaan kita di Jambi pagi ini.

0: Baik, selamat pagi. Halo? Silakan masih dinantikan untuk Anda yang mau berpartisipasi sebelum saya pamit undur di Halo RRI untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, terutama untuk Anda yang ingin ikutan memberikan masukan atau keluhan di seputar tempat tinggal Anda, infrastruktur, terus juga terkait lampu lalu lintas dan lain sebagainya. Boleh bergabung di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita atau di IG dan juga di TikTok Pro 1. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Dari siapa, di mana, Mas?
1: Dari Irham.
0: Di mana Irham?
1: Irham di Palima.
0: Di Palima, oke. Gimana nih, keluhannya apa nih?
1: Ini Mbak, kita kan ada proyek dari pemerintah ya kota kayaknya.
0: Proyek apa
1: bikin
0: tuh?
1: Bikin waduk apa gitu.
0: Iya?
1: Jadi jalan sepanjang dari turunan Palima itu, dari depan pom bensin sampai ke pasar buah itu kotor. Karena ada proyek itu, karena kan mobil keluar masuk tuh yang besar-besar. Jadi jalannya berdebu. Itu bisa nggak ya? Ngasih tahunya kemana ya? Soalnya debunya itu kalau pagi panas tuh parah. Mobil proyek kan keluar masuk.
0: Apalagi mau berangkat kerja, sudah ganteng-ganteng begitu ya, ada debu.
1: Betul,
0: ya.
1: Luar biasa. Udah ganteng-ganteng, ya udah skincare-an, gimana ya?
0: Iya, baik-baik. Mudah-mudahan ada pihak terkait yang mendengarkan ini ya.
1: Iya Mbak, semoga aja Mbak ya.
0: Baik.
1: Paling enggak ada disiram-siram gitu nih Mbak, gimana proyeknya.
0: Betul.
1: Harusnya ada ini kan, ada pengaturannya gitu.
0: Iya, baik.
1: Biar enggak berdebu.
0: Baik, itu aja.
1: Kalau ngarepin hujan kan ntar malah banjir, malah hujan. Mending disiram.
0: Betul. Walaupun nggak sering-sering, ada waktunya yang saat banyak debunya ya, begitu ya?
1: Iya, begitu Mbak.
0: Baik. Ada lagi yang mau dikeluhkan?
1: Nggak ada Mbak, itu aja sih.
0: Baik, makasih ya Mas Ilham ya.
1: Iya, sama-sama Mbak.
0: Baik, terima kasih. Itu dia salah satu pendengar kita yang sudah bergabung, Mas Ilham. Terima kasih ya, dan juga untuk yang sudah mengirim pesan singkatnya lewat WhatsApp, kemudian juga di IG dan juga di TikTok Pro 1. Dan juga untuk Anda semua, jangan lupa juga untuk Anda yang lainnya yang ingin menyampaikan keluh kesah Anda, Senin dan Jumat kita hadir di Halo RRI. Saya undur diri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zeta.

Ya, masih bersama Bregar di 88,5 MHz dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Siang ini bersama saya Muhammad Andora Perensya menemani Anda di Jambi Siang ini edisi Senin 25 Mei 2026. Dan juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami dari subuh tadi, terima kasih. Dan juga untuk Anda yang baru melepaskan frekuensinya di 88,5 MHz ataupun juga melalui streaming kami rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital, selamat mendengarkan. Dan semangat untuk Anda semua yang sedang bekerja pastinya, dan juga untuk yang sedang berkendara untuk tetap selalu hati-hati, semoga selamat sampai tujuan.

Informasi berikut ini pendengar, jelang Idul Adha 2026 sejumlah harga komoditas pangan di Jakarta naik. Pendengar semua, dimanapun Anda berada, menjelang Hari Raya Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang, sejumlah harga komoditas pangan saat ini mulai meroket. Lonjakan harga pangan yang paling meroket adalah komoditas cabai, bahkan cabai rawit merah nyaris naik 8%. Dan juga daftar harga komoditas pangan yang mulai meroket menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Daftar harga komoditas pangan melansir data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS yang dikelola Bank Indonesia atau BI. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta mengaku memantau ketat fluktuasi harga pangan di daerah, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 agar tetap terkendali. Yang menuturkan, Pemprov Jakarta terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dan Bappenas untuk menjaga stabilan secara keseluruhan. Terkait pengawasan distribusi dan pasokan pangan, pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas KPKP juga melakukan berbagai upaya. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Ganang?
4: Iya, Bu.
3: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
4: Tak tahu, Bu.
3: Kenapa?
4: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
3: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
4: Paham, Bu.
5: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya masih bersama pendengar di 88,5 MHz tentunya pada Jambi siang ini. Dan juga informasi berikut ini masih seputar tentang Idul Adha, di mana begini strategi dapat libur sepanjang 6 hari momen Idul Adha 2026. Pendengar, seluruh masyarakat Indonesia pastinya menantikan momen libur panjang Hari Raya Idul Adha di penghujung Mei 2026. Mengingat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan pemerintah pada Rabu 27 Mei 2026. Nah, sebagian besar masyarakat pasti belum mengetahui strategi agar bisa mendapatkan libur panjang selama 6 hari dalam momen Idul Adha 2026. Nah, strategi mendapatkan libur panjang 6 hari momen Idul Adha dengan mengkombinasikan libur nasional, cuti bersama, dan akhir pekan. Mengingat hari libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 2026 ini tertuang dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri, tepatnya SKB 3 Menteri nomor 1997 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025. Hari libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 2026 berdasarkan SKB 3 Menteri terdapat 2 hari, yakni terdiri dari hari 1 hari libur nasional dan 1 hari cuti bersama. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah jam berapa ini?
1: Mau udah nyampe sore aja. Hidra mau kore lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

berdasarkan prediksi BMKG, musim hujan di Indonesia pada tahun ini akan dimulai pada bulan Oktober hingga November. Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghadapi musim hujan. 1. Jaga kebersihan. Pastikan rumah, saluran air, dan selokan bersih untuk mencegah nyamuk. Cuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah makan, serta setelah menggunakan toilet. 2. Jaga kesehatan. Konsumsi makanan bergizi dan vitamin C serta D. Pastikan tidur cukup, yaitu 7-8 jam setiap malam. 3. Jaga pakaian. Kenakan pakaian hangat dan kering untuk menghindari bakteri. 4. Jaga lingkungan. Hindari air kotor dan kubangan yang terbentuk akibat hujan. 5. Jaga diri. Gunakan payung atau jas hujan saat di luar. Hindari kontak dengan orang sakit dan jangan berbagi peralatan dengan mereka. 6. Siapkan peralatan. Siapkan payung lipat, jas hujan, jaket, sarung sepatu, sendal jepit, pakaian ganti, tisu, dan kanebo. 7. Pindahkan barang. Sebelum musim hujan, pindahkan furnitur luar dan tempat sampah ke dalam ruangan. Itulah beberapa tips untuk menghadapi musim hujan.

Masih bersama pendengar di 88,5 MHz dan juga kembali satu informasi untuk Anda di mana jamaah haji kloter BTH 24 asal Sarolangun wafat di Mekah. Pendengar, kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jamaah haji asal Desa Limbur Tembesi Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dilaporkan meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Jamaah tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 24 tersebut atas nama Anisiati Ahmad Bawari, usia 52 tahun. Dasarkan data medis yang dihimpun, almarhumah menghembuskan napas terakhirnya di King Faisal Hospital Mekah pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 22:36 waktu Arab Saudi. Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Indonesia Medical Mission, almarhumah meninggal dunia akibat shock kardiogenik gagal pompa jantung. Kondisi ini dipicu oleh gangguan irama jantung yang berakar dari terjadinya krisis hormon tiroid yang melonjak drastis. Nah, riwayat penyakit diabetes melitus yang diderita almarhumah juga turut memperberat kondisi fisik secara keseluruhan sebelum wafat. Dengar, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id. Nanti pada formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ikuti dinamika olahraga. Tetap bersama pendengar di 88,5 MHz.

jantung Sumatera, tepatnya di Lembah Kerinci, adat bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu. Ia hidup, tumbuh dan terus diwariskan dari tutur

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ya, kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini.

0: Inis di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
1: Manchester City away is really fantastic.
0: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan Citizens. Erling Haaland menangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya sama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti, Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Mapu Bril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Ceta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya

Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takir Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Jadi kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Sumba FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jene lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo Jene, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo Jene, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cimahi Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kuo.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus bergerak, panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KON Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KON Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KON Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sursel Pregar di 88,5 MHz dan juga kembali satu informasi untuk Anda di mana tekanan eksternal dominan rupiah bergerak fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat. Pregar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS masih bergerak fluktuatif di awal perdagangan Senin 25 Mei 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka menguat ke level 117.703 per dolar Amerika Serikat rupiah. Namun rupiah kembali bergerak melemah ke level 17.722 rupiah per dolar AS atau turun 0,03% pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Sedangkan indeks dolar Amerika Serikat terpantau masih berada di level 99. Pada akhir pekan kemarin, rupiah ditutup turun 0,28% ke posisi 17.716 per dolar Amerika Serikat. Pasar keuangan masih mencermati prospek perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran yang dapat mendorong penguatan rupiah. Pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasi.

Gak kerasa, kick-off turnamen sepak bola paling akbar di planet ini tinggal hitungan minggu aja. Ya, bulan Juni nanti. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal resmi jadi pusat perhatian dunia. Mengingat format tahun ini super raksasa dan tersebar di 16 kota, persiapan ketiga tuan rumah ini benar-benar gila-gilaan. Di fase krusial ini, finishing touch lagi dikebut habis-habisan. Mulai dari memoles kualitas rumput stadion agar sesuai dengan standar ketat FIFA, sampai memastikan sistem transportasi massal siap tempur. Bandara, kereta cepat, dan rute bus khusus supporter dipastikan harus bisa beroperasi maksimal untuk melayani jutaan orang yang akan bolak-balik melintasi perbatasan tiga negara. Kalau di daratan Amerika Utara sana, mereka lagi sibuk ngecek infrastruktur kota, kita yang ada di Jambi juga nggak boleh kalah sibuk persiapannya. Udah mulai atur jadwal begadang, nyetok cemilan, atau mungkin udah asik bikin simulasi bagan turnamen sendiri buat tebak-tebakan skor bareng tongkrongan.

0: resensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mae-kyung yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mae-kyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mae-kyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Berdengar suara pura-pura Anda berada. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu Renaissance Island sembari kita menunggu beduk dan azan zuhur pada formasi pukul 12 lebih 6 waktu Indonesia Barat.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan.

Orang yang cerdas adalah yang menekan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang dungu adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan mengangankan kepada Allah berbagai angan-angan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, masih bersama Pranger di 88,5 MHz. Tentunya di kebersamaan kita pada Jambi siang ini. Nanti akan kita ikuti Warta Berita Daerah pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pranger di 88,5 MHz.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Iya, udah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sama-sama.
1: See you, bye-bye.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Senin 25 Mei 2026 menengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Pemprov Jambi targetkan sekolah rakyat beroperasi tahun ajaran baru. Arus penumpang di Terminal Alam Barajo Jambi masih stabil jelang Idul Adha. Bersama saya Muhammad Anur Apriansyah, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di sejumlah daerah. Hingga saat kini, progres pembangunan dua sekolah rakyat di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai hampir 50%. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Edi Kusmiran menyebutkan pembangunan sekolah rakyat yang dimulai sejak akhir 2025 itu ditargetkan akan digunakan pada tahun ajaran baru 2026. Selain dua sekolah yang sedang dibangun pada tahun 2026, Provinsi Jambi kembali mendapatkan tambahan pembangunan fisik sekolah rakyat. Satu unit akan dibangun oleh pemerintah Provinsi Jambi di Kabupaten Muara Jambi, sementara tiga lainnya berada di Kabupaten Bungo, Tebo, dan Merangin.
1: Tahun 2026 ini kita Provinsi Jambi dapat lagi pembangunan fisik sekolah rakyat itu pertama di provinsi dapat satu yang di Kabupaten Muara Jambi, habis itu Kabupaten Bungo satu, Kabupaten Tebo satu, dan Merangin.
0: Edi mengatakan proses penerimaan peserta didik baru juga sudah mulai dilakukan. Pendampingan sosial saat ini juga terus melakukan pendataan dan penjaringan calon siswa di daerah. Seleksi difokuskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat kurang mampu. Sementara untuk daya tampung masing-masing jenjang pendidikan nantinya akan menampung 90 siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Ia berharap dukungan seluruh masyarakat agar program sekolah rakyat dapat berjalan maksimal dan membuka akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak kurang mampu di daerah itu. Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang di Terminal Alam Barajo menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih terpantau normal. Hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan penumpang baik yang datang maupun keluar dari Kota Jambi. Kepala Terminal Alam Barajo Sugio mengatakan berdasarkan pantauan sementara aktivitas penumpang masih berada pada kisaran hari biasa. Ia menjelaskan untuk jumlah penumpang harian di Terminal Alam Barajo biasanya berkisar antara 250 hingga 270 penumpang untuk

0: tersebut memang lazim terjadi di wilayah Sumatera, khususnya Jambi, di mana momentum Idul Adha tidak terlalu memicu lonjakan perjalanan seperti saat Idul Fitri. Terkait persiapan khusus menghadapi Idul Adha, Sugiyo menyebut operasional terminal tetap berjalan seperti biasa tanpa penambahan layanan tertentu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi telah melaksanakan 3 rangkaian menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Rosmita Pane, selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan ketersediaan hewan kurban, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dan penyerahan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dan label sehat kepada peternak dan pedagangan yang menyediakan hewan kurban di Kota Jambi.
1: Dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi melaksanakan 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu pendataan yang sudah kita laksanakan tanggal 12 sampai dengan 13 Mei, di mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan berapa sih ketersediaan hewan kurban yang ada di Kota Jambi. Dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan hewan yang dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Mei. Di mana pada kegiatan pemeriksaan itu kita menyerahkan surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan label sehat terutama untuk hewan besar sapi.
0: Ketersediaan hewan kurban di mencapai 4.240 ekor yang terdiri dari 1.902 ekor, kerbau 25 ekor, dan kambing 2.313 ekor yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mencatat pedagangan yang menyediakan hewan kurban di Kota Jambi mencapai 73 orang. Estimasi kebutuhan hewan kurban Kota Jambi menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mencapai 4.500 ekor hewan kurban. Terjadi kekurangan sebanyak 260 ekor. Rosmita Pane selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi optimis kebutuhan hewan kurban di Kota Jambi telah terpenuhi sebanyak 90%.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pendengar, seorang jamaah haji asal Desa Limbur Tembesi Kabupaten Sarolangun atas nama Asniati Ahmad Bawari, usia 52 tahun yang tergabung dalam kloter BTH 24 meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Berdasarkan data medis yang dihimpun, almarhumah menghembuskan napas terakhir di King Faisal Hospital Mekah pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 22.36 waktu Arab Saudi. Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Indonesian Medical Mission, almarhumah meninggal dunia akibat shock kardiogenik atau gagal pompa jantung. Kondisi ini dipicu oleh gangguan irama jantung yang berakar dari terjadi krisis hormon tiroid yang melonjak drastis. Riwayat penyakit diabetes mellitus yang diderita almarhumah juga turut memperberat kondisi fisik secara keseluruhan sebelum meninggal dunia. Terkait hal itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdullah Wahab, mewakili Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Provinsi Jambi, kemarin menyampaikan rasa duka cita. Pihak berwenang dan tim medis Indonesia Medical Mission telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Mekah untuk proses pengurusan jenazah serta pemakaman almarhumah di Tanah Suci. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah menyelesaikan dokumen persyaratan untuk pembangunan sekolah rakyat di daerah tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan seluruh dokumen persyaratan kini telah lengkap dan siap disampaikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebelumnya, rencana pembangunan sekolah rakyat sempat terkendala persoalan luas lahan yang belum memenuhi syarat. Namun saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar di kawasan Talang Bukit, Kecamatan Muara Bulian. Lokasi kawasan Talang Bukit, Kecamatan Muara Bulian, lokasi tersebut dinilai representatif dan mudah dijangkau masyarakat sehingga dianggap layak untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Bupati Fadil Arif menjelaskan keberadaan sekolah rakyat dihadapkan

0: Mas Kami diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batanghari. Ia berharap setelah proses administrasi di tingkat kementerian selesai, tahapan pembangunan fisik dapat segera direalisasikan, sehingga manfaatnya cepat dirasakan masyarakat. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok ekonomi kurang mampu melalui dukungan fasilitas pendidikan yang memadai.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Suasana gerakan pangan murah di Taman Tugu 17 Kota Sungai Penu terlihat padat oleh ratusan warga. Kegiatan yang digelar pemerintah Kota Sungai Penu bersama Perumbulok ini diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idul Adha. Meskipun pasar murah baru dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun warga sudah datang ke dan juga mengantri sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Saat stand dibuka, warga langsung berdesakan membeli berbagai kebutuhan pokok. Sejumlah komoditas yang paling diminati antara lain beras, SPHP, minyak goreng, cabai merah, bawang merah, telur, dan gula pasir. Dalam kegiatan ini, beras SPHP ukuran 5 kg dijual seharga Rp58.000, minyak goreng Rp5.000, Rp15.000, Rp500 per liter, dan telur Rp50.000 per karpet. Harga tersebut dinilai lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Salah seorang warga Luciana mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering digelar karena sangat meringankan beban masyarakat.
2: Program beasiswa ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah, kuliah, tapi terkendala di biaya. Dan harapan kami tentu program seperti ini dapat terus berlanjut untuk ke masa depan generasi muda, khususnya di Kota Sungai Penuh tentunya.
0: Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh Suarman mengatakan gerakan pangan murah digelar untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan.
3: Pekan hari kedua kita melaksanakan gerakan pangan murah pemerintah Kota Sungai Penuh. Malam ini kita bekerja sama dengan Perumbulok dan juga dari Bank Indonesia. Kami sampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan yang pertama dalam rangka Hari Besar Agama, yaitu dalam rangka Idul Adha 14 ya, pemerintah daerah memastikan.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga berharap kegiatan ini dapat membantu menekan inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Pendengar, seorang bocah berinisial GS, 12 tahun, warga Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, kini hanya bisa terbaring lemah di rumahnya setelah diduga menjadi korban penganiayaan pada Maret 2026 lalu. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama dua temannya hendak memotong rambut. Saat melintas di jalan desa setempat, mereka diduga dilempari batu oleh tiga remaja hingga korban terjatuh dari sepeda motor dan pingsan. Akibat kejadian tersebut, mata kanan korban tidak lagi dapat melihat. Korban juga mengalami gangguan saraf yang membuatnya sulit berjalan dan sensitif terhadap suara keras. Saat ini GS masih menjalani perawatan dan rutin kontrol ke RSUP Sumbar untuk penanganan saraf mata dan otak. Ibu korban Setiawati, pihak keluarga mengaku harus menjual kendaraan demi membiayai pengobatan korban. Kondisi itu semakin berat karena GS kini terancam tidak dapat mengikuti ujian akhir sekolah. Kasus ini telah dilaporkan oleh Polres Kerinci. Keluarga berharap para terduga pelaku yang diketahui masih di bawah umur dapat diproses sesuai hukum yang berlaku dan bertanggung jawab atas kondisi korban.
4: Ya, kalau bagi saya sebagai orang tua segala, minta keadilan, mana keadilan untuk anak saya, karena masa depannya hancur semua, nggak bisa lagi apa-apa. kumohon tolong bantu. Saya butuh bantu dari atas. Bantulah anak kami. Kumohon.
5: Hukum gitu ya, Bu ya.
4: Hukum dengan setimpal perbuatannya sama ini sama anak saya.
0: Sementara itu, ibu korban Setiawati berharap adanya perhatian dari pemerintah dan pihak terkait agar anaknya mendapatkan pengobatan maksimal serta bantuan pendidikan. Saudara pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Arus penumpang di Terminal Alam Barajo Jambi masih stabil jelang Idul Adha. Demikian warta berita daerah pada siang hari ini. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Wakil Kedabang Pekerja, saya Muhammad Anura Prancha mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: FM 88,5.
1: 01 RRI Jambi. 01 RRI Jambi. FM 88,5.
2: 01

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ya, selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Kita masih bersama di 88,5 MHz di 08116707885. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Yo, Bang Tamrin.
1: Ya, tahu Bang.
0: Iya, gimana kabar Bang?
1: Tahu juga nama aku Bang.
0: Iya, gimana kabar Bang Tamrin?
1: Baik,
0: alhamdulillah.
1: Iya, lama nak masuk Bang.
0: Iya, lagi ngapa ini?
1: Lagi nggak santai Bang.
0: Wah, santai we.
1: Iya, santai.
0: Oke, lagu kita apa? Lagu kita apa?
1: Lagunya satu atau dua orang nih lah.
0: Satu atau dua ya.
1: Kami untuk Bang
0: Oh ya, mau malah yang batu juga ya.
1: Salamnya untuk semua Bang Nur ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih Bang Nur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Tamrin ya, yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini di 08116707885 pendengar untuk Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Kandur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juli.
1: Ya, Bang Kandur. Sehat Bang Kandur?
0: Alhamdulillah, Bang Juli juga kayak
1: gimana mana cuaca di sana Jambi Bang Kandur? Apa ada hujan enggak?
0: Panas.
1: Panas hari ini hujan Bang Kandur.
0: Nah, hujan pula di sana.
1: Gerimis, yo.
0: Gerimis
1: dikasih gratis, alhamdulillah, Bang Andur.
0: Iya.
1: Tapi tidak gerimis-gerimis aja jadi lah, Bang Andur.
0: Iya.
1: Lumayan lah gerimisnya, rasa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kayaknya sapi sana juga lah, Bang Andur.
0: Iya, ntar lagi kesini kayaknya.
1: Yo, biar adem kan.
0: Iya.
1: Ya, tadi sini kan panas, panas tiba-tiba dalam waktu mendung-mendung langsung hujan tadi.
0: Iya. Oke. Lagu tapi kita apa? Lagu apa?
1: Tragedi ya.
0: Hmm?
1: Tragedi dari Bumerang.
0: Bumerang ya.
1: Ya, tragedi. Salam Bang Andur ya.
0: Yuk.
1: Pertama untuk Bang Andur lah ya, selalu diberikan kesehatan keluarganya Bang Andur.
0: Amin.
1: Terus untuk tadi Bang Tamrin ya, untuk Putra Banten juga, ada Bang Beno, Bang Sule juga ya, Mbak Ajeng, Mbak Pero juga. Untuk Mbak Pina juga. Pak Ujang juga ya, untuk Bang JJ juga selamat siang Bang JJ, terus untuk Bang Rudi, Bang Amarkan juga, untuk Bang Ijal langsung duo juga ya, untuk Pak Karyo juga, untuk semua pendengar Pro 1 lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagunya Bang Andur?
0: Ada lagunya.
1: Ya, tunggu lagunya Bang Andur, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih dari Bang Jel tadi ya, yang sudah bergabung pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang juga Mbak Sinta.
2: Alhamdulillah, baik Bang Anur, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Saya juga siang hari ini.
2: Iya.
0: Iya.
2: Minal aidin wal faizin ya, mau lebaran.
0: Oh iya, minal aidin wal faizin juga Mbak Sinta.
2: Boleh ke rumah hari Rabu, saya libur tuh sehari.
0: Saya siang.
2: Ajak Mas Dirman, dia tahu rumah tuh. Mas Dirman udah pernah itu lebaran ke rumah tahun berapa ya? Udah waktu sebelum dia itu, sudah kemarin siaran.
0: Wow, udah lama ya itu.
2: Banyak ini icip-icip, boleh menunya besok hari Rabu, tak tunggu ya.
0: Insya Allah.
2: Semangat banget nih suaranya. Lagunya bebas ya?
0: Iya, lagunya bebas, pop Indonesia.
2: Utopia?
0: Utopia yang mana tuh?
2: Rasa ini indah.
0: Hmm?
2: Rasa ini indah.
0: Masa ini indah?
2: Ya.
0: Oke, dicari dulu. Sambil salamnya.
2: Pokoknya Bang Anur, minal aidin wal faizin, sehat selalu. Bilangnya hati-hati. Terus buatnya Bang Tamrin juga tadi juga ya, selamat sama monitor. Terus buatnya Bang Rudi Sengeti, Arman Bakung, Bang Ramlan Tunas Mudo, Vero, Ajeng, Bang Abdullah. Pokoknya buat semua-semua lah ya di fansnya Pro 1, selamat monitor juga, selamat jalan sore. Lagunya ada Bang Anu?
0: Lagunya ada.
2: Makasih Bang Anur.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Sinta ya sudah bergabung pada siang hari ini.

0: Apaan?
1: Gue bisa minta tolong gak? Besok tukeran jadwal ya. Ada perlu nih. Lu yang jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang matiin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong-menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
3: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan.
3: Penerapan Go Green merupakan salah satu upaya untuk merawat bumi supaya kembali nyaman untuk ditinggali. Hal ini diperlukan karena berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab yang ternyata berpotensi merusak ekosistem di bumi. Penerapan Go Green bisa dimulai dari diri kita sendiri. Manfaat dari adanya gerakan Go Green antara lain 1. Bumi lebih bersih dan sehat. 2. Hidup menjadi lebih sehat dan produktif. 3. Berkurangnya sampah plastik. Lantas, hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi? Pertama, membuat daftar menu makanan harian. Kedua, memanfaatkan transportasi publik. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Keempat, mengurangi sampah plastik. Dan kelima, kurangi penggunaan tisu. Beberapa hal sederhana yang dapat kamu terapkan sebagai contoh dari gerakan Go Green, yaitu 1. Mematikan listrik jika tidak digunakan. 2. Hemat penggunaan air. 3. Pilah sampah, lakukan daur ulang. Itulah beberapa

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah infiltrasi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung juga dianggap produsen oksigen terbesar karena adanya tanaman-tanaman besar yang berfotosintesis setiap harinya. Jika hutan diganggu, maka semua fungsi akan gagal dan banyak bencana yang terjadi. Hutan lindung sangat penting untuk dijaga karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan lindung dapat mencegah adanya banjir, menyediakan oksigen dengan kualitas yang baik, dan juga dapat menyuburkan tanah dan air di sekitarnya. Untuk menjaga hutan lindung agar tetap lestari dan terhindar dari penebangan liar, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang kewajiban mengelola dan melestarikan hutan lindung. Selain pemerintah, masyarakat sendiri harus ikut andil untuk menjaga dan melestarikan hutan lindung.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang nan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 50 tentunya di kebersamaan kita pada Jambi siang ini. Halo, selamat siang.
1: Halo kembali, selamat siang kembali Pak Amnor.
0: Ya gimana kabarnya?
1: Sehat Pak Amnor, Pak Amnor sehat juga ya.
0: Sehat juga. Gimana?
1: Lagunya kayaknya, ya lah.
0: Gimana di sana Bang Gigi?
1: Oh sini cuaca pagi tadi hari rinci dikit lah, sekarang lah sudah panas lagi. Kalau malam kemarinnya hujan semalam suntuk, tapi tidak ada banjir ya.
0: Tadi malam?
1: Tadi malam tidak ada hujan Bang.
0: Tadi malam tidak hujan?
1: Rinci lah dikit lah, tapi nyaman jadinya ya.
0: Enak buat tidur itu.
1: Iya. Bang lagu, tadi kayaknya ada lagu ngerok juga, aku minta lagu agak semi rock kecil boleh Bang ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Trauma dari Ahmad Albar.
0: Trauma Ahmad Albar ya.
1: Iya, mengingat masa lalu Bang, lagu-lagu macam itu.
0: Oke, baik.
1: Yang berturut siapa tadi Bang?
0: Tadi ada Bang Tamrin, Bang Juli sama Mbak Sinta.
1: Nah, izin salam dulu Bang ya. Ya selamat siang dan sore untuk seluruh fans Radio Era di Program 1 Jambi. Yang sendiri untuk Mbak Sinta, Bang Sabrin juga ada Bang Rizal ya. Salam juga untuk Kadir CS, juga Jamila Lima Brapo, juga untuk Adinda Bajeng sama Sandi ya di Sungai Lilin, selalu Jeng. Juga Ayungan Yanti Sargawi, salam juga buat Wak Rudi ya di Sungai Tisai selalu, lari semanis selalu nih perniaganya. Salam juga Abang Juliadi ya, Juliadi juga untuk Mbak Doyo ini di Mendalo, sehat selalu Mbak. Salam juga nih buat Piro. Untuk di Morobungo nih ada Morotebo, ada ini Mas Uri yang tidak masuk-masuk nih. Mas Uri juga ada keluarga para bu secara di Menteri Morobungo, ada Agus ya, Agus Ibu juga ada Bang Yoganya. Nah salamnya di wakil aja semuanya, ini Bang Andi Muksinya juga ada Bang Abdullah ya, Bang Kompas semuanya. Andi wakil aja salamnya Bang Simon aja, Bang Nur ya.
0: Oke.
1: Makasih Bang Nur, sehat selalu Bang ya.
0: Yuk.
1: Yalah, jadi saya cindi 88,5 MHz dari RRI Pro Gama 1 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerio.
0: Baik. Terima kasih dari Bang JJ yang sudah bergabung ya, tentunya pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Anur?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana sebaliknya? Ya.
2: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini?
2: Saya ingat lagi ya.
0: Hah?
2: Saya ingat ya.
0: Siapa?
2: Mus dari Bayung.
0: Oh, Bang Mus. Iya.
2: Lagunya Bang?
0: Lagunya apa Bang Mus?
2: Lagu pop baru kan?
0: Bebas, mau yang baru.
2: Bebas,
0: yang mana?
2: Ya?
0: Yo.
2: Oh, yang lama boleh ya? Kalau boleh yang lama... apa ya?
0: Apa tuh?
2: Hati yang luka Mas.
0: Dari siapa?
2: Hati yang luka.
0: Dari siapa?
2: Dari siapa yo?
0: Ah.
2: Siapa yo? Lupa aku Mas.
0: Betaria Sonata dah sih. Bukan ya? Hati yang luka.
2: Mungkin juga.
0: Iya, sama-sama enggak tahu gitu nih.
2: ada. Ada ya? Salam sedikit ya.
0: Yuk.
2: Banyak Bang Anur, selamat siang, selamat sore ya. Tadi ada Mas Juli di Jombang ya, selamat sore. Tadi ada Bang Jiji ya.
0: Yuk.
2: Salam kenal ya. Ada Bang Tamrin juga, Bang Abdullah juga, Bang Rudi juga ya, selamat sore juga ya. Buat semua-semua aja lah Bang.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Mus tadi ya, yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum Mas Anur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Viro.
3: Ya.
0: Iya. Alhamdulillah baik, sehat juga pada siang hari ini.
3: Mati lampu sini Mas.
0: Di lampu?
3: Iya.
0: Kebenaran?
3: Untung hari ini siang. Kalau malam gelap.
0: Iya betul.
4: Oke, okay, bye.
3: Tapi di

0: Mangkawat lampu matinya.
1: Si Mangkawat.
0: Iya, bukan di Grand situ.
1: Hmm.
0: Di Grand situ aku enggak tahu.
1: Hmm. Baik.
0: Mas, lagunya?
1: Baik, lagunya apa?
0: Aku harus sendiri.
1: Dari siapa tuh?
0: Dari Gesha.
1: Aku harus.
0: Salam ya.
1: Oke.
0: Salam buat Mas Anur, Mas Tiara, pulangnya hati-hati. Sukses selalu, sehat selalu.
1: Yuk.
0: Nanti malam siaran lagi enggak masih perempat?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Enggak tahu sih.
0: Oh.
1: Hmm.
0: Buat jadi Bang Mus ya.
1: Hmm.
0: Ini siang Bang Mus, bukan sore. Buat Bang Jeje tadi selamat sore. Eh, selamat siang. Bang Hori, Ajeng, Cinta, Bang Juli juga tadi. Simon, Bang Kati CS, Anita, juga Mila. Alman dengan Bunda Wati. Buat Bang Rudi, Bang Abdullah, Mang Aju. Buat Mas Ateng, Bang Reno, Bang Yoga, Bang Al. Buat Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Mat Bertan, buat Cik Rusli. Ada mas lagunya?
1: Ada
0: lagunya ditunggu mas ya.
1: Oke.
0: Nanti malam Mas Andre siaran mas ya.
1: Gak tahu juga.
0: Dia tuh mau sekarang nerima penelpon.
1: Tungguin aja siapa
0: apa ya. Gak mau nerima penelpon.
1: Oke.
0: Makasih banyak mas ya.
1: Yuk.
0: Buat mas kalau pilih cepat sembuh.
1: Oke.
0: Kasih mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Vero yang sudah bergabung ya pada siang hari ini. Dan juga pendengar tentunya di kebersamaan kita pada jambi siang ini. Dan kita jeda dulu setelah yang berikut ini ya. Dan juga untuk Anda bergabung tentunya di 0811 6707 8850. Dan di 88.5 MHz. Dan juga untuk teman-teman yang bertugas dan juga yang mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi. Untuk Bungo 99.4 MHz, Sarolangun 95.8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Dan tentunya pendengar, kita masih bersama di kebersamaan pada siang hari ini.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this. From Mbappe's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France!
6: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi FM 88,5 01.

0: sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
1: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.
2: Tips menghindari kecelakaan di dalam air, laut, danau, dan sungai. Nah, kecelakaan bisa saja terjadi di mana saja, termasuk juga kecelakaan di air, laut, danau, dan sungai. Tips menghindari kecelakaan laut. Pertama, pelajari cuaca sebelum memutuskan berangkat naik kapal. Kedua, sebisa mungkin bisa berenang atau sedia pelampung. Ketiga, cermat memeriksa kelengkapan alat keselamatan di kapal. Keempat, sopan menegur jurumudi dan nahkoda yang bandel. Kelima, mengenali sifat moda transportasi dan medan yang ditempuh. Keenam, memakai pakaian yang tepat dan membawa barang seperlunya. Ketujuh, tetap tenang kala kecelakaan terjadi atau cuaca memburuk.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih bersama pendengar di 88,5 MHz dan juga kembali di kebersamaan kita pada jam di siang ini 0811 6707 8850.

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Nur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
1: Yo, gimana sehat Bang Nur?
0: Alhamdulillah, Bang Putra, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga sehat di sini.
0: Sehat juga ya.
1: Panas.
0: Oke. Tadi malam hujan enggak?
1: Malam enggak Bang Nur.
0: Oh, udah hujan ya. Baik.
1: Tolong putarkan lagu dari Inka Kristi, Bang Nur.
0: Inka Kristi yang mana tuh?
1: Akhirnya aku menemukanmu, kalau nggak salah tuh.
0: Akhirnya aku menemukanmu. Itu Naf, dah.
1: Hah?
0: Bukannya Naf tuh ya? Naf. Akhirnya. Aku
1: bukannya Inka. Kalau dari Inka, apa?
0: Apa?
1: Ya carikanlah kira-kira yang mantep, Bang Nur.
0: Bebas.
1: Ya, siap. Apa aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Aku senang powernya nya tinggi dia tuh.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, salam-salam Bang Nur ya. Tadi yang masuk ada Bang Tamrin, Bang Juli juga ya. Ada pemain baru juga tadi siapa? Salam kenal, Bang JJ. Ada Cinta juga tadi tuh ya, Vero. Untuk Bang Rudinya juga, mengamarkan. Bang Hendo Susup. Untuk semua aja ada penangkap satu Bang Nur.
0: Oke.
1: Okay. Iya, semoga saya selalu siap menyambut Idul Adha Bang Nur ya.
0: Yo.
1: Iya, tinggal menunggu harinya aja leh. Untuk Bang Nurnya, selamat tugas, selamat tuntas.
0: Yo.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra ya yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini. Di 08116707885. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa nih?
2: Dari
0: Ajeng. Dari siapa?
2: Mbak Ajeng.
0: Oh, Mbak Ajeng.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Mbak Ajeng?
2: Sehat selalu, Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya ya, Mas?
0: Lagu apa?
2: Wali sudah, Mas?
0: Wali belum.
2: Ya, Wali yang Mas ya?
0: Yang.
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu.
2: Mulai, Mas.
0: Yuk.
2: Buatnya Kak Cinta, buatnya ini Mas Yano, Mas Rana, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Rudi, Kak Vero. Udah tuh buatnya Bang siapa lagi ya? Kalau sudah masuk, ngeblank. Apalagi udah ada yang miskol, sudah. Buat, ayo apa? Aduh, ingat-ingat tapi lupa, Mas.
0: Coba.
2: Mas, apa ya? Buat, apa, Mas? Hai, buat Dewa Oden, Mas, ya. Buatnya. Buatnya Bang JJ, buatnya tadi Bang Putra ya.
0: Yo, Bang Putra.
2: Bang Putra, Bang Juni juga. Buatnya Bang Abdullah. Buatnya Mas, buat semuanya aja lah Mas ya.
0: Oke. Okay.
2: Buatnya Mas.
0: Yuk.
2: Terpulang hati-hati.
0: Oke, okay, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ajeng ya yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini. 08116707885 tentunya untuk Anda bergabung pada siang hari ini. Halo Bang Amar.
3: Halo. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebaliknya kayak mana?
3: Baik juga.
0: Baik.
3: Panas hari ini.
0: Iyo.
3: Abis turun hujan tadi apa? Tadi sore ya? Tadi malam ya?
0: Tadi malam. Iyo. Tadi malam ada sempat turun hujan.
3: Sana hujan juga nggak? Tadi malam hujan juga kan?
0: Bentar. Kalau di sini iya. Tadi malam?
3: Oh sini lumayan lama lah.
0: Hmm.
3: Nah lagunya ya?
0: Lagunya apa tuh?
3: Dia.
0: Dari?
3: Dari apa? Anjir Drive.
0: Drive?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Ada?
0: Akulah dia.
3: Hah?
0: Aku
3: dia apa? Kalau dia di.
0: Akulah dia. Drive
3: ah. Ya?
0: drive akulah dia.
3: Iya. Salam-salam ya.
0: Yuk.
3: Salamnya buat Anu macam macam selalu. Buat semua grup satu sama siang. Waknya baru di balap balik ikan buat udin juga. Waknya Ida Naila Ajeng juga. Buatnya Ibu Yani, Bunda Imati, Bunda Yati juga, Pak Ija Bang Tamrim, buatnya siapa Mak Aju tadi CS, buatnya Nek Liba Adula Pasakwan, Mak Putra Pulau Tijang, Bang Muhji Esli juga, buatnya Anita, buatnya Pina, buatnya Aurel juga, Cinta Palima, buatnya Bang Al, Bang Mukhori juga, Bang JJ juga, buatnya Mati Pak Emanya juga, buatnya Pak Dija Sadewo juga, Pak Sule, semuanya aja lah ya.
0: Oke.
3: Terima kasih ya.
0: Yup.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amar sudah bergabung pada siang hari ini. Baik pendengar semua dimanapun Anda berada, pada sudah di kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan juga tadi Bang Amar sekaligus menutup perjumpaan kita ya. Dan untuk Anda yang belum bergabung, Anda bisa bergabung tentunya pada hari Rabu, karena esok kita akan mengikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta tentunya. Dan juga pendengar tetap bersama di 88,5 MHz. Nanti akan ada rekan Adi Putra yang akan menemani Anda. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum. Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar. Itu bukan cerewet. Itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang. Cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

0: Banjir bandang yang menerjang kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial.
1: Stop deforestasi. Stop alih fungsi hutan.

Ada beberapa tips yang perlu kamu ketahui dalam menghadapi bencana alam saat liburan. Kamu tidak perlu khawatir dan tetap waspada jika kamu bersikap tenang dan siap dengan antisipasinya. Berikut tips ketika kamu berada dalam situasi bencana saat liburan. Pertama, keluar gedung dan menuju titik kumpul. Ada baiknya ketika kamu berada di sebuah hotel, kamu memperhatikan tanda titik kumpul yang ada pada area terbuka. Karena apabila terjadi gempa dan posisi kamu tidak jauh dari pintu keluar hotel, maka kamu bisa menuju titik kumpul dengan tenang. Kedua, berlindung di bawah meja. Lain halnya jika kamu berada di dalam gedung dan jauh dari pintu keluar. Kamu bisa berlindung di bawah meja ketika gempa terjadi. Ketiga, mencari tempat yang lebih tinggi. Jika gempa terjadi dan kamu sedang berada dekat dengan pantai, maka usahakan untuk menuju dataran yang lebih tinggi. Karena bukan tidak mungkin gempa tersebut akan disusul dengan gelombang tsunami. Keempat, bergabung dengan masyarakat lokal. Ketika situasi sedang genting, kamu bisa bergabung untuk mengikuti masyarakat lokal, karena mereka lebih paham dengan medan yang ada. Kelima, tinggalkan barang bawaan. Barang bawaan yang tidak diperlukan bisa kamu tinggalkan, dan lebih utamakan keselamatan. Seperti ketika kamu sedang camping dan terjadi gunung meletus, maka tinggalkanlah peralatan yang bisa menghambatmu. Ambillah barang yang hanya berguna untuk keadaan darurat dan mudah dibawa, seperti handphone, air minum, dan lampu senter.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai pilihan campuran teh herbal khas Indonesia ini, Anda bisa menikmati minuman sehat, sekaligus mendapatkan berbagai manfaat bagi tubuh Anda setiap hari.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Baik, berikan di mana-mana berada tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID. Kebersamaan kita di kesempatan edisi hari ini. Edisi Senin 25 Mei 2026. Ya, jadi bersama Bang Adi akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Informasi berikutnya, PLN angkat bicara penyebab padamnya listrik di Sumatera Utara. Ya, PT PLN Persero angkat bicara terkait penyebab padamnya listrik di Sumatera Utara pada Jumat 22 Mei 2026. Pemadaman tersebut dikarenakan adanya gangguan dari transmisi listrik 275 kV. Dan juga PLN mengatakan sistem Sumatera terdapat jalur utama kelistrikan yang membawa energi dari jalur selatan. Dari jalur utama tersebut energi dibawa ke daerah selatan. Ini banyak pembangkit di ke utara dari Jambi, Sumatera Utara hingga Aceh. Menurut Edwin, ketika aliran arus yang biasanya menuju ke jalur timur menuju ke arah selatan dan juga utara terputus, maka aliran tadi ini berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat ke Linggau dan juga Lahat. Edwin juga menjelaskan ketika osilasi sampai ambang batasan untuk maka di jalur barat, jalur 275 kV perlu mengisolasikan diri. Tujuannya sampai power swing tadi menyebabkan gangguan yang lebih luas. Dan juga rendahnya frekuensi di bagian selatan menyebabkan beberapa pembangkit trip. Kemudian lanjut Edwin, ada defensi skem yang bekerja sehingga sistem sisi selatan kemudian normal. Namun apa yang terjadi di daerah utara adalah sana kekurangan dari pembangkit, frekuensinya rendah. Karena frekuensi rendah ada beberapa pembangkit kemudian trip lalu terjadi domino efek. Kita beralih ke informasi berikut ini. Indonesia kecewa tidak tercapainya konsensus dokumen konferensi terkait nuklir. Indonesia menyampaikan kekecewaan atas tidak tercapainya konsensus terhadap dokumen akhir substantif konferensi tinjauan traktat non-proliferasi nuklir REFCON ini 2026. Hal itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB dalam REFCON 2006 di Markas Besar PBB 27 April 2 sampai dengan 22 Mei 2026. Umar menekankan pentingnya memastikan hak setiap negara pihak untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai tanpa diskriminasi. Dan juga menurutnya akses terhadap teknologi nuklir damai tidak boleh dibatasi melalui pendekatan yang politis, selektif, dan juga diskriminatif. Ya, kepemimpinan Indonesia sebagai koordinator gerakan non-blok GNB pada REFCON 2006 menegaskan komitmen diplomasi Indonesia untuk memperkuat multilateralisme, kemudian memperjuangkan dunia bebas senjata nuklir. Dan juga mendorong tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan juga berbasis hukum internasional. Umar juga menekankan kesepakatan REFCON 2006 tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan komitmen pelucutan senjata nuklir. Sebaliknya, hal tersebut harus menjadi peringatan bahwa risiko nuklir semakin nyata. Ya, REFCON 2006 langsung di tengah meningkatnya risiko nuklir global. Lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir ini masih dipertahankan oleh sejumlah negara. Sementara dalam proses negosiasi, Indonesia berperan aktif mengonsolidasikan posisi negara non-blok dan juga negara keseimbangan tiga pilar NTP, NPT, yaitu pelucutan senjata nuklir, non-proliferasi, dan juga pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Ya, baik pendengar di mana berada berada, Komisi Wilayah 9 kita hentikan senak lagu pop pilihan, dan pendengar di mana berada berada, selanjutnya akan kita ikuti Beduk dan Azan Hasan untuk Jakarta Jambi dan sekitarnya.

0: dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat memikul segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula beranak, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridho atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: sore ini.
1: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
2: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
1: Dian, makan malam sudah siap.
2: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
1: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
2: Iya, Bu. Maaf, Bu.
1: Sekarang, ayo kita makan, nak.

Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayer nomor 5 Tranaipura Kota Jambi. Dan pendengar kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Informasi berikutnya, Danantara ini sumber daya Indonesia kini resmi jadi BUMN ekspor. Ya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara kini sudah resmi berubah status. Perubahan status ini dari PT Danantara Sumber Daya Indonesia PT DSI menjadi BUMN Persero. Sebelumnya PT DSI dibentuk sebagai upaya pemerintah melakukan ekspor atau satu pintu. Ini diberlakukan untuk komoditas batu bara, minyak, kelapa sawit, dan juga paduan besi atau juga ferroalloys. Ya, penandatangan perubahan status tersebut diunggah Instagram resmi milik CEO BPI Danantara Rosah P. Roslani dan juga @RosanRoslani. Ini penandatangan dilakukan oleh CEO Danantara Rosan, CEO Danantara Pandu Sarir dan juga CEO Danantara Doni Oskaria. Ya, Rosa menjelaskan pembentukan BUMN khusus ekspor, yakni PT DSI, adalah sebagai transparansi dalam transaksi. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi distorsi data ekspor. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Danantara Sumber Daya Indonesia kini jadi BUMN ekspor, Anda dapat membaca di rri.co.id. Baik, pendengar di mana-mana berada, tepat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti berita daerah Korwil Belajar Sumba, dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

Sementaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 25 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menghimbau masyarakat agar terapkan budaya bersih meskipun belum ditemukan kasus hantavirus. Laporan Sofia Y. Haryanya, RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan hingga saat ini Provinsi Bengkulu belum menemukan ataupun memiliki kasus konfirmasi hantavirus. Provinsi Bengkulu juga tidak termasuk dalam 9 provinsi di Indonesia yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi penyakit yang ditularkan melalui tikus tersebut. Meski belum ditemukan kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tetap meningkatkan langkah antisipasi dan kewaspadaan dini agar penyebaran hantavirus tidak masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman, mengatakan masyarakat tidak perlu panik menyikapi maraknya informasi mengenai hantavirus, namun tetap harus waspada dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ia mengatakan sejauh ini memang belum terdapat konfirmasi dan pihaknya tidak termasuk dalam 9 provinsi yang dilaporkan yang memiliki kasus. Namun langkah dan antisipasi tetap dilakukan agar jangan sampai virus ini masuk ke Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berasal dari tikus, terutama melalui kotoran, urin, maupun air liur tikus yang mencemari makanan ataupun benda di sekitar manusia.
2: Provinsi Bengkulu sehingga saat ini belum termasuk daftar 9 provinsi yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi terhadap penyakit hantavirus. Namun, kewaspadaan tentu akan kita kedepankan. Jangan sampai nanti terjangkit juga penyakit hantavirus di tempat kita.
1: Yasman mengatakan, tentunya pihaknya meminta agar masyarakat tetap waspada. Namun, tentunya tidak terlalu panik. Penularannya bukan seperti virus COVID-19. Yang penting masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontaminasi dari tikus. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terus memperkuat koordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas melalui sistem surveillance kesehatan untuk memantau potensi penyakit menular di masyarakat. Melalui pengawasan tersebut, setiap laporan penyakit dapat dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat segera dilakukan apabila ditemukan indikasi yang

0: Indonesia gara-gara di luar negeri sudah muncul duluan banyak lagi.
1: Oke.
0: Okay. Hanta ini kan sebenarnya nama sungai di Korea, di Korea Selatan. Sungai Hanta namanya. Nah, itu pada waktu perang Korea tahun 1950 banyak prajurit Korea itu meninggal.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di sekitar sungai itu ternyata mereka kena dari tikus ini, tertular dari tikus ini.
1: Oh.
0: Dan ini tidak dari manusia ke manusia, tetap dari tikus saja, sama seperti penyakit leptospirosis. Jadi penularannya bukan dari manusia ke manusia, tetap dari tikus ke tikus. Dari tikus ke manusia. Beda dengan flu burung ya, kalau flu burung atau COVID dulu kan dimulai dari hewan, terus ke manusia, tapi selanjutnya antar manusia nular. Nah, kalau hanta ini tetap dari tikus itu. Nah, bagaimana tikus itu tertular itu menjadi pertanyaan kita ya. Dan diperkirakan Indonesia ini bukan dari tikus Indonesia, dari luar negeri.
1: Oh.
0: Kiramnya.
1: Oh, yang datang dari luar negeri justru ya, dokter?
0: Iya.
1: Kalau untuk gejala-gejala yang dirasakan, dokter?
0: Yang jelas ada demam dulu kan.
1: Demam sama ya, seperti COVID dan lain-lain ya. Efek yang paling seriusnya, dokter?
0: Bisa menyebabkan kematian.
1: Kalau sejauh ini?
0: Kegagalan organ-organ ya, dengan gangguan perdarahan.
1: Oke, kalau kita bahas di dunia sendiri ini persentase kematiannya tahu tidak, dokter?
0: Masih tinggi ya, persentase yang sudah terangkat pastinya. Tapi ya sudah jadi perhatian juga karena kita jadi akan kerepotan kan?
1: Iya. Oke, kalau untuk obat dan vaksinnya, dokter, sudah ditemukan atau seperti apa, dokter?
0: Sebenarnya bacanya cuma mengurangi gejala-gejala saja ya. Bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya. Jadi belum ada obat antivirusnya khusus.
1: Oke.
0: Okay. Untuk antivirus ini. Jadi gejalanya kita obati tergantung yang muncul di mana. Misalnya kegagalan ginjal, ada perdarahan, ada sakit kepala. Nah, yang sering terjadi itu adalah gangguan di paru-paru. Itu namanya hantavirus pulmonari sindrom. Jadi dari sesak nafas, batuk, dadanya terasa seperti cairan. Nah itu gangguannya penuh cairan di paru-parunya. Tapi bisa menyerang ginjal. Nah gejala ginjal ini disebut seperti pendarahan. Jadi matanya merah, tekanan darah turun, mimisan, bengkak. Nah, jadi dua organ ini diserangnya. Oh, pertama paru-paru, kedua di ginjal.
1: Oh, bisa gagal ginjal juga ya, dokter? Penyebabnya kesana juga ya?
0: Iya. Jadi kematian itu karena gagal ginjal atau gangguan perdarahan.
1: Oke, pemicunya kesana ya? Oke. Dokter, kalau untuk di Palembang, dokter, sudah ditemukan sebelumnya?
0: Belum ada laporan.
1: Belum ada ya?
0: Ya, maksudnya belum diperiksa. Belum ada juga yang bergejala seperti itu. Makanya tidak, belum tentu tidak ada, tapi mungkin ada yang kita belum nyampe membayangkan itu adalah hantavirus. Makanya sekarang kita harus lebih waspada kasus-kasus yang mengalami gejala-gejala di paru-paru maupun di ginjal ini.
1: Okay.
0: Ya, biasanya cepat sekali itu dalam 1 hari 2 jam, 1 kali 24 jam atau paling lama 2 hari. Sejak dia demam, hiburan dengan di paru-paru. Atau gagal ginjal juga cepat, ada perdarahan. Hanya memang kadang-kadang karena kita tidak membayangkan ini adalah orang hantavirus. Dan kita bisa jarang membayangkan itu. Dan pemeriksaannya juga agak berat untuk memastikan hanta virus.
1: Ya. Oke. Okay. Kalau terakhir dokter, mungkin rentan usianya dokter? Yang paling rentan kena hanta virus ini?
0: Banyak sih. Tapi rata-rata orang dewasa yang kena. Karena dia kontak dengan tikus ya. Bayi-bayi kan jarang. Biasanya kalau dia masuk ke dalam gudang atau daerah tempat yang lama tidak dihuni manusia, ada tikus bersarang di situ. Nanti waktu itu dia menghisap. Jadi masuknya bukan dari luka ya, kalau terusnya dari luka di kaki. Kali ini terhisap bekas-bekas kotoran PAB-nya mereka.
1: Oh, iya.
0: Nah, debu-debunya atau kotoran itu kan debu-debunya terbang ke udara, terhisap oleh orang yang di sana. Masuk di paru-paru dia berkembang.
1: Okay.
0: Nah, jadi kematian ini bisa terjadi paru-paru atau dia nanti masuk ke aliran darah sampai ke ginjal.

0: hujan yang dirusak.
1: Oke,
0: begitu.
1: Oke, siap.
0: Yang jadi persoalan kan ternyata dia tidak menular dari manusia ke manusia. Jadi beda dengan COVID. Ya, atau oleh malaria. Malaria juga dari hewan ke hewan ya. Jadi mirip seperti itu, seperti malaria, seperti demam berdarah. Tidak menular karena batuknya.
1: Berarti agak susah juga ini ya dokter ya?
0: Iya, yang susah itu ya laporannya juga gimana penegakannya kan?
1: Oke, baik dokter. Harun, terima kasih atas waktunya dokter. Terima kasih dokter. Sehat selalu dokter.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pendengar dari Palembang, kami menuju ke RRI Bintuhan. Potensi gurita Kaur dinilai sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kuliner berbahan gurita. Laporan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Puncak perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Kaur dan Festival Gurita tahun 2026 yang dihelat di lapangan Merdeka Bintuan mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat. Kemeriahan agenda pariwisata daerah tersebut turut menjadi ajang promosi untuk mengangkat potensi olahan hasil laut lokal. Festival yang mengusung aneka makanan berbahan gurita ini berhasil menjadi daya tarik utama bagi ribuan pengunjung. Berbagai stan UMKM yang menyajikan kuliner kreatif yang membuktikan tingginya antusiasme warga dalam acara tersebut. Hasil olahan gurita yang dibuat beraneka ragam makanan membuat menu ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan. Inovasi dalam penyajian kuliner tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di daerah. Inovasi dalam penyajian kuliner tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di daerah. Melimpahnya hasil tangkapan gurita di perairan Laut Kaur sangat menopang ketersediaan bahan baku kuliner ini agar dapat dikelola secara profesional. Chef Dinda Lamanda, salah seorang juri jebolan Master Chef saat diwawancarai RRI pada gelaran Festival Kaur pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, potensi gurita di wilayah ini sangat besar untuk dikembangkan secara optimal hingga skala nasional.
2: Sangat potensialnya kalau dari apa namanya persentase itu sekitar 85%. Dari 85 sampai 100%. Masalahnya gurita ini bisa dikeringkan. Jadi bisa bahkan bisa dikirim sampai ke luar negeri. Artinya sangat potensial. Apalagi kalau dia sudah dibumbuin.
1: Dikatakan Dinda, ketika daging gurita ini sudah diolah dengan bumbu yang khas, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Harapannya inovasi bumbu lokal dapat menjadikan masakan berbahan gurita sebagai ikon kuliner yang membanggakan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Dari Bintuan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi presiden dengan bobot 860 kg. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Alhamdulillah lah, ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau kebagi pernah kan kami semangat sikit lah.
2: Yeah. Okay. Kabupaten Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Marlboro Cross milik peternakan lokal Mahmudi terpilih sebagai sapi bantuan presiden dengan bobot mencapai 860 kg. Sapi yang biasa dipanggil Samson itu dipelihara Mahmudi selama lebih dari 2 tahun setelah didatangkan dari Lampung. Saat pertama dibeli, bobot sapi tersebut sekitar 500 kg dengan usia kini mencapai 6 tahun. Mahmudi mengatakan proses terpilihnya sapi bantuan presiden bermula saat petugas dinas peternakan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi ternak di kandangnya. Dengan hasil pemantauan itu, sapi miliknya dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai sapi presiden. Ia mengaku tidak menyangka ternaknya bisa kembali membawa nama Belitung menjadi daerah terpilih yang menerima bantuan sapi presiden. Menurut Mahmudi, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi peternakan lokal.
1: Ya, makanya beliau, aku juga gak tahu kalau kemarin tuh bahwa punya aku yang dapat.
3: Oh.
1: Karena beliau sering kesini kan ngecek sapi, sana sini, diceklah sama beliau. Oh ini masuk kontes ke Pamal, boleh kataku.
3: Kapan kemarin put dipilihnya?
1: Tanggalnya bulan kemarin tuh sekitar bulan 5, tanggal 1-an gitu lah.
3: Oh.
1: Awal-awal tanggal 1 bulan 5.
3: Lah berapa kali Pak terpilih? Apa baru pertama ini?
1: Baru pertama ini.
3: Kepo Pak rasanya Pak terpilih kemarin Pak?
1: Ya Alhamdulillah lah. Ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau kebagi pernah kan kami semangat sikit lah.
2: Iya. Yeah. Untuk menjaga kualitas ternak, Samson mendapatkan perawatan khusus mulai dari pemberian pakan tambahan, vitamin hingga obat-obatan secara rutin serta dimandikan 2 kali dalam sehari. Mahmudi menyebut biaya perawatan sapi berukuran besar memang lebih tinggi dibandingkan sapi biasa. Diketahui sapi bantuan presiden tersebut dibeli pemerintah dengan harga sekitar 92 juta. Rencananya sapi akan diantar secara simbolis ke kantor Bupati Belitung pada Rabu subuh sebelum disalurkan ke masjid di kawasan Jalan Munir. Dari Tanjung Pandang Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Wai Kanan.
4: Wai besai hek wai untung, mula jadi wai kanan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wai Kanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus dengan memperkuat deteksi dini di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus di masyarakat. Langkah pencegahan dilakukan melalui penyebaran informasi dan penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Wai Kanan, Didi, kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyebarkan edukasi kepada masyarakat. Informasi disampaikan melalui flyer dan media sosial resmi. Dirinya menambahkan, pihaknya juga menghimbau seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dini terhadap hantavirus. Puskesmas diminta aktif melakukan surveillance dan deteksi dini faktor risiko di lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan, petugas kesehatan diminta segera melakukan penelusuran epidemiologi apabila ditemukan warga dengan gejala terduga hantavirus. Langkah tersebut dilakukan sesuai standar operasional penanganan penyakit menular.
6: Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan ini sudah melakukan beberapa langkah, yaitu dengan menyebarkan informasi melalui media, flyer-flyer, ya, dan juga melalui informasi ke puskesmas, itu untuk supaya puskesmas dapat melakukan surveillance deteksi dini cegah risiko. Jadi di puskesmas itu kami mengimbau untuk mengaktifkan kewaspadaan dini terhadap virus hanta ini. Itu jadi apabila di masyarakat ditemukan, itu diharapkan langsung segera melapor dan langsung kita PE. Jadi apabila ada di masyarakat yang mempunyai gejala-gejala terduga infeksi virus hanta ini, maka kami petugas kesehatan diharapkan langsung segera turun melakukan PE dan melakukan terus tindakan sesuai dengan SOP.
5: Lebih lanjut, koordinasi juga dilakukan bersama rumah sakit di Waikanan. Upaya itu bertujuan mempercepat penanganan apabila ditemukan kasus mencurigakan di lapangan. Menurutnya, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan risiko penyebaran penyakit. Masyarakat juga diminta segera melapor ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala mencurigakan. Pihaknya berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat liar. Edukasi pencegahan terus dilakukan melalui berbagai media informasi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh.
8: Meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 membuat pemerintah Kabupaten Kerinci meningkatkan pengawasan terhadap ternak yang masuk dari luar daerah. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan ternak di sejumlah pasar hewan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Wirajaya, mengatakan, hingga saat ini kasus PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil.
9: Untuk kasus PMK belum ada kasus serius. Karena kita sering melakukan kegiatan vaksinasi yang tiap tahun kita secara rutin kita lakukan. Jadi adapun kejadian-kejadian ringan biasanya akan mudah sembuh karena sudah ada kekebalan di dalam ternak sapi yang sudah kita lakukan vaksinasi tadi.
8: Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat mobilitas ternak menjelang Idul Adha cukup tinggi. Petugas juga menghimbau peternak dan pedagang agar segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada ternak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar, hingga pertengahan April 2026, jumlah investor di Lampung mencapai 673.000 lebih investor. Laporan Agung Ghazali dari RRI Bandar Lampung.
1: Saat ini data berdasarkan dari ICEI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026.
2: Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung mencatat pertumbuhan investor pasar modal yang signifikan hingga April 2026. Kepala BI Lampung Hendi Prayogi menyebut jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung telah mencapai 673.737 investor berdasarkan data PT Custodian Central Effect Indonesia atau KSE. Menurut Hendi, pertumbuhan investor pasar modal di Lampung menunjukkan tren positif meski kondisi pasar masih dinamis dan volatil. Ia menjelaskan Lampung kini masuk 3 besar provinsi di Sumatera dengan jumlah investor pasar modal terbanyak, bahkan secara nasional Lampung berada di peringkat 9. Meski demikian, Hendi menilai potensi pertumbuhan masih sangat besar. Dari total penduduk Lampung sekitar 9,4 juta hingga 9,5 juta jiwa, baru sekitar 7% yang menjadi investor pasar modal.
1: Buat investor pasar modal ini masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tahun 2023, ini jumlah investor kita terus mengalami peningkatan. Mungkin di 2024 tidak terlalu tinggi ya, hanya 6,89%. Tapi kalau kita lihat data di 2024 ke 2025, alhamdulillah menunjukkan pertumbuhan 47,98%. Nah, dari 2025 ke April 2026 ini juga sudah hampir menyamai pencapaian jumlah investor kita di tahun 2025 ya Bapak Ibu sekalian, sekitar 45,31%. Hingga saat ini data berdasarkan dari KSEI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026 itu sebanyak 673.737.
2: Selain jumlah investor pasar modal, jumlah investor saham di Lampung juga mengalami peningkatan. Hingga April 2026, jumlah investor saham tercatat sebanyak 208.423 investor. Hendi menyebut mayoritas investor di Lampung masih didominasi kalangan usia muda, khususnya rentang usia 18 hingga 30. Sekitar 34,4% investor berasal dari kelompok usia 18 hingga 25 tahun. Berdasarkan pekerjaan, investor pasar modal di Lampung masih didominasi karyawan swasta, namun jumlah ASN dan ibu rumah tangga juga mulai meningkat. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 25 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

kini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Jangqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur digerakkan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu satu raja, satu ratu, dua benteng, dua kuda, dua gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID. Kebersamaan kita di semalam sore hari ini berain dengan terlatih patah hati. Ya, kalau sudah terlatih patah hati tentunya kita semuanya akan selalu happy gitu ya. Karena sudah terlatih semuanya, walaupun ditolak gitu ya. Hati ini sudah tahu pasti akan ditolak gitu ya. Ya, itu aja lagu dari The Rain gitu ya. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kembali masih bersama di Emosi dan Informasi. Informasi berikut ini, OJK dorong pengembangan potensi daerah untuk perkuat ekonomi nasional. Ya, Otoritas Jasa Keuangan OJK ini menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederick Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Perkembangan Ekonomi Daerah 2026. Ia menjelaskan OJK berperan melakukan orkestrasi kebijakan dan juga koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Langkah tersebut dilakukan agar sektor jasa keuangan dapat mendukung optimalisasi potensi ekonomi di berbagai daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi unggulan berbeda yang dapat dikembangkan. Misalnya Sumatera Selatan yang memiliki potensi kopi, Jawa Tengah tambahnya unggul pada sektor padi dan juga jagung, sementara Jawa Timur memiliki potensi susu. Nah, selain itu juga DKI Jakarta juga menilai memiliki kekuatan di sektor ekonomi kreatif. OJK memastikan juga berbagai program dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi nasional maupun daerah. Sementara itu, Ketua Komisi dari DPR RI Muhammad Misbakum juga menegaskan DPR mendukung langkah OJK dalam memperkuat perkembangan ekonomi daerah. Menurutnya, perkembangan ekonomi daerah penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang OJK dorong perkembangan potensi daerah untuk perkuat ekonomi nasional, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan informasi ini masih informasi terkait dorong ekonomi daerah, OJK perkuat perkembangan UMKM. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat program pengembangan ekonomi daerah Departemen Khusus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pembiayaan sektor produktif dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ya, namun demikian aset pembiayaan bagi UMKM masih menjadi tantangan utama karena OJK mendorong integrasi pembiayaan melalui bank umum, BPD, BPR, fintech, dan juga asuransi hingga pasar modal. Dalam perkembangan ekonomi daerah, OJK juga melakukan pemetaan potensi unggulan di berbagai wilayah. Program pengembangan ekonomi daerah atau juga PED ini telah berjalan di 40 kabupaten dan kota. Ada beberapa program yang telah berjalan di antaranya pengembangan ekspor kopi Sumatera Selatan dan juga ekonomi kreatif Jakarta. Selain itu juga penguatan sektor pangan di Jawa Tengah dan juga industri susu di Jawa Timur. Dan juga OJK akan memperluas program melalui tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD. Tim tersebut telah terbentuk di daerah di seluruh provinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia. Ya, lagu berikut ini ada lagu Anak Sekolah dari Purpose. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit,

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, kembali masih bersama di Perusahaan 1 dari kawasan perkantoran Jalan Layani nomor 5 Tlalnepura Kota Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kembali masih dan informasi dan juga Anda dapat menginformasikan bersama kita di sini di teleponnya di 0811-670-7885-0. Mungkin ada yang ingin disampaikan di kebersamaan kita kesempatan hari ini. Dan juga buat Anda yang tentunya berada di Bungo dengan frekuensi 99,4 MHz dan juga Serolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz di stasiun relay kita. Dan apa kabarnya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik selalu buat Anda yang lagi pada monitor di frekuensi tersebut. Dan buat Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi yang tentunya terjadi di sekitar Anda, Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-7885-0. Nah, informasi berikut ini pemerintah Provinsi Jambi terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di sejumlah daerah. Hingga saat ini, progres pembangunan dua sekolah rakyat di Kota Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai hampir 50%. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Edi Kusmiran ini menyebutkan pembangunan sekolah rakyat yang dimulai sejak akhir 2025 itu ditargetkan dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026. Selain dua sekolah yang sedang dibangun pada tahun 2026, Provinsi Jambi kembali mendapatkan tambahan pembangunan fisik sekolah rakyat. Satu unit akan dibangun oleh pemerintah provinsi di Kabupaten Muara Jambi, dan juga sementara tiga lainnya berada di Kabupaten Bungo, Tebo, dan juga Merangin. Ini juga mengatakan proses penerimaan peserta didik baru juga sudah mulai dilakukan, dan juga pendamping sosial saat ini juga terus melakukan pendataan dan juga penjaringan calon siswa di daerah. Seleksi difokuskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan juga desil 2 atau kelompok masyarakat kurang mampu. Sementara untuk daya tampung masing-masing jenjang pendidikan mestinya akan menampung 90 siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Ia juga berharap dukungan seluruh masyarakat agar program sekolah rakyat dapat berjalan maksimal dan juga membuka akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak kurang mampu di daerah itu. Kita beralih ke informasi berikut ini. Arus kedatangan dan juga keberangkatan penumpang di Terminal Alam Berajo menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah masih terpantau normal. Hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan penumpang baik yang datang maupun keluar dari Kota Jambi. Kepala Terminal Alam Berajo, Sugio, mengatakan berdasarkan pantauan sementara, aktivitas penumpang masih berada pada kisaran hari biasa. Ia juga menjelaskan untuk jumlah penumpang harian di Terminal Alam Berajo biasanya berkisar antara 250 hingga 270 penumpang untuk keberangkatan, sementara penumpang kedatangan berada di angka sekitar 100 orang per hari. Menurut Sugio, hingga kini belum ada tanda-tanda peningkatan jumlah penumpang menjelang Idul Adha, dan meski demikian pihak terminal masih terus melakukan pemantauan karena masa arus libur masih berlangsung. Ia juga minta kondisi tersebut memang lazim terjadi di wilayah Sumatera khususnya Jambi, di mana momentum Idul Adha tidak terlalu memicu lonjakan perjalanan seperti saat Idul Fitri. Terkait persiapan khusus menghadapi Idul Adha, Sugio menyebut operasional terminal tetap berjalan seperti biasa tanpa tambahan layanan tertentu.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
2: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
2: Sekarang, ayo kita makan, nak.

saja melalui lagu Dudu Rindu dari Litu menemani di kebersamaan kita. Kembali masih bersama di Musik dan Informasi. Informasi berikut ini, Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Jambi telah melaksanakan 3 rangkaian menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Rosvita Paneh selaku Kabid Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Jambi mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan ketersediaan hewan kurban dan juga pemeriksaan kesehatan hewan kurban dan juga penyerahan surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan juga label sehat kepada peternak dan juga pedagang yang menyediakan hewan kurban di Kota Jambi. Nah, ketersediaan hewan kurban di mencapai 4.240 ekor yang terdiri dari sapi ini 1.902 ekor dan juga kerbau 25 ekor dan juga kambing 2.313 ekor dan yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi juga mencatat perdagangan dan juga penyediaan hewan kurban di Kota Jambi mencapai 73 orang. Estimasi kebutuhan hewan kurban Kota Jambi menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi ini mencapai 4.500 ekor hewan kurban. Dan juga terjadi kekurangan sebanyak 260 ekor. Rosvita Paneh selaku Kabid Peternakan dan juga Kesehatan Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Jambi optimistis kebutuhan hewan kurban di Kota Jambi telah terpenuhi sebanyak 90%.

Informasi berikut ini seorang jamaah haji asal Desa Limbur, Tembesi, Kabupaten Serolong atas nama Asniyati Ahmad Basari, usia 52 tahun yang tergabung dalam kloter WTH24 meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Jangan berdasarkan data medis yang dihimpun, almarhumah mengembuskan napas terakhir di King Faisal Hospital Mekah pada hari Sabtu 23 Mei 2025 pukul 22:36 waktu Arab Saudi. Berdasarkan surat kematian atau juga Certificate of Death yang dikeluarkan oleh Indonesia Medical Mission, almarhumah meninggal dunia akibat shock kardiogenik atau juga gagal pompa jantung. Dan kondisi ini dipicu oleh gangguan irama jantung yang berakar dari terjadinya krisis hormon tiroid yang melonjak drastis. Dan juga riwayat penyakit diabetes mellitus yang diderita almarhumah juga turut memperberat kondisi fisik secara keseluruhan sebelum meninggal dunia. Terkait hal itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan juga Umroh Kemenhad Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mewakili Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Provinsi Jambi kemarin menyampaikan rasa duka cita pihak berwenang dan juga tim medis Indonesia Medical Mission telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Mekah untuk memproses pengurusan jenazah serta pemakaman almarhumah di Tanah Suci.

masih bersama di Fungsi dan Informasi. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah menyelesaikan dokumen penyerahan dan juga pembangunan sekolah rakyat di daerah tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan seluruh dokumen masyarakat ini telah persyaratan maksud kami telah dilengkap dan juga siap disampaikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebelumnya rencana pembangunan sekolah rakyat sempat terkendala persoalan luas lahan yang belum memenuhi syarat. Namun saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar di kawasan Talang Bukit, Kecamatan Muaro Bulian. Lokasi tersebut dinilai representatif dan juga mudah terjangkau masyarakat sehingga dianggap layak untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Dan juga Bupati Fadil Arif menjelaskan keberadaan sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batanghari. Ia juga berharap setelah proses administrasi di tingkat kementerian selesai, tahapan pembangunan fisik dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya cepat dirasakan masyarakat. Dan juga program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok ekonomi kurang mampu melalui dukungan fasilitas pendidikan yang memadai. Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, kita dengan senang musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami dan lanjutkan dengan pengajian esok Al-Quran, tahrim, beduk, dan azan maghrib. Jadi kita aja sini di Pro 1 di 88.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

peringat di mana pun anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita nantikan senang lagu religi islami, dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian Hasbi Al-Quran, melanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

paham, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridho atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka.

dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan. Dan tiada seorang pun yang sesat.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Ya, mendengar baru saja berlalu lagu Sebelum Kau Pergi katanya, dari Titi Kadi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Kemenhu tahan tersangka penyeludupan 3 ton sisik Trenggiling. Ya, Kementerian Kehutanan menahan tersangka berinisial TT terkait dugaan penyeludupan 3.503 kg atau juga sekitar 3 ton sisik Trenggiling manis javanica. Ya, ini yang akan dikirim ke Kamboja melalui pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Aswin Bangun, mengatakan penahanan tersangka menjadi bagian dari upaya membongkar jaringan perdagangan ilegal satwa liar lintas negara. Ya, kasus tersebut terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap satu peti kemas di pelabuhan Tanjung Priuk pada 12 Februari 2026. Dalam dokumen ekspor, muatan diberitahukan sebagai teripang atau juga produk makanan kering. Namun hasil pemeriksaan fisik ditemukan ini 99 karton berisi sisik Trenggiling yang merupakan bagian tubuh satwa dilindungi. Berdasarkan hasil penyelidikan, perkara tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak dalam rantai perdagangan ilegal, mulai dari pengumpulan barang, penyimpanan, pengurusan, dan juga dokumen ekspor hingga pengiriman ke luar negeri. Selain menahan TT, penyidik juga masih melakukan pengejaran terhadap pihak lain yang diduga terkait dalam kasus tersebut. Dan modus penyamaran sebagai teripang dan juga makanan kering menunjukkan upaya memanfaatkan jalur ekspor legal untuk membawa bagian tubuh satwa dilindungi di ke pasar luar ilegal, luar negeri katanya. Kemenhub juga memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai, Korwas, PPNS, Polda Metro Jaya dan juga instansi terkait agar penanganan perkara tidak berhenti pada pelaku lapangan. Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Junianto Nugroho menegaskan perdagangan ilegal satwa liar merupakan ancaman serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Kita beralih ke informasi berikut ini. BNPT ini dorong penguatan literasi digital cegah radikalisme daring. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui penguatan literasi digital kontra narasi serta peningkatan daya tahan masyarakat menjadi langkah penting dalam menghadapi pola radikalisasi baru yang berkembang melalui media sosial dan juga platform digital. Kepala BNPT ini Edi Hartono mengatakan penyebaran paham radikal kini tidak lagi hanya terjadi di ruang nyata tapi juga berlangsung melalui perang narasi di ruang digital yang menyasar generasi muda. Mulai dari perkembangan teknologi dan juga media sosial membuat penyebaran ideologi radikal berlangsung lebih cepat dan juga masif, sehingga perlu diantisipasi melalui penguatan edukasi serta ketahanan masyarakat di ruang digital. Nah, sebagai bagian dari upaya tersebut, BNPT bersama Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menggelar bedah buku berjudul Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital. Buku membahas transformasi pola terorisme modern dan mulai dari proses radikalisasi, propaganda digital hingga strategi pencegahan berbasis kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, mengatakan arus informasi global yang bergerak sangat cepat membuat ancaman kecaman kini semakin sulit dipisahkan antara konteks dan juga global dan juga lokal. Untuk informasi lebih lengkap tentang BNPT, dorong penguatan literasi digital, cegah radikalisme daring, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Baiklah, di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jelita Aja sini di 88,5 MHz.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, terutama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRKO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal

0: Yani selaku pegawai di JBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih proses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah. Ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
0: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIA Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIA Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini, sebelum menjalani wukuf, masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel. Berikut keterangan Supianto.
6: Sebenarnya ini terangkan untuk Pak Cici, Pak Haji Nomroh, salah satu membentuk program saya berhubungan adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
5: Selain itu. Dan yang ditambahkan kemudian toh di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit yang diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikuti

0: persyaratan untuk program Safari Wukuf adalah jamaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping, dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Terima kasih Arab Saudi Syarikat Alam Media Center Haji Pro 3 RI Tersenggara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
2: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia, dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
3: Coba kini masih magang kembali Vanya Vanessa, sebuah akurasi Ufania.
4: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan Clean Sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
5: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya, semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
4: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
6: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
4: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memanfaatkan corner kick.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Gagal nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Ngomongin timnas Spanyol, memori kita pasti langsung tertuju pada era ajaib tiki-taka. Saat Xavi dan juga Iniesta bikin lawan pusing 7 keliling cuma buat ngejar bola. Setelah era itu lewat, banyak yang ngira La Roja bakal butuh waktu puluhan tahun buat bangkit lagi.
2: Tapi ternyata dugaan itu salah besar. Menjelang kick-off bulan Juni nanti, Spanyol justru datang membawa senjata baru yang bikin merinding. Mereka sukses menetaskan generasi emas yang usianya masih sangat belia, tapi mentalnya sudah setajam matador di arena.
1: Sebut saja bocah-bocah ajaib seperti Lamine Yamal, Pedri, hingga Gavi. Di bawah asuhan Luis de la Fuente, mereka nggak cuma mengandalkan penguasaan bola yang membosankan, tapi juga menyulapnya jadi pemain super cepat, berani, dan meledak-ledak.
2: Nah, buat kamu yang doyan banget sama gaya main taktis dan cantik, pasti udah gak sabar kan nunggu aksi mereka? Nah, kira-kira sanggup gak barisan darah muda Spanyol ini mengacak-ngacak pertahanan raksasa Amerika Selatan dan Eropa lainnya?

0: malam ini.
1: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentu masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan kali ini akan kita ikuti mimbar agama Buddha dengan topik yaitu menata batin menyambut hari Waisak Senanda. Tentunya bersama narasumber kita ada Sakya Vimala Dewi SPD. Selamat mengikuti.

dan Sangga. Senang sekali pada malam ini saya bisa hadir bersama teman-teman semua dalam tema Menata Batin Menyambut Hari Waisak dengan saya Feni Sakya Vimala Devi SPD. Nah, pada hari Minggu tanggal 31 Mei umat Buddha kita bersama-sama merayakan perayaan Hari Tri Suci Waisak. Di tengah dunia yang serba cepat ini, penuh tekanan, persaingan, dan kegelisahan serta kebisingan batin, Waisak hadir sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak tumbuh dari luar, tetapi tumbuh dari batin kita yang tertata. Karena itu, mari kita jadikan Waisak bukan hanya perayaan tahunan saja, tetapi titik balik pembinaan batin.

Sahabat Dharma dimanapun berada, saya kembali dengan saya Sakya Vimala Devi. Nah, teman-teman, hari Waisak itu memperingati tiga peristiwa dalam kehidupan Buddha Gautama. Satu yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha. Lahirnya seorang manusia yang mulia yang kelak akan menjadi Buddha, yang untuk membebaskan penderitaan di dunia. Yang kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna saat beliau mencapai kebuddhaan di bawah pohon bodhi dan menemukan jalan menuju berakhirnya penderitaan. Dan yang ketiga adalah saat beliau parinibbana, saat Buddha meninggalkan jasmaninya, menunjukkan bahwa segala sesuatu terbentuk mengalami hal yang tidak pasti, yaitu berubah atau yang kita sering dikenal dengan anicca. Tiga peristiwa bersejarah ini adalah pesan kepada kita. Satu, kelahiran mengingatkan kita bahwa manusia, kelahiran sebagai manusia sangatlah berharga. Yang kedua adalah pencerahan, mengingatkan kepada kita bahwa siapapun kita bisa mencapai kebijaksanaan. Dan yang ketiga adalah parinibbana, mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah tidak kekal. Kenapa batin kita perlu ditata? Nah, dalam ajaran agama Buddha, akar dari penderitaan adalah loba, dosa, dan moha. Loba adalah keserakahan, selalu merasa kurang, selalu ingin punya lebih, dan selalu iri pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan dosa adalah kebencian, mudah marah, tersinggung, dendam, dan suka menyalahkan orang lain. Sedangkan moha adalah kegelapan batin, tidak memahami mana yang benar dan salah. Hidup tanpa arah, terjebak dalam emosi dan kebingungan. Sebaliknya, jika kita memiliki batin yang tertata, penuh kesadaran, tahu apa yang dipikirkan dan apa yang perlu kita lakukan, dengan menumbuhkan kebijaksanaan, mampu melihat segala sesuatu sebab akibat, dan mengembangkan welasasi adalah mampu merasakan penderitaan orang lain. Jika kita memiliki keyakinan yang kuat, batin kita tidak akan goyah dalam menjalani kehidupan ini. Jadi, menata batin bukan urusan agama saja, tetapi adalah kebutuhan hidup kita. Nah, teman-teman, menjelang Waisak, kita di wihara di berbagai tempat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menyambut Waisak. Contohnya, salah satunya adalah sebulan penghayatan Dharma, bertujuan untuk melatih, menata batin kita agar menjadi lebih tenang, sadar, bijaksana, serta penuh cinta kasih. Bersama-sama kita mendengarkan Dharma dari para Sangga, Biku, serta Romo Pandita setiap malam selama bulan Mei, baik itu secara online maupun offline. Yang kedua adalah kita membaca Dhammapada, kita merenungkan tujuan, mengulang kembali syair-syair Sang Buddha, memperdalam pemahaman Dharma, serta menjadikan standar, sadar bahwa kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kita juga dalam bulan Mei ini, kita juga mengadakan meditasi. Nah, tujuan dari meditasi adalah kita membersihkan batin kita, memperhatikan keluar masuk napas, serta memilih latihan pikiran agar tidak kemana-mana. Salah satu latihan yang perlu kita lakukan adalah metta bhavana. Kita mengulang kembali kalimat, semoga semua makhluk berbahagia, dengan mengembangkan cinta kasih. Aktivitas lainnya adalah bagaimana kita hidup lebih mindfulness. Tujuannya adalah saat kita mengucapkan kata-kata, saat kita melakukan satu tindakan, melalui perenungan terlebih dahulu, kita sadar apa yang sedang kita lakukan, kita sadar apa yang sedang kita bicarakan, sehingga kita menjaga tindakan kita, mengembangkan cinta kasih kehidupan sehari-hari dengan mengamati diri secara jujur, dan melatih secara konsisten batin perlahan-lahan akan kembali menjadi lebih baik. Nah, terkadang di dalam kegiatan wihara selama bulan Waisak, kita juga mengadakan
suatu tekad, suatu keinginan bahwa kita di dalam diri kita, kita bertekad bahwa kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan negatif yang sering kita lakukan di rutinitas sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menjernihkan batin kita. Contohnya, kita bisa mengurangi emosi, gosip, mengeluh, menyalahkan orang lain, dan kebiasaan reaktif atau cepat menanggapi situasi di sekitar kita. Nah, jika kita lakukan secara konsisten dengan latihan ini, maka batin kita akan mengikis loba, dosa, dan moha. Menumbuhkan kebijaksanaan kecil juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya kita memberikan senyum yang tulus kepada sekitar kita, menolong orang tua, menyapa dengan ramah, serta memberikan makanan serta manfaat yang peduli kepada sesama kita. Nah, dengan konsisten, hal-hal kecil akan menjadi besar daripada kita mempunyai niat yang besar tapi tidak diwujudkan. Nah, setelah itu kita juga akan biasa dilakukan juga di wihara menghimbau umatnya untuk latihan atasila atau lapan sila. Nah, di sini kita menyatakan tekad bahwa kita tidak membunuh makhluk hidup. Yang kedua, kita tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, kita tidak melakukan hubungan seksual. Empat adalah tidak berbicara yang tidak benar. Lima, tidak mengkonsumsi makanan atau zat-zat yang menimbulkan melemahkan kesadaran. Nah, yang keenam adalah kita tidak makan setelah lewat jam 12. Tujuh, tidak menikmati hiburan, tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Dan yang kedelapan adalah tidak tidur di tempat yang mewah. Nah, teman-teman, sebagian orang mungkin merasa latihan 8 sila itu cukup berat. Nah, tetapi kita boleh latihan dimulai dari 1 hari atau kita bertekad selama 3 hari. Namanya kita sedang melatih diri kita. Jadi pelan-pelan tapi konsisten kita lakukan, perlahan-lahan itu akan menjadi lebih mudah. Dan berkat latihan ini, batin yang kita yang bergejolak akan mengalami perenungan menjadi lebih tenang. Nah, teman-teman, kita itu bukan menyiksa diri, tetapi untuk latihan kesabaran, mengendalikan keinginan, mengendalikan indera, menjernihkan pikiran kita. Nah, ketika semua keinginan kita dikurangi, kita menyadari bahwa hidup kita ternyata bisa sederhana, bisa damai. Jadi, Waisak menjadi lebih bermakna bila kita dijalani dengan mendisiplinkan batin. Nah, yang terakhir yang sering kita lakukan adalah bakti sosial. Bertujuan untuk melatih diri kita, berpraktik cinta kasih dengan kepedulian terhadap sekitar kita. Biasanya kita melakukan dengan berdana, berbagi sembako atau donor darah, membersihkan tempat ibadah, menanam pohon, mengunjungi panti asuhan. Nah, teman-teman, kita juga mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Nah, teman-teman, kita akan hadir setelah yang satu ini.

teman-teman, sahabat pendengar, kita kembali. Dan pada kehidupan yang sekarang serba modern ini, tantangan kita jauh lebih besar. Di zaman sekarang ini tantangannya berbeda dengan hidup kita di era lalu. Nah, di sini kita mengalami ada tantangan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, informasi yang masuk tanpa henti. Kadang-kadang informasi-informasi negatif atau hoax, emosi kita menjadi lebih cepat menyebar dan kita melekat, bukan saja melemahkan kesadaran dengan minuman keras, tetapi kita melekat pada media sosial. Nah, akibatnya kita jadi lebih mudah iri, lebih mudah marah, sulit fokus, dan sulit untuk hening atau diam. Karena itu, sahabat, di bulan suci ini, kita harus menata batin kita. Karena menata batin kita di zaman sekarang itu sangat penting. Marilah kita bersama-sama di bulan suci ini kita berpraktek. Kita mengurangi hal-hal yang memicu emosi. Kita membatasi menerima berita-berita yang berlebihan atau negatif. Lalu kita juga harus menyediakan waktu untuk hening. Kita bisa lakukan dengan meditasi dan membaca Dhammapada, sehingga bukan saja kita membaca, tapi kita merenungi makna dari syair-syair yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha. Lalu kita harus berlatih, setiap kali bangun pagi kita berlatih untuk bersyukur bahwa kita hari ini bangun dengan kondisi tubuh yang masih lengkap, kondisi tubuh yang masih sehat, menyadari bahwa terlahir sebagai manusia adalah suatu berkah yang luar biasa. Lantas kita juga bernapas dengan sadar, menyadari segala kondisi yang terjadi itu adalah tidak kekal. Nah, marilah kita menata batin di zaman modern ini. Sahabat Dharma, dimanapun Anda berada, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Jadikanlah Waisak ini sebagai perenungan untuk diri kita. Apa saja yang sudah kita lakukan? Apa saja yang belum kita lakukan? Perbuatan-perbuatan baik apa saja yang belum kita lakukan? Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, terkadang kata-kata itu tampak kita hal yang sangat kecil. Contoh kata-kata atau berbicara, terkadang itu hal itu sangat kecil, tapi kita tidak menyadari bahwa dari kata-kata kita, kita bisa melukai orang lain. Mungkin kita sering mendengar bahwa

selamanya. Kata-kata yang menyakiti dirinya, yang membuat dia sedih, kecewa, frustasi, dan sebagainya. Terkadang sikap-sikap kita yang seperti seakan-akan kita adalah pahlawan. Kita ingin menolong orang lain. Tetapi kita tidak tahu apa yang dibutuhkan. Lantas, dengan sangat percaya diri, kita memberikan pertolongan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Contohnya misalnya, kan setiap orang mempunyai kesukaan yang berbeda. Ada yang suka makan durian, ada yang tidak. Nah, jika kita memberikan durian kepada orang yang tidak suka, itu sama sekali tidak berguna. Maka itu, menolong orang lain, tolonglah sesuai dengan kebutuhan yang ingin, yang kita bisa berikan. Contohnya, kita bisa mengunjungi rumah sakit, kita bisa memberikan doa kepada orang yang sedang sakit, semoga cepat pulih. Nah, itu adalah

sakit dan keluarganya. Kadang hal-hal kecil yang kita lakukan adalah, contohnya kita membersihkan tempat ibadah. Hari Waisak tinggal beberapa hari lagi, kita bersama-sama membersihkan tempat ibadah sehingga memberikan kenyamanan buat umat-umat datang untuk merayakan perayaan Waisak. Atau kita juga bisa mendonorkan darah. Donor darah itu sangat penting karena setetes darah kita sangat berguna untuk orang banyak. Nah, teman-teman, semoga di bulan Waisak ini kita bersama-sama melakukan hal-hal baik, menjaga ucapan, menjaga pikiran, dan menjaga tindakan kita. Semoga kita bisa memberikan cahaya kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang di sekitar kita. Sehingga Gema Waisak sampai ke kita umat Buddha. Nah, teman-teman, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi.

sahabat Dharma dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama di bulan suci Waisak ini, mari kita menyalakan cahaya dari dalam diri kita dengan penuh kasih menata batin. Menata batin adalah sebuah proses, bukan sebuah hasil yang instan. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama menyadari bahwa tidak ada orang yang bisa langsung sempurna dan tidak ada batin yang bisa langsung tenang. Tetapi setiap hari kita bisa maju sedikit demi sedikit jika kita konsisten melakukan hal-hal baik. Hari ini lebih sabar sedikit, besok lebih sadar sedikit, lusa lebih welas asih sedikit. Nah, disitulah pelan-pelan jalan mulia kita lewati, kita bawa ke keseharian kita. Waisak mengingatkan kita bahwa cahaya sejati bukanlah hanya lampion di luar, tetapi cahaya kebijaksanaan yang akan tumbuh dari dalam diri kita. Mari kita merayakan Waisak dengan hati yang hening, pikiran yang jernih, ucapan yang lembut, tindakan-tindakan yang penuh kasih. Mari kita menundukkan sejenak dan kita hening sejenak dalam doa. Semoga cahaya suci Waisak menerangi batin kita dengan kebijaksanaan, cinta kasih, dan kedamaian. Semoga kita mampu menjaga pikiran kita,

0: pasar Bengkulu disamperin malah nggak ada. Ya terpaksa balik lagi.
1: Siapa yang berani-berani mengganggu, ha? Tidak sopan.
0: Saya Mang Didi. Mang Dudunya ada?
1: Dudu untuk iya. Kamu itu?
0: Iya. Kamu siapa?
1: Kamu Didi sudah pikun ya. Sudah tidak mengenaliku lagi, ha?
0: Betul. Saya tidak mengenali suaranya. Maaf. Yang saya ingat, ini ruangan prakteknya teman saya, Mang Dudu.
1: Kamu benar-benar telah melupakan teman karibmu. Terlalu.
0: Aduh, siapa sih Mbah ini? Saya benar-benar nggak tahu. Maaf.
1: Jangan sembarangan memanggilku dengan panggilan Mbah.
0: Habis siapa?
1: Panggil aku dengan panggilan biasa.
0: Iya, siapa?
1: Panggil aku Raden Dudu.
0: Siapa? Raden Dudu? Bisa-bisanya kamu mempermainkan saya sampai ketakutan begini. Tega ya, Mang Dudu ini.
2: Aduh, maaf sahabatku. Ada apakah gerangan Tuan Sudi mendatangi ruangan praktekku? Mau digigit?
0: Mang Dudu ini, bercanda saja.
2: Sambil duduk, Mang Didi. Silakan.
0: Iya, Mang Dudu. Terima kasih. Loh, kursinya mana nggak ada, Mang Dudu?
2: Masa? Kan biasanya di situ. Emang nggak kelihatan?
0: Kelihatan dari mana? Kan kita ini sama-sama nggak bisa melihat alias tunanetra.
2: Mang Didi, bagaimana pelanggan hari ini? Rame?
0: Lumayan, Mang Dudu. Sudah ada 4 orang.
2: Wah, banyak.
0: Bagaimana pelanggan Mang Dudu? Sudah dapat berapa orang?
2: Ya, lumayan juga. Hari ini 3 orang. Alhamdulillah, ada pemasukan untuk hari ini.
0: Iya, alhamdulillah ya, Mang Dudu ya. Ngomong-ngomong, Mang Dudu, ada pengalaman apa nih selama mijit di sini?
2: Oh, saya jadi ingat, Mang Didi. Ada pengalaman lucu.
0: Gimana, Mang Dudu?
2: Iya, di tempat praktek saya. Tadi itu ada pelanggan yang mau dipijit. Katanya sakit pinggang.
0: Iya.
2: Ya, saya suruh orang itu membuka bajunya. Setelah saya tunggu, kok lama banget orang ini membuka bajunya? Lalu saya tanya orang itu, "Pak, sudah buka bajunya?"
0: Terus
2: dia enggak menjawab. Lalu saya tanya lagi sambil menepuk pinggangnya, "Pak, sudah buka bajunya belum?"
0: Apa ceritanya?
2: Lalu dia menjawab sambil kaget, Mang Didi. Oh, sudah selesai ya, Mang. Terima kasih. Ini bayarannya. Saya bilang, "Bapak belum selesai ngomong, dipotong sama dia sambil berkata, "Mang, saya permisi. Mijitnya bagus."
0: Wah,
2: lalu dia pergi. Nah, saya melongong dan berpikir, jangan-jangan bapak itu tertidur pulas di ranjang pijit waktu setelah buka bajunya. Ada ya orang macam itu.
0: Wah, beruntung dong Mang Dudu, pijit enggak jadi tapi tetap dibayar. Hebat Mang Dudu malah.
2: Iya, Mang Didi. Mungkin sudah rezekinya barangkali.
0: Betul, itu sudah rezeki.
2: Kalau Mang Didi punya pengalaman lucu nggak?
0: Ada, Mang Dudu.
2: Apa?
0: Ada, saya juga. Jadi begini, waktu itu saya naik angkutan kota dari rumah mau ke sini.
2: Oh iya.
0: Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba supir mengerem mendadak. Otomatis semua penumpang pada kaget, Mang Dudu.
2: Pasti itu, Mang Didi.
0: Saya bertanya pada supir.
2: Gimana?
0: Ada apa, Pak Supir? Kata supir, ini katanya ada yang nyebrang sembarangan.
2: Oh, itu.
0: Kata saya, iya ya. Padahal kalau nyebrang itu, lihat-lihat dulu. Kan hari sudah siang. Lihat tuh, sudah ada sinar matahari. Penumpang di angkot kayaknya pada menahan tawa setelah mendengar komentar saya. Tiba-tiba salah satu penumpang ada yang menanyakan jam pada penumpang lain. Katanya, jam berapa sekarang, Pak? Kata salah satu penumpang menjawab, jam 6. Saya ikut menimpali, jam 6 pagi. Kata yang ditanya, iya jam 6 pagi. Emangnya kenapa? Bapak tidak percaya? Nah, lihat jam saya. Nih, lihat jam saya. Rupanya dia tidak sadar, Mang Dudu, akan keadaan saya. Saya tidak bisa melihat.
3: Lagi pada asyik ngobrol nih. Kedengarannya seru.
0: Iya, mari gabung. Situ Mang Dodo.
3: Iya, saya Dodo. Kalian pikir siapa?
0: Ya, saya kira yang mau dipijit pinggang kayak pelanggan Mang Dodo.
2: Eh, Mang Dodo.
3: Ya.
2: Kok baru nongol?
3: Iya, baru selesai. Jadi baru bisa nyantai.
0: Emang sudah dapat berapa pelanggan, Mang Dodo?
3: 5 orang. Ya, lumayan lah. Eh, Mang Dodo.
2: Ya.
3: Mang Didi. Lagi pada ngobrolin apa?
4: Oh, nah, ini apa? Biasa. Lagi nyantai, lagi cerita pengalaman lucu yang dialami masing-masing, Mang Dodo.
3: Mang Dodo.
2: Ya.
3: Radio transistor masih ada?
2: Radio?
3: Iya.
2: Oh, ada. Memangnya kenapa, Mang Dodo?
3: Coba dinyalain, biar ada hiburan.
2: Oh, iya. Tunggu sebentar ya. Kalau nggak salah, disimpan di pinggir. Sebentar ya, saya cari dulu. Oh, nah ini. Saya nyalain dulu ya.
3: Iya, nyalain.
5: Saudara pendengar, saat ini telah terjadi krisis moral di mana-mana. Di antaranya, ada seorang anak menganiaya ibu kandungnya gara-gara dilarang bergaul dengan para preman. Seorang buronan kasus korupsi berhasil ditangkap oleh pihak aparat setelah buron selama 3 tahun. Selanjutnya, satu keluarga kaya tega membiarkan tetangganya yang miskin
3: Amang.
5: Tidak mau berhari-hari.
3: Dengar nggak berita barusan?
5: Tertolong lagi.
3: Sangat mengkhawatirkan.
0: Iya ya, sudah makin menurun moralitas masyarakat kita teh.
2: Padahal mereka secara fisik orang-orang normal. Apa ya yang kurang?
3: Dodo, mau tahu kekurangan mereka?
2: Apa, Mang Dodo?
0: Apa, Mang Dodo?
3: Yang kurang dari mereka adalah mata.
2: Masa mata? Iya, Mang Didi. Kan mereka itu ada bisa melihat.
0: Betul.
2: Kok dibilang kekurangan mata?
3: Bukan mata lahir,
2: tapi apa, Mang Dodo?
3: Mata batin.
0: Oh, begitu.
2: Betul juga ya. Mereka buta mata batinnya.
3: Amang-amang, didengar-dengar lagu itu sama seperti nasib kita ya.
0: Iya ya, tanpa penglihatan kita lalu hidup ini.
2: Terus Mang Didi, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi.
0: Iya.
2: Sama dengan kita.
0: Betul.
3: Iya, cuma melalui suara dan meraba kita bisa mengenal orang di sekeliling kita. Persis ini mah.
2: Betul.
0: Terang dan indahnya dunia ini tak dapat dinikmati. Yang terasa di setiap waktu hanyalah kegelapan. Nasib.
2: Tapi teman-teman, walaupun nasib kita berbeda dengan orang kebanyakan, tetapi kita harus tetap mensyukurinya. Atas apa yang kita terima.
3: Iya, benar. Kita harus tetap semangat, berusaha, dan berdoa.
0: Iya, betul. Yang penting hati kita ikhlas.
2: Betul.
0: Dan kita berteman ya. Oke.
2: Oke.

0: Asap.
1: Maaf Pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
3: Waduh Pak, kalau merokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
0: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luar.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: I shall be...
5: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
6: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through! Magic in the air.
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya tidak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup gak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?
3: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
4: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
3: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
4: Nah, itu bagus. Setuju.
5: Jangan, Rani mau belajar.
3: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
5: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
3: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
6: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

88,5 FM program 1 RRI Jambi. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda, salah satu fenomena iklim skala besar bernama El Nino akan terjadi di Indonesia. Dikutip dari WHO, El Nino Southern Oscillation atau ENSO ini merupakan fenomena iklim yang terjadi secara alami yang melibatkan fluktuasi suhu laut di Pasifik Khatulistiwa bagian tengah dan timur, ditambah dengan perubahan atmosfer di atasnya. Dampak dari setiap peristiwa El Nino tergantung pada intensitas, durasi, waktu perkembangannya, dan interaksi dengan mode variabilitas iklim lainnya. Di Asia Pasifik, curah hujan lebih rendah akan terjadi di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan kondisi lebih basah, salah satunya di Kepulauan Pasifik bagian Timur Tengah. El Nino memberikan sejumlah dampak terhadap wilayah yang mengalaminya. Pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah melakukan upaya, tentunya upaya pencegahan dampak dari El Nino tersebut ya. Kira-kira apa saja ya upaya pencegahan dampak yang dilakukan? Nah, Sekretaris Utama BMKG Kuswanto menjelaskan, dinamika atmosfer per April 2026 serta dampak historis

berdasarkan rilis BMKG pada April 2026, kondisi iklim global masih berada pada fase ENSO netral hingga pertengahan tahun 2026. Sementara itu, hasil analisis BMKG pada akhir Maret 2026 menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas yang lemah hingga moderat. Sementara itu, Wakapolri Dedi Prasetyo mengatakan pentingnya untuk melakukan kolaborasi lintas sektor guna menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan tersebut. Lebih lanjut, BMKG bersama Kementerian Kehutanan juga turut bekerjasama mengantisipasi dampak El Nino. Salah satu strategi utama yang disepakati adalah optimalisasi operasi modifikasi cuaca. Operasi tersebut telah berlangsung di Riau dan juga Kalimantan Barat. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan langkah tersebut berfokus pada upaya pencegahan atau preventif ketimbang kuratif ya.

0: FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik. Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
2: Enggak, batik kan nggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
3: Oh no.
4: Kamu jangan gitu. Tahu nggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
1: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu nggak pernah pakai batik?
2: Ini, mana lah mau aku pakai baju batik.
1: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
2: Oh iya ya, walah, aku lupa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo stick lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
1: Hari libur bawa biasa aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita.

Ya, pendengar selanjutnya untuk di program Ruang Rindu, silakan aja untuk Anda yang sedari tadi udah stay di sini, tentunya bisa telepon di 0811-6707-8850 dan juga aku mau sapa ini ya, pendengar di stasiun Relay Pro 1 untuk di Muara Bungo, Anda bisa dapatkan siaran kita di frekuensi 99,4 MHz, sementara untuk Sorolangun di 95,8 MHz, untuk di Bangko 99,8 MHz, dan untuk di Tungkal Ilir 99,0

Ya pendengar, Kementerian Perdagangan angkat bicara terkait dengan kabar penutupan puluhan gerai retail modern ya, seperti Alfamart dan juga Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan persoalan tersebut berkaitan ya dengan aspek perizinan dan juga tata ruang daerah. Dijelaskan oleh Budi, izin pendirian minimarket merupakan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengaturan lokasi usaha yang harus menyesuaikan rencana detail tata ruang. Budi mengaku telah meminta jajarannya untuk berkomunikasi dan mengecek langsung persoalan tersebut. Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, penutupan gerai berkaitan dengan persoalan izin usaha. Dan dia menjelaskan setiap pendirian minimarket itu wajib menyesuaikan ketentuan tata ruang yang berlaku di daerah masing-masing. Namun Kementerian Perdagangan belum mengetahui secara rinci persoalan yang terjadi di Lombok Tengah. Sebelumnya, penutupan belasan gerai Alfamart di Lombok Tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 25 gerai retail modern dihentikan operasionalnya karena dinilai melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2021, terutama terkait lokasi usaha yang terlalu dekat dengan pasar rakyat. Penutupan sementara tersebut juga memicu aksi unjuk rasa ratusan karyawan di kantor Bupati Lombok Tengah. Mereka meminta pemerintah daerah membuka kembali operasional gerai yang terdampak penertiban. Dan hingga berita ini diturunkan, bisnis telah mencoba mengkonfirmasi kepada Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, tetapi belum memperoleh tanggapan.

0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah kak, kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, kak, kak.
1: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia nggak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, gitu dong.
2: Hai, udah cantik belum aku?
3: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
2: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

berada di Morobungo, Serolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir yang bisa mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1. Untuk Bungo, frekuensinya adalah 99,4 MHz. Serolangun 95,8 MHz. Bangko 99,8 MHz.

dibilang cerah enggak ya, dibilang hujan deras enggak juga. Hujannya tuh bikin males mau ngapa-ngapain gitu ya. Enaknya cari posisi enak sambil santai di kamar ataupun di teras rumah, menghangatkan diri dengan mungkin ya sebatang rokok ataupun segelas kopi. Dan juga kami beri kesempatan untuk Anda di program Ruang Rindu malam hari ini, tentunya yang ingin berbagi cerita ataupun hanya ingin mendengarkan lagu kesukaannya, silakan aja di 0811 6707 8850.

0: Ya, untuk yang berikutnya, halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
0: Malam juga, Mbak Sinta, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, cuman capek.
0: Iya, capek mah biasa, habis beraktivitas tentu capek ya. Kenapa itu? Aduh, nelponnya jangan jauh-jauh dong, handphonenya dari mulutnya.
1: Enggak sih, ngapa? Kita jauh-jauh jauh.
0: Jauh, suaranya tuh kecil, susah untuk didengarnya.
1: Berarti sinyalnya dong.
0: Enggak nih, ini handphonenya jauh dari mulut nih.
1: Jadi harus deketin.
0: Ya iya dong, biar jelas gitu. Ya, sewajarnya nelpon gimana sih?
1: Ya, apa kabar Bang Andre?
0: Nah, gitu dong. Ya baik ya, alhamdulillah. Kamu sehat ya?
1: Sehat.
0: Ya jauh lagi suaranya.
1: Ini sambil ngemil.
0: Monya. Iya. Handphonenya pegang aja, bau bagus ya.
1: Ya ampun, ini dipegang nih. Jadi tatap muka, dipatap muka. Dipatap ya. Juga nggak ada. Ini habis.
0: Lagi ngemil apa sih?
1: Ngemil apa ya? Emping.
0: Emping. Wow. Ntar kolesterolnya naik loh.
1: Jangan dong, mana udah dicegah
0: dan
1: kalau jangan dong.
0: Oke. Okay. Iya, tapi ada riwayat ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Oh iya, syukur. Ya syukurlah kalau gitu.
1: Mas Andre.
0: Iya.
1: Mandel kemarin tiga apa?
0: Saya tuh cuma kelas 1 di Semandel.
1: Kelas 2, kelas 3 enggak ya?
0: Iya, aku kan ya termasuk kategori yang bandel kan. Jadi ya berpindah sekolahnya.
1: Kelas 1 berapa?
0: 1 apa ya? Aku 1.5 kalau enggak salah dulu ya, di dekat dekat sumur tuh yang di pojokan.
1: Tapi kan 98 kan?
0: Tamannya sih 98, iya betul.
1: Itu 1.5 sama dong. Saya juga dulu di 1.5 juga, satuannya 2.3, tiganya 3 bakat.
0: Oh iya, kalau aku 1.5 itu kan kalau nggak salah apa ya, kelasnya tuh di pojokan gitu dekat dekat sumur itu yang ada pohon alpukatnya.
1: Kita nggak ada sih, kalau di lokal di kelas itu.

0: Iya. Oh, itu Pertamina punya itu.
1: Tapi kan dulu zaman itu kan aduh sendiri lah itu kelapa gimana gitu kan.
0: Iya, ada kenangan manis yang masih kamu ingat ketika bersekolah di Semandel?
1: Mantan.
0: Wow, mantan apa nih? Mantan guru, mantan

0: Oh iya, ini ngomong-ngomong mantan pacar, kamu tuh pertama kali mengenal cinta tuh di SMP kah, SMA kah, atau bagaimana?
1: Tapi kalau dibilang cinta sejati itu memang ada ya, gitu ya. Cuman zaman SMP.
0: Oh, SMP pertama kali kamu mengenal cinta?
1: Ya, tapi yang mantan tuh anak STM negeri.
0: Oke, itu yang kamu anggap cinta sejati ketika pertama kali mengenal cinta atau

0: Sangat berkesan ya cinta pertama ya.
1: Ya, insya Allah ya itu yang sampai sekarang selalu ingat gitu.
0: Oke, masih ada cinta?
1: Siapa?
0: Ya sama yang pertama dong.
1: Enggak sebesar dulu.
0: Oh, enggak sebesar dulu cintanya, tapi masih ada rasa.
1: Ada.
0: Oh, ada. Oke. Ya, itu cowoknya udah nikah belum?
1: Enggak tahu, dia kan ini aslinya orang Bangkok katanya. Dulu kan dia cerita di sini. Dulu kan itu anak STM. Sama apa zaman dulu?

0: temen ya setelah dia menggoda-menggoda itu gimana ceritanya?
1: Jadi saya kan kalau di ini di mata pelajaran kayak fisika kimia kan saya lemah gitu kan.
0: Oh, yang hitung-hitungan seperti itu agak lemah ya?
1: Ya, saya kuatnya di bahasa Inggris, tapi kompetisi masih gimana? Saya kan.

0: ngerjain kayak fisika atau kimia gitu.
1: Oh, berarti ini apa ya? Backstreet seperti itu hubungannya?
0: Backstreet enggak, tahu kok orang tua.
1: Orang tua, oh berarti sudah

0: kelas 1-5 tuh kan ada degen gitu, cewek-cewek gitu, 1-5 kan termasuk di ujung tuh.
1: Ya, enggak, maksudku ketika kamu sama cowok yang pertama itu kamu berkomitmen sama dia tuh berapa lama?

0: berarti nggak ada, yuk kita pacaran gitu nggak ada ya?
1: Hah? Pak ya udah lama, udah lama ngomong gitu, nggak cuman ngalir aja gitu.
0: Oh iya, teman dekat lah gitu ya istilahnya ya.

Jadi setelah kamu kenal sama dia, akhirnya kamu kan ada juga nih ya menjalin hubungan cowok dengan cowok-cowok yang lain. Dari beberapa cowok ini kok yang bikin kamu ingat sama yang pertama ini?

0: anak-anak 90-an dulu ya, kalau pacarannya pegang tangan aja itu bisa seminggu apa ya kepikiran terus gitu ya, baru pegang tangan doang gitu kan. Tapi kalau zaman anak-anak zaman sekarang mungkin ya mudah-mudahan ya nggak parah-parah banget lah ya.
1: Udah married udah anak berapa kan,
0: kalau
1: ya langgeng.
0: Oh ya udah deh kalau begitu, mungkin malam hari ini ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan sama si dia. Siapa tahu kan dia belum dapat jodoh dan malam hari ini mendengarkan.

Ya deh, begini aja. Artinya dengan yang pertama itu kan nggak ada komitmen. Pertama kali kamu berkomitmen dengan seorang cowok itu di apa ya, bangku sekolah, SMP, SMA atau setelahnya?

0: banget. Ya berarti dia sayang banget sama kamu.
1: Gak kali.
0: Berapa lama tuh menjalin hubungan sama dia?
1: 3 tahun lah kan, kelas 1-5 udah PDKT. Terus kelas 2-nya enggak sekelas, kelas 3-nya juga enggak sekelas.
0: Oh, jadi setelah tamat SMA, sekolahnya bu?

0: yang mana itu?
1: Beta. Yang lagi beta.
0: Lagu yang terakhir.
1: Iya sih ada beta-betanya.
0: Oh, ya itu.

0: lagu sana kan, dia harus apa ya pakai bahasa daerah sana.
1: Keren lah, pokoknya keren, yang ikutan tuh keren. Apalagi yang berdua apa tuh, yang lagu apa tuh ya, kalau tercipta tulang putus tuh ini.
0: Siapa sih?
1: Bagus sih.
0: Oh ya, kamu ikutan juga besok ya?
1: Enggak, takut takut takut ketinggalan irama. Kalau karaoke di luar nggak apa-apa.
0: Oh ya udah deh, kalau gitu malam hari ini

Apanya tadi tuh ngomongnya tuh?

0: sendiri, salam kompak, sehat selalu.
1: Oke.
0: Sampai.
1: Yup.
0: Kalau kalau kan sorry lah Bu, boleh ke rumah? Ada.
1: Pulangnya jam 12 malam, gak enak juga kalau aku mampir ke rumah kamu. Ini lagunya Drive ya?

0: Selanjutnya ada Bang JJ. Halo Bang.
1: Oh sudah ya.
0: Sudah.
1: Tertidur aku. Iya. Aduh ya Allah. Aduh, terima dong. Tertidur aku sebentar.
0: Berapa menit Bang?
1: Ah, rasanya habis sama taruh kok tidur lagi jadi. Pokoknya sudah selesai ya.
0: Aduh.
1: Sudah ya. Alhamdulillah sudah belum tuh. Iya, tertidur aku.
0: Ah, ya, ya biasa bang. Kalau ketemu sama teman lama kan begitu ya, banyak ceritanya.
1: Oh, gitu ya.
0: Banyak
1: cerita ya.
0: Banyak kenangannya bang.
1: Ada saja kenangan indah ya.
0: Ada dong. Apa ada kenangan indah yang mau di-share sama kita malam ini?
1: Apa temanya?
0: Jadi, temanya nggak ada sih ya. Apa aja lah bang.
1: Kenangan terindah itu rasanya cuma satu lah, yang berkesan.
0: Mm-hmm.
1: Waktu itu pakai celana kodok. Aku bisa celana kodok ya dulu.
0: Oh, celana kodok ini yang
1: ya.
0: Ini ya, yang ada kaitannya di apa ya di bahu itu ya. Oke.
1: Ya itu. Hobi dulu. Aku sepatu ke sepatu lo hobi kadang Adidas sepatu nih. Diadora dulu ya.
0: Oh, dia
1: namanya. Iya.
0: Sporty ya. Sporty ya bang ya.
1: Ini ya sport. Jadi. Ya, ngerasa kenal singkat itu cuma satu itu aja yang agak berkesan sampai sekarang ini.
0: Iya.
1: Umur berapa? Umur 20-an harusnya ya.
0: Iya, tadi gini bang, bang. Tadi kan aku ngobrol sama Sinta kan tentang cinta pertama nih bang. Abang masih ingat nggak cinta pertamanya tuh kenal atau suka dengan lawan jenis itu di usia berapa bang? Di bangku sekolah kelas berapa?
1: Kelas 1 SMP lah aku.
0: Wow, cepet banget ya.

0: bang. Nah, karena bandel apa gimana bang?
1: Iya bandel, aku guru aku, kamu pintar, tapi kamu sering gak masuk itu bolos paling hobi ya. Oh, sudah bolos SMP itu depan Basecamp Mega kan, ini pasar tingkat dulu kan.
0: Mm-hmm.
1: Basecamp Mega Pasar, di Basecamp Mega dulu depan itu pasar tingkat, no, duduk-duduk, situ sama, ada CS aku tiga orang sering minggat kan. Di SMP Labor, ibu Ade Manurung, ya itu, kita Medan semua itu kalau salah dulu. Yeah. Kamu kalau naik kelas, kamu pindah aja. Pindah aku ke Marobungo, masuk lagi SMP 2. Aku ada 5 SMP, 4 SMP ya, baru tamat. Terakhir di SMP Muhammadiyah, Marobungo.
0: 4 SMP itu ya?
1: Iya.
0: SMA-nya iya. Gimana ya? Berapa sekolah tuh?
1: SMA di Marobungo aku. SMA di Marobungo.
0: Satu sekolah?
1: Nggak, pindah. Ya, misalnya ya, SMA 1 Marobungo kan pindah dari SMP ya. Tamatan SMP Muhammadiyah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu tamatannya, pindah SMA 1.
0: Iya, SMA-nya pindah-pindah juga atau hanya satu SMA, Bang?
1: Pindah-pindah juga.
0: Oh, begitu. Berapa SMA, Bang?
1: Saya cuma 2 SMA. Cuma akhirnya aku masuk SMA Muhammadiyah lagi. Karena aku sudah banyak kenal guru kan.
0: Oh, iya.
1: Nah, cinta pertama itu waktu di SMP 5 itu, Bang. Mm-hmm. Kayaknya ya, kalau tidak ketemu tuh, aku jalan kaki itu dari Brownie zaman itu sepi.
0: Mm-hmm.
1: Dari Brownie itu ke Bioskop Murni, langsung masuk orang saga, lewat depan rumahnya aja jadilah. Atau nampak rumahnya. Wih, bahagianya rasanya ya.
0: Waduh. Pokoknya sampai ke bawah tidur tuh, Bang, ya.
1: Iya, namanya masih cinta-cinta monyet SMP ya.
0: Iya, tapi
1: lanjut.
0: Tapi ada komunikasi sama cewek yang Abang suka?

0: Abang susah mencintai tapi paling suka dicintai.
1: Selalu dicintai.
0: Woi, selalu dicintai. Berarti termasuk kategori ini juga nih ya, apa pria idaman wanita gitu ya.
1: Ah, kalau playboy tidak, tapi mungkin pria idaman ya.
0: Yeah.
1: Dari muda tuh aku

0: Biasanya orang Habib nih kalau pakai celak nih, Bang.
1: Nah, aku Habib juga, Habib Arab bukan India, bukan ini.
0: Jadi apa dong?
1: jadi gara-gara dia entah apa-apa jadinya.
0: Apa-apa.
1: Berantakan.
0: Ya, jadi awal-awal ketertarikan Abang kelas 1 SMP dengan seorang wanita. Itu rasa itu pernah Abang ungkapkan sama dia atau hanya cinta dalam hati saja?
1: Ngomong lah, kita kan masih lugu-lugu ya.
0: Iya.
1: Apa ya? Gue sama kau tuh adik peran.

0: Oke, berarti iya. Diterima nih ya ceritanya ya?
1: Diterima, duduk berdua di rumah kosong, kami cerita, pokoknya. sekarang sudah almarhumah ya, sudah meninggal.
0: Oke, ya mudah-mudahan dapat tempat yang layak ya.
1: Amin ya.
0: Tapi ini menarik nih Bang ya, zaman Abang pacaran, duduk berdua di rumah kosong. Ngobrolin apa Bang?
1: Tadi cerita diam-diam baik kami itu, jadi cerita. Atau makan yang pandang aja.
0: Oh, atau cerita hantu, atau cerita horor apa gimana gitu?
1: Nggak ada, maksudnya di rumah kosong itu kan di teras rumah ya.
0: Oh, begitu. Ya.
1: Di pinggir jalan ya.
0: Mm-mm. Oh, begitu. Oke. Jadi beliau sudah lama meninggal dunia ya akhirnya ya?
1: Sudah.
0: Wow, oke deh.
1: Sudah lama. Aku juga dapat informasi dari teman kemarin yang di Jambi. Siapa mana si Sam lah? Udah meninggal Bang, udah meninggal ya Allah.
0: Oh, oke.
1: Yang sudah lama, cuman sudah cimpitin kami sudah bubar.
0: Oh,
1: aku dari Sibili Mas itu udah pindah ke Sibili Laboratorium, Umbari itu kan?
0: Iya.
1: Bukan kelana, Simpi ini, Simpi di Umar Bungo, Muhammadiyah.
0: Iya. Gitu. Bang, apakah
1: ayah?
0: Bang, apakah cinta pertama itu yang sulit abang lupakan atau ada cinta yang lebih menarik lagi nih, Bang?
1: Ya juga aku jangan jujur lah, kalau pacaran enggak mungkin lah laki-laki itu satu pacar kan?
0: Iya.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Artinya aku enggak pernah merasa terkesan.
0: Oh, enggak terkesan. Kenapa begitu, Bang? Biasa,
1: itu aku bilang tadi, aku cuma terkesan dalam hidup ini memori ya.
0: Uh-huh.
1: Waktu aku bilang tadi yang pakai baju kodok tadi ya.
0: Uh-huh.
1: Baju kaos.
0: Uh-huh.
1: Suatu jadara tadi, nyebrang dari Bangkauni ke Merak ya. Uh-huh. Dari Lampung.
0: Uh-huh.
1: Di perjalanan di Jatra waktu itu, nama penyeberang ferinya ya.
0: Uh-huh.
1: Zaman itu aku ada masalah di Jambi, cabut di Jakarta. Ketemu orang bule, di sebelah Indonesia orang ini orang Australia kan, cewek.
0: Uh-huh.
1: Dia pun pakai celana kodok juga.
0: Iya.
1: Yeah. Nyambung aku mau ke Suluknya. Itu agak berkesan lah. Soalnya masih ingat aku bicara Indonesia itu dalam keadaan patah-patah gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Ini serincinya kami semobil lah pokoknya. Sampai ke Suluk situ.
0: Mm-hmm.
1: Sempatlah berteman sama dia sama 7 hari, seminggu lah. Jadi dia cabut ke Bali, ngajak ke Bali gak? Ada salah kok Bang.
0: Oke.
1: Okay. Itu agak berkesan ya. Karena bule lah namanya ya.
0: Bule, iya betul. Bule,
1: itu yang agak berkesan, dia bahkan pernah aku ingat ya.
0: Apakah dia masih hidup yang sampai sekarang Bang?
1: Wadah tahu lagi aku.
0: Oh,
1: sudah cabut bubar itu bubar langsung, gak ada lagi.
0: Iya. Oke lah, kalau begitu Bang, ini mau nyamperin siapa nih Bang? Atau lagunya dulu Bang?
1: Lagu bebas ya?
0: Bebas lagunya mah.
1: Iya, ntar lagu dari ini lah, dari, sebentar ya. I just called to say I love you. Sepi Ondar, salah lagi ini aja dari sebentar ya, grup Chicago ini yang kusenangnya apa lah ya. Chicago ada apa judul apa, Bang Alexander bisa dibaca sebentar, aku udah lupa nih. Saya anjing, gara-gara ingat orang bule ini langsung hilang.
0: Oh, okay. Ya. Sebentar ya, lagi searching juga nih, Chicago ya, waduh. Chicago.
1: Ya.
0: Ini mah adanya Chicago Blues. Terus apa lagi nih? Aduh. Wah, judulnya nggak ada juga nih Bang, judulnya Bang. Tapi Chicago aja.
1: Ah, sudah Scorpion aja lah.
0: Scorpion yang mana?
1: Ah, ini nih. Gun and Roses aja lah. Sweet Chain of Mine.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa nih Bang?
1: Izin salam selamat malam untuk seluruh fans Radio Area Program 1 Jambi. Hmm. Yang baru terbicara dia di Sinta ya.
0: Sinta di Sinta. Sinta di Palima.
1: Oh, Palima. Salam kenal nih Sinta. Terima kasih salamannya tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Sampai tertidur aku Sinta. Ya Allah, Mak.
0: Mm-hmm.
1: Ngantuk tadi kan tertidur. Saya baru terbangun lagi aku. Tapi agak lama ya.
0: Iya.
1: Aduh. Kayaknya ini teman satu lokal atau teman satu sekolah dulu nih di Sinta. Kayaknya agak dalam ceritanya.
0: Gini Bang, adik letting Bang.
1: Yakin ya? Pernah ketemu rasanya, masih ingat?
0: Enggak pernah ketemu sih, karena aku kan ya termasuk kategori yang bandel juga. Jadi sekolahnya cuma kelas 1 Bang. Boleh sekolah di situ tapi enggak naik. Lebih bagus aku pindah. Oh,
1: alternatif gitu. Dipindah ya, baru naik ya?
0: Iya, gitu.
1: Zaman dulu enak. Kalau kamu enggak suka guru, kamu pindah saja kamu naik. Ya, iya Pak. Ya pada udah naik sama sekali kan?
0: Iya betul, makanya aku begitu, pindah akhirnya.
1: Iya gitu. Dulu kan ada SMA Kartini ada di Simpang Jelutung.
0: Kartini,
1: iya.
0: Ya, tahu.
1: Mm-hmm. Nah, pernah juga situ sebentar, berbulan pindah lagi. Oh, banyak lah aku nih, memori selalu ya.
0: Iya,
1: Bang. Salam dulu ya.
0: Iya, boleh, Bang.
1: Alhamdulillah nih.
0: Yup.
1: Saya salam dulu juga ada Mbak Doyo. Saya salam, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Salam juga buat Mbak Rijal, Mbak Tamrin, juga Wak Udin ya. Di Sengeti, saya salam. Juga salam buat Piro. Saya salam, Piro.

0: Yeah. Yang di Marabungo itu seluruh keluarga Prabu ya. Negara di Marabungo ada Agus Ibus, juga ada Yoga. Yep. Salam semua di Marabungo, juga buat ini buat Adindaku Ajeng ya, setelah Mas Andi di Singaling, saya selalu Jeng.
1: Yep.
0: Juga ada Jamila 50, Mbak Bandung 90.
1: Mm-hmm.
0: Salam juga buat Butet,
1: yeah.
0: Melati dari Jagiri juga. Buat Andi Muksin, juga salam buat Ajung.
1: Yep.
0: Salam juga buat Bang Indra Sembanggiri ya, saya selalu. Adi wakilnya salam dengan Bang Simpson aja, salam. Bang Simon ya, salam kompak semuanya tanpa ritual ini.
1: Oke.
0: Okay. Bang Juli Adi juga ya.
1: Yup.
0: Apa Bang Ade, makasih ya.
1: Yup.
0: Tapi jangan balik ke ya.
1: Yup, oke okay, Bang.
0: Ya lah, Bang Juli, saya cun di 885 MHz.
1: Yup.
0: RRI Pro 1 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, next berikutnya ada halo.
2: Halo, selamat malam Bang Andre.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Bang Andi. Gimana hari ini, apa menyenangkan?
2: Ya, menyenangkan lah, suasana dingin.
1: Iya, suasananya tuh bawaannya mau tidur aja, ya kan?
2: Iya, baru pulang juga nih.
1: Dari mana?
2: Ya, dari loket.
1: Dari loket.
2: Iya.
1: Bagaimana trafik penumpang meningkat atau biasa-biasa aja, Bang?
2: Tahun ini nggak kurang, nggak sepi.
1: Sepi ya, ya sama aja sih. Aku tuh berkecimpung di dunia entertain juga, ya agak sepi juga, Bang. Jadi kira-kira kita harus berbisnis apa sih sekarang ini, Bang ya?
2: Saya kan ini usaha travel.
1: Iya, kan agak sepi. Jadi kira-kira tuh kita cari backup-annya bikin usaha apa gitu, Bang?
2: Ah, gini-gini. Kalau arah ke Bengkulu tuh dari sana saya bawa gula merah.
1: Mm-hmm.
2: Kadang-kadang kalau durian, beli durian murah di sana kan buat sini.
1: Mm-hmm.
2: Cepat-cepat minyak lah, sisir gitu.
1: Iya.
2: Kalau saya tetap di Jambi.
1: Mm-hmm. Travel kita di mana sih, Bang?
2: Mengkawat.
1: Apa tuh?
2: Ya?
1: Travelnya apa?
2: BHI.
1: Batang Hari Indah.
2: Iya.
1: Ada berapa armada, Bang?
2: Kalau kita punya sedikit, ada 10.
1: Wosh, mantep dah kalau begitu.
2: Ada gabungan-gabungan banyak.
1: Oh, begitu. Ada kerjasama juga ya?
2: Iya.
1: Oke, sip.
2: Tadi Bang Gigi tadi cinta-cinta.
1: Nah, Abang ada cerita cinta juga nih, Bang?
2: Kalau saya dulu waktu SMP, saya pacaran satu kelas, waktu di kelas 1, pacaran juga sama kakak kelas saya kelas 3.
1: Berarti boleh dibilang termasuk playboy juga nih ya?
2: Iya, jadi saya tuh lagi nongkrong di sebelah sekolah saya tuh ada ini, pohon pinus.
1: Aha.
2: Nah, pagi-pagi kan guru belum datang, kami nongkrong dulu sama cewek saya kelas 1 itu kan.
1: Iya.
2: Yeah. Sambil minum-minum makanan, nggak tahu dari belakang kakak kelas saya datang tuh. Namanya Yuli. Dia ditarik rambut cewek, ditarik rambut saya, diadu kepala saya. Balik ke belakang, lihat di saya langsung kabur, cewek saya langsung kabur juga.
1: Nah ini Bang, dua cewek ini Abang komitmenin, artinya ada ucapan yuk kita pacaran gitu, atau hanya sekedar teman dekat aja, Bang?
2: Pacaran memang, pacaran.
1: Wow, setelah ketahuan, berarti putus dong dengan yang
2: tuh,
1: dengan yang
2: nomor
1: yang
2: saya dipanggil rebut guru ada yang ngadu. Dipanggil kakak kelas saya tuh namanya Ana yang SMP itu Yuli.
1: Iya.
2: Dipanggil. Kenapa tadi ribut? Ini pacaran bu, kata kakak kelas saya. Ya kamu juga pacaran sama dia katanya. Kemandi. Sekarang tanya sama ibu. Andi, siap bu. Antara dua ini mana yang kamu pilih? Ya saya pilih yang kecil lah, kelas saya.
1: Alasannya kenapa?
2: Hah?
1: Alasannya kenapa milih yang kecil?
2: Dia senior saya, badannya besar, pemain voli.
1: Oh, atau takut gini ya, kalau pacaran sama yang lebih tua, nanti dia tuanya duluan ya?
2: Bukan, takut dibanting sama dia.
1: Masa sih? Masa sih, anak? Masa zaman itu sudah kepikiran seperti hal seperti itu, Bang?
2: Orangnya cemburuan.
1: Oh,
2: begitu. Saya kan dulu musim-musim sepeda mini kan. Nah, cewek saya yang sipir kan saya bonceng dulu.
1: Nah, kalau dibandingkan antara kakak kelas sama yang muda ini ya, mana yang lebih cantik, Bang?
2: berimbang.
1: Oh, berimbang.
2: Cuman saya lebih suka cewek rambut panjang, yang kecilnya rambutnya panjang.
1: Wah, saya punya tuh teman rambut panjang cewek, Kuntil namanya. Gimana, Bang?
2: Saya senang kayak India itu kan ceweknya panjang-panjang rambutnya itu.
1: Apa sih yang menarik dari cewek rambut panjang tuh?
2: Saya tertarik oleh gadis-gadis India itu. Senang saya cewek-cewek kan panjang semua rambutnya itu.
1: Abang nggak mikirin biaya sampunya mahal, Bang, kalau rambut panjang, Bang?
2: Ya, ini yang cewek sekarang internet ini panjang rambutnya ini.
1: Oh, akhirnya Abang milih dia lah ya akhirnya. Ya,
2: biasanya kan orang Ambon itu kan rambutnya keriting keribu-keribu, ini enggak lurus.
1: Oh, orang Ambon dia?
2: Iya,
1: nah, Ternate. Iya. Terus bagaimana respon si kakak tingkat ini? Apakah dia marah ketika Abang memilih?
2: Pulang saya ditunggu.
1: Oh, terus?
2: Tapi cewek saya enggak berani lagi.
1: Maksudnya?
2: Enggak berani ikut tempat saya bareng-bareng, enggak berani dia.
1: Oh, dia pulang sendiri.
2: Ya, pulang duluan. Saya ditunggu sama kakak kelas saya itu.
1: Nah, terus Abang dibonyokin sama dia?
2: Enggak.
1: Gimana?
2: Sepeda saya diambil, dilempar masuk kiri, masuk got itu, sambut di parit-parit itu.
1: Terus?
2: Nah, ini katanya, ambil sepeda musuh, berenang situ katanya. Udahlah kak, saya manggil dia kakak.
1: Oh gitu.
2: Tidak punya nama, udahlah kak, ya saya minta maaf. Besok pagi, cewek itu nanti saya benam di sini katanya.
1: Wow. Dan itu terjadi? Galak
2: banget kakak.
1: Dan itu terjadi?
2: Enggak.
1: Oh, berani, cuman emosi sesaat aja ya?
2: Iya, terus saya gini. Dia kesian lihat saya, mungkin dia ambil sepeda itu. Ya, di situ kan ada warung-warung makan, saya baru makan, dia ngobrol-ngobrol, hilangkan amarahnya. Ya, udah, baikkan, tapi ya udah kak, kita berakhir sini aja kak. Saya bilang gitu kan, saya nggak mau pacaran lagi. Awas kalau kamu besok jalan lagi sama dia bilang gitu.
1: Oh, nah, akhirnya hubungannya berjalan berapa lama nih dengan si orang Ternate itu?
2: Oh, kalau orang Ternate ini sampai sekarang.
1: Oh iya?
2: Nggak, orang Ternate ini baru nih, baru. Yang Ternate ini baru.
1: Oh enggak, yang rambut panjang, enggak. Yang waktu zaman cerita ya, Abang tadi.
2: Sudah dinas di kesehatan Sulawesi dia.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Nah, ya.
2: Yang satunya kepala sekolah juga di Sulawesi.
1: Oh, ceritanya cukup menarik malam hari ini, Bang. ya, mudah-mudahan bisa apa ya, mengenang masa lalu itu bisa tersenyum-senyum sendiri begitu ya.
2: Oh
1: bang, ya?
2: iya, betul.
1: Oke deh, Bang. Lagu apa, Bang, malam ini, Bang?
2: Saya minta lagi lagu dari apa, Timur bisa?
1: Apa?
2: Taguling-guling.
1: Hah?
2: Taguling-guling.
1: Bukan tabola, Pak.
2: Oh, ada tuh Taguling-guling ada juga.
1: Oh, Taguling-guling.
2: Dari Faris Adam.
1: Taguling-guling ya?
2: Iya.
1: Siap, Bang, nanti diputerin, tenang aja.
2: Ah, salam ya.
1: Yuk, boleh, Bang.
2: Salamnya pertama-tama buat Renodikaku yang ada di Ternate. Salam sehat, salam sehat selalu. Semoga di hari ulang tahun ini semakin depannya semakin bijak, semakin dewasa. Baik-baik saja di sana. Doaku selalu bersamamu, Dika. Semoga bersama keluarga tidak kekurangan satu apapun dari keluargamu.
1: Oke.
2: Baik-baik saja di sana. Doa kakak selalu bersamamu di saya. Akan di sini baik-baik sayang.
1: Kenapa, Bang?
2: Enggak. Aku lucu aja mengantrin.
1: Kenapa?
2: Mau cerita panjang. Aku nggak bisa panjang-panjang cerita terus.
1: Ya cerita intinya aja, Bang. Biar apa ya? Biar bisa menghayal nih nanti kan. Apa sih cerita tadi itu, kemana arahnya itu? Biarkan aja mereka yang memikirkan, Bang.
2: Iya. Biar aja mereka. Biarkan aja mereka berkembang.
1: Iya, betul sekali. Ya. Ada lagi?
2: Buat Nyapero, Ajeng, Bang Gigi tadi, buat Cinta tadi, ya salam kenal Cinta dari saya, terima kasih senggolannya, terus buat semua saja dari A sampai Z, buat Bang Andre, salam sehat, salam bahagia, selalu Bang Andre dan keluarganya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Terima kasih Bang Andre.
1: Sama-sama, Bang.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ditahan dulu ya untuk Line teleponnya karena 3 lagu udah ada di list. Yang pertama ini aku mau puterin Kamu Wanita Terindahku dari Dani Akil. Terus juga nanti buat Bang Putra di Bayung Lincir setelah 3 lagu ya. Nanti aku akan buka kembali di 0811-6707-8850. Jadi untuk lagu pertama ini ada Dani Akil, Kamu Wanita Terindahku. Terus juga nanti ada Guns N' Roses dengan Sweet Child of Mine. Dan Taguling-Guling, salah satu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Keren banget lagunya. So, keep stay di program 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rif, saya mau bercurhat, Leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Masa aja kok pakai? Pakai taplak meja.
3: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
4: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Mah.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Mah.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.

0: suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nuzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopiku dulu, Pak, beli gula.
0: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Viewers Nobar kita di Jambi nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
2: Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini. Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang

88,5 FM, program 1, silakan kembali ya untuk Anda yang

0: silakan kembali. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Bang Yoga, Bang Andre.
0: Bang Yoga. Bang Yoga lagi di mana malam ini, Bang?
1: Malam ini kayaknya agak gerimis sedikit di sini.
0: Di mana tuh?
1: Di Bungo.
0: Oh, di Muara Bungo. Iya, sama ya. Pokoknya sekarang tuh hujannya hampir rata gitu, Bang.
1: Iya.
0: Iya, kita juga malam ini di sini gerimis. Cuman malam kemarin yang waduh petirnya gede banget.
1: Pagi tadi hujan sebentar, Bang Andre.
0: Malam kemarin gimana? Malam kemarin di Bungo?
1: Malam kemarin enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Wah, kalau kita di Kota Jambi malam kemarin tuh wah.
1: Oh, malam kemarin itu kayaknya ya hujan, Mas Andre. Bang Andre.
0: Hujan ya? Petir ya, juga.
1: Ini petir RI aja kadang-kadang dan Pak Alo. Olin aja kadang-kadang cepet gitu loh.
0: Oh, petir juga, petir menyambar juga malam kemarin di sana.
1: Enggak, cuma hujan Bang Andre.
0: Hujan ya. Kalau kita di sini petir.
1: Kenapa nganti dari aku apa dengan Bang Andi malam tadi Bang Andre kan enggak ada.
0: Iya, aku libur kemarin. Itu makanya pas aku lagi jalan sama teman di luar, wah hujannya luar biasa. Ada petirnya gede banget.
1: Nah, iya.
0: Sepertinya malaikat lagi main mercon tuh kemarin malam tuh kayaknya.
1: Nah, aku kerja tadi kayaknya bunyi grup-grup gitu. Berapa pulang tadi itu ada grup-grup juga itu di langit
0: ya. Iya.
1: Jam 5 kalau nggak salah. Soi siangnya itu, sorenya itu tadi.
0: Ya, kita nih.
1: Pagi hujan, iya, pagi hujan bentar. Sekarang itu ada hujan gerimis tadi itu.
0: Iya Bang, Bang kita nikmati aja hujan-hujan sekarang ini karena memang prediksinya ke depan kita kemaraunya akan lebih panjang sampai tahun depan itu akan diserang oleh El Nino. Jadi kita nikmati aja lah sekarang ini ya, ada.
1: Iyalah, terima padanya. Yang berpuasa itu yang di atas kan kita, Bang Andre.
0: Okay.
1: Dan bersyukur kita. Itu kan rahmat juga, Bang Andre.
0: Betul banget. Ini lagi nyantai aja, Bang, malam ini, Bang.
1: Lagi nyantai Bang Andre, merokok, minum air putih aja, malas ngopi.
0: Oke, rokok
1: lagi.
0: Rokoknya apa ini? Tingwe ini?
1: Ah,
0: Tingwe, Tingwe.
1: Kurang Bang Andre, yang toko kretek tuh kalau rokok-rokok, kretek itu cepat habis Bang Andre.
0: Oh gitu ya?
1: Kayak Magnum gitu, Magnum kretek gitu loh.
0: Iya, belum pernah ngelinting dewe gitu Bang?
1: Ngelinting pernah, tapi jarang Bang Andre, cuma beli ya.
0: Udah pernah nyoba?
1: Ngelinting lama, enak juga ngelinting, ngemat gitu Bang Andre.
0: Iya,
1: tapi gimana

0: Aku dulu
1: Nah,
0: sih, Bang,
1: banyak.
0: dulu aku sih ngerokok juga, cuman udah lama berhenti. Tapi selama
1: Jalan.
0: selama perjalanan aku tuh merokok nggak pernah ngerasain apa ya, ngelinting dewe tuh belum pernah gitu loh, Bang.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, kalau harus nggak merokok, Bang Andre, kanker nanti.
0: Oh, kantong kering.
1: Kanker, Bang Andre. Iya.
0: Enggak, Bang, maksudnya Abang udah pernah nggak ngelinting dewe dari apa ya, dari daun daun cabai kering gitu, Bang?
1: Daun cabai enggak, Bang Andre, cuma daun daun itu bisa dibikin, Bang Andre, daun ini, daun pucuk ubi itu loh.
0: Oh, gimana
1: Bisa.
0: gimana rasanya, Bang?
1: Rasanya sama dengan kayak rasa-rasa rokok sigarelus itu, Bang Andre, yang 8 batang. Sama pernah ke sekolah dulu pernah belajar merokok, Bang Andre, ini jujur ya. Kalau satu dulu merokok, rokok surya 1 batang bagi-bagi teman-teman gitu di kos-kosnya. Orang 8 loh, Bang Andre.
0: Ada rasa nikmatnya?
1: Pertama itu betul batu, lu Andre mau belajar merokok kelas 1 batang. Pas Bang Andre, kami merokok di kelas kan, rokok di kelas, debul asapnya, ketakutan yang guru kamu merokok ya, gitu. Bang Andre percaya nggak percaya kan? Saya ngambil STTB udah ngantongi rokok gepil, Bang Andre.
0: Wah.
1: Gak tahu guru Bang Andre.
0: Iya.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Aku dulu juga
1: Iya.
0: ada sih, Bang, pengalaman kan. Ngerokok itu kan paling enak ketika kita belum bebas merokok. Bener nggak?
1: Iya,
0: Iya kan?
1: bener Bang Andre. Iya,
0: Jadi
1: betul.
0: ketika kita merokoknya sambil sembunyi-sembunyi itu rasanya nikmat banget, Bang.
1: Iya, apalagi di kos kan, di kos kawan aku kan sekolahnya di Man Satu Bungo, Bang Andre.
0: Iya.
1: Daerah itu ya. Itu kalau merokok itu santai aja di kos kawan, kadang nggak pulang.
0: Bahkan aku dulu
1: Jadi,
0: pernah ada cerita juga, Bang. Jadi, aduh, habis makan kepingin ngerokok nih, uang nggak ada, coba-coba deh. Jadi carilah apa, daun pisang kering itu, Bang.
1: ya.
0: Kita linting sama sabut kelapa, Bang.
1: Oh gitu.
0: Ya kita isep, Bang. Pedes, Bang. Aduh.
1: Ini jujur, Bang Andre.
0: Kenapa?
1: Karena kayak itu, daun ganja, maaf, daun ganja itu, daun ganja betina itu kayak itu. Di bawah kemakawan di rai dusun, Bang Andre.
0: Puyeng dong.
1: Kan udah tamat itu.
0: Puyeng dong.
1: Udah tamat. Yang kering itu kayak ganja dia, tapi daun ganja betina itu.
0: Oh iya.
1: Nah, setelah dikunung itu, dibuang itu isi rokoknya, suri masuk dimasukin ke dalam itu. Wah, sedap kali, Bang Andre.
0: Ya, kita nggak usah ngomongin daun-daun yang apa ya, ilegal seperti itulah ya.
1: Kan zaman dulu, Bang Andre, sekarang enggak, Bang Andre.
0: Udah
1: Kayak
0: enggak
1: zaman
0: ya.
1: anak udah mulai nyapu, maaf ngomongan.
0: Iya,
1: kalau
0: Bang, sekarang sih kalau Abang mau rencana untuk berhenti merokok, coba deh Abang linting dewe daun cabai kering, Bang.
1: Daun cabai kering. Daun itu bisa juga, Bang Andre. Daun cabai-cabai itu bisa juga, Bang Andre.
0: Iya.
1: Mambunya kayak orang lu mambu naak. Sama dengan bau kayak mambu ganja itu loh, Bang Andre.
0: Oh, enggak, kalau
1: ya.
0: Cabai kering kan otomatis kan pedes, Bang. Besok-besok tobat,
1: Ya.
0: nggak mau ngerokok lagi gitu loh.
1: Oh, nggak bisa, Bang Andre. Kalau udah pelesan, di air liur kayak di bibir tuh meleleh-leleh rasanya, Bang Andre. Nggak bisa, kan. Udah kecantung nggak bisa.
0: Abang
1: Paling kepan.
0: Abang ngerasa nggak bisa berhenti merokok, Bang, ya?
1: Iya, Bang Andre.
0: Aku kok
1: di berhentiin kayaknya air kayak di bibir deh nggak ngeliur-ngeliur gitu.
0: Nah, di situ perlunya sugesti diri kita. Aku ini termasuk kategori perokok berat juga dulu, Bang. Tapi alhamdulillah tuh sekarang udah nggak pernah merokok lagi. Aku udah puluhan tahun udah nggak ngerokok.
1: Pernah berhenti merokok, Bang, pakai gula-gula dan permen itu, Bang. Tapi tetap itu, Bang. Tapi insya Allah mungkin untuk kedepan-kedepannya kita umur sekian, kita kena hampir 50 kita umurnya. Kayak sepantaran Bang Andre, kan?
0: Iya, kurang
1: Karena
0: lebih.
1: Jadi, kan?
0: Nah,
1: kayak
0: itu
1: Bang Andi.
0: Ya, nah itu tadi, Bang, pentingnya sugesti. Jadi ketika kita mengatakan aku nggak bisa berhenti merokok, wah itu, Bang, dari ujung rambut sampai ujung kaki akan merespon nggak bisa, Bang. Jadi
1: iya.
0: Makanya cara pikirnya harus dirubah dulu, Bang, bahwa aku bisa kok berhenti merokok. Nah, itu mudah-mudahan bisa berhenti nanti tuh.
1: Iya, itu tergantung kita sendiri tuh, Bang.
0: Iya. Yes.
1: Iya kan?
0: Ya aku bang puluhan tahun udah bisa bang berhenti merokok nih.

0: yang besar udah SMA ya?
1: Enggak.
0: Oh iya bang, butuh biaya besar tuh bang kalau dia mau kuliah bang.
1: Iyalah.
0: Ya mudah-mudahan ada rezekinya bang ya.
1: Iya. Ceritanya ada cinta-cintaan itu apa itu bang Andre?
0: Curhat-curhat. Kepingin tahu aja, kepingin tahu aja sih pendengar yang nelpon kesini, ingat nggak sih cinta pertamanya itu jatuhnya itu ketika mengenal cinta pertama itu di usia berapa, di kelas berapa? Kalau abang di kelas berapa bang?
1: Kelas 1 SMP banyak jerawat timbul sama Andre.
0: Ini suka sama teman sekolah?
1: Sama teman kelas lain. Aku kan kelas A.

0: surat-surat Bang Andre. Itu asik kali.
1: Iya, jadi cinta pertamanya diterima nih Bang ya dulu ya.
0: Iya, langsung di alip view surat baru aku kan. Oh, keren. Ceweknya tompoi Bang Andre.
1: Iya, berapa bulan enggak bisa tidur, Bang?
0: Hah?
1: Berapa bulan enggak bisa tidur setelah diterima cintanya?
0: Oh, sehari pun enggak bisa tidur, Bang Andre.
1: Hai. Oh, begitu ya.
0: Terima kasih Bang Bre.
1: Tapi begini Bang, kenapa kok pakai surat Bang? Kenapa nggak ngomong langsung Bang?
0: Ya dia kan gitu, di zaman dulu kan surat-suratan mau minta tulis kan. Aku di hati kan nggak apa, terasa apa terpungkam gitu kan. Diterima di bawahnya, tapi ombar-ombar suratnya. Tari itu aku putusin balik lagi.
1: Oh, langsung Abang putusin. Kenapa Bang?
0: Iya. Hah? Karena dia itu ibaratnya diombar-ombarkan surat kita sama orang lain gitu Bang Andre. Enggak malu kita lah.
1: Iya malu. Berarti kalau menurut Abang, ketika dia menerima Abang, dia benar-benar menerima atau hanya mempermainkan Abang aja?
0: Ibaratnya kayaknya itu agak sengiseng cewek tuh. Ujung-ujungnya pas kita jalan-jalan, kita nggak jalan-jalan, pas masuk ke kosannya kan beli mie kayak gitu, aku udah taman kan.
1: Iya.
0: Nah, dia lagi tahu sampai sekarang nggak ada lagi. Ah, ini tadi tahu Bang Andre.
1: Iya.
0: Nah, masalah yang aku Bang Andre, cewek kedua. Ah, yang satu janda, yang satu pesawat. Percaya, percaya Bang Andre. Sekali kenal langsung cinta cuci baju.
1: Apa? Langsung cuci baju?
0: Minta cuci baju sekali satu hari itu. Woi keren Bang Andre. Aduh, itu daerahnya itu daerah Rantau Pandan, daerah Telan Merige. Mungkin Bang Andre tahu Rantau Pandan.
1: Ya,
0: zaman dia kayu dulu.
1: Pernah dengar sih, tapi nggak pernah ke sana, gue.

0: pengalaman, waktu itu abang masih bujangan ya?
1: Masih bujangan, umur 29 tahun, Mbak. Aku telah menikah 33, Bang Andre.
0: Oh, iya
1: nah,
0: sih.
1: Dan tua juga kan. 29 kan bujangan, habis cinta, habis kerja, habis cinta, Bang Andre.
0: Oh, gitu. Ini kenapa kok akhirnya cintanya bisa bisa dapetnya janda tuh? Kenapa? Bujang kan harusnya carinya yang perawan gitu loh. Kenapa harus jatuh cinta dengan janda?
1: Ibaratnya kan janda itu menggoda, Bang Andre. Ini mau ngomong yang mana, janda sama kan di pasar Marbuat satu dengan di daerah Sungai Telang satu, dua cewek sekalian kembar, Bang Andre.
0: Oh, tapi akhirnya yang jadi istri yang mana nih?
1: Ya nggak ada ya, akhirnya yang jadi istri orang semua sombel lah.
0: Oh, beda lagi ya. Jadi
1: beda
0: itu
1: lagi.
0: Jadi itu cinta ketika masih kerjaannya belum habis ya. Setelah
1: iya,
0: kerjaannya selesai, cintanya pun bubar.
1: Nah, terus pacaran lagi sama orang Padang. Paina.
0: Iya.
1: Itu udah tua dia. Lama juga aku stres dengan dia 6 bulan, Bang Andre.

0: pesan yang mana, Bang? Terus alasannya apa kok bisa berkesan?
1: Yo, alasannya yang bisa berkesan kayak gitu. Ibaratnya kalau kita balik muda lagi gimana itu loh, Andre.
0: Ya,
1: kita udah tua.
0: Iya, betul. Dari beberapa cewek itu yang mana sih yang paling berkesan?

0: nggak jadi mempermainkan siarnya udah habis.
1: Berarti di sini yang salah abang nih.
0: Iya.
1: Iya. Bandel abang nih dulu nih berarti nih ya.
0: Playboy cap kapal, Andre.
1: Oh, playboy cap kapal. Berarti tuh cewek dulu serius banget sama abang, abangnya.

0: sama yang di Padang sana tuh.
1: Iya, Bu Sri Nawati, aku minta maaf itu. Dia kan udah nikah sama orang kami itu, Bang. Dia minta maaf sama aku, minta maaf kalau kita nggak jadi ketemu jodoh, ketemu lagi.
0: Iya,
1: apa-apa.
0: Nah, ya mudah-mudahan beliau mendengarkan dan menerima maaf Abang Yoga ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang, malam ini mau lagu apa, Bang?
1: Lagunya Papinka bisa nggak, Bang Andre?
0: Apa?
1: Papinka.
0: Papinka yang mana?
1: Di mana hatimu?
0: Ini hati yang mana nih? Hati yang di Padang apa yang mana nih?
1: Ya terserah lah, Bang Andre, yang di Padang lo cari hatinya.
0: Atau yang di rumah aja kali ya?
1: Iya, saya ingin rumah aja. Rumah tuh udah pasti.
0: Oke lah. Yuk, salam-salamnya buat siapa, Bang?
1: Buat salam-salamnya buat Bang Andre.
0: Iya.
1: Selalu ya.
0: Iya, amin.
1: Dan murah rezeki.
0: Amin.
1: Yang baru turun siapa, Bang Andre? Bang Dede?
0: Tadi ya, Bang JJ.
1: Nah, Bang Dede udah masuk ya. Agus belum masuk ya? Bang Boy?
0: Belum ada.
1: Nah, yang di tetangga Bang Andre, yang di tetangga Serlangun itu siapa itu? Bu Aisyah kayaknya, Pak Abu Bakar masuk kayaknya itu.
0: Iya, iya.
1: Terus, Abah Bayu udah masuk, Bang Andre?

0: Bang Andre.
1: Oke, okay,
0: Bang Adi juga ya.
1: Yuk.
0: Terima kasih atas waktunya Bang Andre.
1: Sama-sama Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Yoga ya yang ada di mana tadi Muara Bungo ya. Wah, cerita cinta pertamanya pada

0: aja, cari salon terdekat di situ.
1: Telepon nggak masuk masuk.
0: Tadi masuk sih, tapi kecil suaranya, Mbak.
1: Iya, nggak dengar ya, Mas?
0: Iya, aku udah ngomong halo-halo kok nggak ada suaranya, kemana ini?

0: Alhamdulillah aku sehat. Kamu sehat juga, Mbak ya?
1: Iya, sehat. Baik-baik, sayang.
0: Ya Allah, suasananya dingin gini dipanggil sayang tuh rasanya mau bobo aja bawaannya ya.
1: Ayolah kita bobo.
0: Aduh, jangan dong. Ya kamu bobo aja, disuruh di sana, aku di sini gitu loh ya.
1: Iya, maksudnya itu masing-masing.
0: Masih gerimis juga di Karya Maju?
1: Udah berhenti, udah lalu.
0: Udah lalu ya, tapi dinginnya masih terasa ya. Ada yang mau disamperin atau mau minta lagu atau mau bercerita tentang cinta pertamanya juga malam hari ini?

0: terhitung.
1: Banyak ya?
0: Banyak.
1: Wah. Waduh. Kira-kira yang mana yang mau diceritain nih? Sukanya atau dukanya nih?
0: Banyak.
1: Ya, tapi gini deh, aku pengen tahu cinta pertamanya tuh di usia berapa sih?
0: Ya, sama sekolah sih, Mas.
1: Ya, sekolah apa? SD-nya, SMP apa SMA?

0: Ya, kalau menurut Mbak Vero, repot nggak sih berhubungan LDR gitu? Masih mau berhubungan jarak jauh? Kenapa? Kenapa nggak mau lagi?
1: Apalagi nelpon dia lagi,
0: Nggak, maksudnya gini, dengan orang yang berbeda, tapi hubungannya jarak jauh, masih mau menjalani hubungan seperti itu?
1: ya kalau kalau aku jalani sekarang ini kan nggak ada,

0: Enggak sih, mereka lagi dengerin aja tuh.
1: Ah, gak tahu.
0: Beneran.
1: Bener.
0: Bener, siapa aja, sebut aja namanya.
1: Besok lagi lah. Buat amarkan juga ya.

0: banyak Bapak Heru ya.
1: Terima kasih banyak Mas ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya masih kepingin ngangkat teleponnya, tapi karena memang waktu kita udah habis. Terima kasih banyak yang udah masuk ke 0811 6707 8850. Dan buat yang belum bisa gabung malam hari ini, bisa pantengin terus besok malam sampai ya sampai malam minggu nanti. Itu yang suka nyanyi-nyanyi boleh deh di ruang rindu berkaraoke ini, ada dua lagu

0: tidak boleh disentuh oleh orang lain.
1: Yuk, ikut Om aja.
2: Nah, ayo.
0: Pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada anak.
3: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.
4: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
3: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak kan?
0: Oke, saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
5: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu?
3: Takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga.

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Syarif paparkan idealnya misalkan seperti ojek online ini kan masih belum tercover sepenuhnya begitu. Harusnya upaya-upaya ideal yang harus dilakukan tuh seperti apa supaya mereka terbantu begitu, Mas Syarif?
1: Ada hal kecil menurut saya yang bisa dilakukan. Membuat shelter. Shelter memang ada di stasiun-stasiun, tapi itu perlu diperbanyak. Shelter itu harus dilengkapi dengan air minum yang sehat. Jadi bukan hanya shelter yang diadakan oleh aplikator yang hanya menyediakan untuk berteduh saja, tapi shelter yang memang betul-betul nyaman, menyediakan air bersih yang bisa diakses oleh para pengemudi online. Dan kita semua bisa mengamati rata-rata pengemudi online maupun kurir online, dia selalu membawa air sendiri. Dan ketika mereka beristirahat dimanapun. Bahkan di mereka ada istilah, kami ini sebenarnya penunggu customer atau penunggu pohon, karena mereka selalu menunggu di bawah pohon gitu. Dan itu mereka akhirnya mengeluarkan uang sendiri gitu. Yang paling kecil menurut saya, kebijakan yang paling mudah untuk dilakukan adalah mewajibkan kepada aplikator menyediakan shelter untuk para pengemudi online dan kurir online ini. Shelter itu bisa dilengkapi dengan berbagai yang paling minim, karena ini yang paling mudah menurut saya. Kalau kebijakan secara nasional memang ada, misalkan peraturan yang terbaru, peraturan presiden yang soal potongan itu, tapi itu terlalu besar. Menurut saya ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa didorong oleh aplikator dan itu bisa dilakukan, yaitu shelter yang dilengkapi dengan kualitas air minum yang baik dan shelternya bisa diperbaiki. Ada satu lagi sebenarnya yang rentan terhadap kurir online dan pengemudi online ini adalah paparan sinar matahari terhadap kulit. Jadi kulit-kulit ojol, apalagi ojol perempuan, ojol pengemudi perempuan ojol atau perempuan menjadi kurir itu juga banyak. Nah, artinya kalau kita lihat mungkin data penjualan kosmetik sunscreen kan memang meningkat. Artinya memang ada perlindungan untuk tubuh, untuk melindungi tubuh perempuan atau tubuh laki-laki agar tidak terpapar matahari. Misalkan penyediaan sunscreen, menurut saya itu juga bisa dilakukan oleh aplikator supaya ada bisa 50-50 lah bayar untuk agar para pengemudi ojol ini dia bisa melindungi tubuhnya tidak terpapar oleh sinar matahari, kurang lebih seperti itu.
0: Ini simple tapi solutif ya, Mas Syarif ya, dengan kondisi yang dihadapi oleh para pekerja yang sering berlalu-lalang di luar ruangan. Misalkan kan sekarang paling banyak salah satunya ojek online ya, ada shelternya, yeah. Tapi saat ini berarti belum ada air minum atau belum pernah melihat sama sekali ya, Mas Syarif, ada air minum?
1: Tidak ada kebijakan itu. Dalam pengamatan kami, beberapa shelter itu memang disediakan di pusat-pusat stasiun. Di stasiun kereta api memang banyak shelter dibuat, tapi itu hanya untuk duduk, bukan untuk merebahkan badan gitu. Jadi kalau kita amati sebagai hal yang ergonomis bahwa itu tempat istirahat, dan mereka tidak punya waktu istirahat dalam sehari tujuh, dalam waktu seminggu tujuh hari mereka harus online 16 jam online-nya. Karena mereka online selama 16 jam dan mereka bisa merebahkan tubuh dimanapun gitu. Dan itu juga kadang-kadang di bawah pohon, kadang-kadang di masjid, dimanapun gitu. Dan shelter-shelter yang disediakan oleh aplikator itu memang tidak dilengkapi dengan tempat istirahat, air minum, dan lain-lain gitu. Juga tidak ada toilet gitu. Toilet juga penting menurut saya, apalagi untuk ojol perempuan. Sehingga ojol ataupun kurol itu memerlukan toilet-toilet umum seperti masjid, SPBU, dan lain-lain. Nah, menurut saya ini fasilitas dasar yang bisa dilakukan baik oleh aplikator maupun oleh Pemda, dan ini mudah sekali melaksanakannya gitu. Begitu.
0: Iya, karena kalau kita lihat ini akan menjadi salah satu alat transportasi berkesinambungan ya, nggak hanya sesaat saja tapi di masa depan pasti masih akan dipergunakan begitu. Dan terkait sunscreen, berarti mungkin bisa bekerja sama dengan pabrik kosmetik yang memang produksi sunscreen, entah itu nanti di bundling paket lebih murah untuk ojek online atau seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Mas Syarif.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knots, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 4 Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini. Mutiara pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senena kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Ustazah Dr. Ajo Bungsu SPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Ustaz.
1: Halo, selamat
0: iya,
1: pagi.
0: Dengar suara Nana, Pak Ustaz?
1: Dengar, Mbak. Dengar.
0: Iya, baik. Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait niat dan tata cara sholat Hari Raya Idul Adha, ya Ustaz?
1: Iya, insya iya. Allah, ya.
0: Baik, pendengar kaum muslimin, di mana saja Anda berada di awal perjumpaan, kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita pagi ini untuk topik kita di Mutiara Pagi, niat dan tata cara sholat Hari Raya Idul Adha. Silakan, Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Pendengar RRI dimanapun berada, wabil khusus kaum muslimin awal muslimat yang mudah-mudahan kita hari ini senantiasa di dalam rahmat dan maafirah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa berdoa agar ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan aktivitas kita hari ini mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan lancar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Para pendengar RRI dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya hari ini kita telah berada di tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ini artinya bahwasanya hari ini kita disunnahkan untuk melakukan puasa sunat hari Arafah, karena bertepatan hari ini dengan pelaksanaan ibadah haji yang salah satu daripada rukun haji adalah wukuf di Arafah. Maka kita disunatkan untuk melaksanakan puasa sunnah hari Arafah ini, terkhusus kepada kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan pahalanya sangatlah besar. Ini juga menandakan bahwasanya esok hari, insyaAllah hari Rabu, kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, di mana kita kaum muslimin akan melaksanakan sholat sunat hari raya Idul Adha, dan juga pelaksanaan daripada pemotongan hewan kurban. Nah, dalam kesempatan ini kita mengajak sekaligus mengingatkan pada kaum muslimin mukminin terkait dengan niat dan tata cara sholat sunat hari raya Idul Adha ini. Karena memang sholat hari raya ini satu kali dalam satu tahun. Kalau hari raya Idul Fitri, tentu niatnya juga berbeda dengan hari raya Idul Adha. Walaupun perbedaan itu tidak signifikan, artinya tidak banyak perbedaan niat antara sholat sunat hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan juga tata caranya tidak berbeda dengan pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri. Namun yang jelas adalah kita ingin mengingatkan agar kita semua di dalam melaksanakan ibadah itu tentu dalam keadaan yakin dan mantap, sehingga pribadi atau individu kita kaum muslimin mukminin dalam melaksanakan ibadah itu dengan penuh keyakinan dan didasarkan dengan ilmu. Nah, ibadah itu tanpa didasari dengan ilmu, dikhawatirkan ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan tema kita bahwa niat salat sunat Hari Raya Idul Adha itu adalah usalli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman atau imaman atau salat secara munfarid tanpa diikuti dengan imaman atau ma'muman. Jadi kalau kita melaksanakan salat Hari Raya itu sebagai imam, maka kita cantumkan lafaz imam. Usalli sunnatal Idul Adha rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Sengaja aku sunat, sengaja aku salat sunat Idul Adha dua rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Kalau kita sebagai makmum, maka lafaz imam itu diganti dengan makmuman. Usalli sunnatul Idul Adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat Idul Adha dua rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Bolehkah kita salat sunat Hari Raya itu sendiri? Boleh sebenarnya, namun tentu saja kita luput daripada khutbah Hari Raya. Karena khutbah Hari Raya itu juga termasuk bagian yang amat penting dan pahalanya juga besar. Maka rugi rasanya kalau kita melaksanakan sholat Hari Raya itu tidak dengan berjamaah. Nah, maka oleh karena itu kaum muslim mukminin, kalaupun kita tidak tahu, katakanlah tidak hafal niat dengan bahasa Arab, cukup kita niatkan dalam hati kita, terutama sekali saat kita takbiratul ihram. Sengaja aku salat sunat Hari Raya Idul Adha, atau sengaja aku salat sunat Idul Adha dua rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, setelah lafaz melafazkan niat salat sunat Hari Raya itu, dan memang melafazkan itu termasuk bagian yang amat penting juga, penting dalam arti kata sunnah kita melafazkannya untuk lebih memantapkan niat kita dalam melaksanakan ibadah salat itu, lebih memantapkan niat kita. Ya, setelah kita melafazkan niat itu, maka kita takbiratul ihram seperti biasa, seperti solat biasa ya, takbiratul ihram. Allahu akbar. Di dalam takbiratul ihram itu, ya, kita sekaligus di dalam hati kita melafazkan atau mengucapkan, ya, atau memantapkan niat itu di dalam lafaz Allahu Akbar itu, dalam hati kita mengatakan sengaja aku salat sunat Idul Adha dua rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Setelah lafaz takbiratul ihram, maka kita masih disunatkan untuk membaca doa iftitah. Doa iftitah ini sangat dianjurkan, apatah lagi kalau kita melaksanakannya dengan berjamaah, terutama kepada para imam. Mengapa kita sampaikan demikian? Karena di samping memang doa iftitah itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan, kita membaca doa iftitah itu juga dapat memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk dapat sholat bersama-sama dengan imam. Artinya tidak terlewatkan daripada takbir. Takbir di dalam sholat itu sendiri, yakni di rakaat pertama itu kan ada 7 takbir. Tapi kalau kita buru-buru, tidak membaca doa iftitah lagi, nah, dikhawatirkan nanti bisa saja jemaah itu ada yang ketinggalan. Maka itu salah satu fadilah, ya, atau boleh kita katakan keuntungan daripada kita membaca doa iftitah itu, terutama bagi imam. Ya. Nah, setelah kita membaca doa iftitah, maka kita kembali bertakbir dengan takbir yang sama, Allahu Akbar. Di dalam takbir itu, kita disunnahkan untuk membaca zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Paling tidak batas itu. Kalaupun kita mau menambahkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kita menganjurkan agar kita sampai kepada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, agar bacaan itu lebih panjang, ya. Dan diharapkan juga, terutama juga bagi imam ini, agar membacanya dengan, ya, tidak terlalu tergesa-gesa, sehingga, ya, merepotkan bagi para jamaah, bagi para makmum untuk mengikuti imam. Maka laksanakanlah dengan khidmat, dengan santai. Dan yang perlu kita ingatkan adalah bahwa di rakaat pertama itu ada 7 takbir di luar daripada takbiratul ihram. Ingat, yang disunnahkan untuk membaca zikir itu adalah di antara 2 takbir. Di antara 2 takbir itu kita dianjurkan untuk melaksanakan atau membaca zikir. Nah, berarti, ya, ketika kita melaksanakan takbir itu sebanyak 7 kali, takbir yang terakhir itu adalah takbir yang ke-7 itu kita tidak disunahkan lagi membaca zikir, karena takbir yang terakhir atau takbir yang ke-7 itu adalah antara takbir dengan membaca Fatihah. Padahal yang dianjurkan itu adalah antara takbir dengan takbir, ya. Itu yang dianjurkan atau disunahkan untuk membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini berarti bahwa 7 takbir itu, ya, mengandung atau terdapat daripada 6 tasbih. Jadi di rakaat pertama setelah takbiratul ihram ada 7 takbir dan 6 tasbih. Ya. Setelah itu baru nanti kita membaca surah Fatihah. Setelah Fatihah baru kita membaca ayat atau surah-surah yang lain, boleh. Namun memang yang dianjurkan itu adalah kita membaca doa ayat setelah Fatihah itu, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-A'la, kemudian di rakaat yang kedua setelah Fatihah itu Al-Ghasyiyah. Ya. Nah, itu adalah tugas daripada para imam. Kalau kita makmum ini cukup mengikuti dan mendengarkan saja. Demikian sedikit pengantar terkait dengan tema kita pada hari ini, yakni niat dan tata cara salat Idul Adha. Kami kembalikan.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada yang mau bergabung bersama Pro Sutra di Jambi di Mutiara Pagi, dan nantikan untuk Anda semua di nomor telepon 0811-670-78850 untuk topik bahasan kita niat dan tata cara sholat hari raya Idul Adha. Boleh juga di pesan singkat kami 0813-8744-0803. Selamat pagi untuk yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz. Dan kali ini Pak Ustadz, saya bacakan dulu pesan singkat kita sebelum kita terima penelpon yang masuk ya. Silakan untuk kami bergabung di 0811-670-78850. Selamat pagi Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru monitor katanya Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, amalan sunnah apa saja yang dilakukan sebelum kita berangkat sholat Idul Adha? Dari Pak Mahfud yang ada di Bajubang nih Pak Ustadz. Jadi amalan sunnah apa saja Pak Ustadz yang harus dilakukan sebelum berangkat sholat? Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, di antaranya amalan sunnah yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Adha itu adalah tentu saja kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Hmm. Ya. Jadi mandi itu, ya, boleh kita meniatkan mandi itu, sengaja aku mandi, ya, apa namanya, untuk, atau sengaja aku mandi hari raya Idul Adha, boleh. Atau tidak niat juga, artinya kita mandi, ya, untuk sholat itu sudah mendapatkan sunnah, sudah mendapatkan sunnahnya. Nah, setelah kita mandi, ya, kita tentu dianjurkan memakai pakaian yang terbaik, ya. Kalau bisa pakaian itu yang paling disenangi itu tentu saja pakaian yang berwarna putih. Dan jangan lupa tentu saja, ya, untuk memakai harum-haruman, ya. Karena kita nanti akan berkumpul dengan para jamaah, agar jangan sampai nanti, ya, jamaah terganggu dengan bau kita ini. Hmm. Nah, artinya begini, berarti juga kita dianjurkan, ya, kalau makannya malam tadi katakanlah, ya, makannya malam tadi kalau bisa, ya, kakinya itu tentu saja gosok giginya yang baik, yang bagus, begitu kan. Hmm. Karena itu nanti bisa mengganggu daripada jamaah yang lain, ya. Nah, kemudian juga tentu saja kita di dalam sholat sunat hari raya Idul Adha ini, kita kan juga dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu, ya. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri, kita disunatkan untuk makan terlebih dahulu. Maka, kalaupun kita mau makan, ya kan, ya seperti kita, apa namanya, pelaksanaan sahur atau mungkin makan malam tadi sudah cukup, nanti kita kembali dari pelaksanaan sholat baru kita makan, ya. Nah, ada juga tentu kita dianjurkan untuk apa namanya memotong kuku. Hmm. Bersih-bersih, ya. Nah, itu terkait dengan orang yang tidak melaksanakan ibadah kurban, ingat, ya. Tapi bagi mereka yang melaksanakan ibadah kurban, justru disunahkan untuk tidak motong kuku sampai nanti kurban itu disembelih, kan begitu. Nah, kalau kita tidak memotong hewan kurban, maka kita juga disunahkan untuk memotong kuku, ya kan. Kemudian ya membersihkan kumis ya, atau ya membersihkan badan lah intinya gitu kan. Nah itu diantara sunah-sunah ya yang kita kerjakan sebelum ya sebelum kita berangkat untuk menjalankan ibadah sholat sunat Idul Adha ini. Biasanya kita laksanakannya kan di masjid ya atau di lapangan mungkin kan. Nah itu salah satu ya salah satu di antara yang disunahkan untuk kita lakukan. Nah begitu Pak.
0: Baik, itu dia Pak Mahfud ya. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami di 0811-670-78850. Silakan, Anda nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Langsung saja telepon atau di pesan singkat kita boleh di 0813-874-0803. Silakan, kita terima untuk penelpon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda, apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustaz?
2: Iya, mau kutanya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanyakan gini Pak Ustaz, kalau mau sholat itu kan mandi ya. Kalau aku itu ke sumamannya keramasnya sore, mandi pagi-pagi ke mandi. Cuman kalau keramasnya sore itu bagaimana?
0: Oh keramasnya sore, cuman mandi pagi tetap ya untuk sholat
2: mandi
0: ya.
2: Mandi pagi tetap mandi. Okay, gitu. Itu boleh apa enggak Pak Ustaz?
0: Okay, itu saja.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Sati nih Pak Ustaz, bagaimana nih kalau keramasnya sore, paginya tetap mandi untuk sholat nih, bagaimana nih Pak Ustaz penjelasannya?
1: Iya, tidak masalah. Yang jelas itu kita kan waktu mandi itu kan tidak pula dianjurkan harus ya seluruh badan harus dibersihkan kan ya, tidak pula seperti itu ya. Yang jelas adalah kita melaksanakan itu melaksanakan mandinya itu ya. Nah mungkin terkecuali kalau memang dia itu sedang berhadas besar, itu kan memang wajib ya, wajib untuk membersihkan atau mengalirkan air ke seluruh badan. Nah, tapi kalau untuk sholat hari raya atau mungkin sholat Jumat, katakanlah ya, tidak pula harus seluruh badan itu harus dibersihkan. Maksudnya harus terkena air kan tidak, ya. Selama tidak terkandung najis ya, tidak terkandung najis. Tapi kalau memang terkandung najis dikatakanlah di rambut kita ada najis, nah itu memang harus dibersihkan, yang wajib dibersihkan. Nah tadi pertanyaannya keramasnya sudah sore begitu kan? Nah kemudian nanti pas pagi apakah harus keramas lagi? Ya tidak pula seperti itu. Ya. Yang jelas kan intinya mandi itu karena membersihkan. Artinya selama kita sudah merasa sudah bersih begitu kan? Ya, berarti kita kan sudah dapat sunahnya. Mandi itu kan tujuannya adalah dalam rangka membersihkan diri kita, karena kita mau melaksanakan ibadah. Namun memang kalau dipilih ya, kalau dipilih mana yang lebih dianjurkan, ya memang yang lebih dianjurkan itu kalaupun kita mampu untuk melakukannya, ya seluruh badan kita bersihkan. Termasuklah rambut-rambut kita semua kan. Nah, namun itu tidaklah pula menjadi satu hal yang sangat prinsip, satu hal yang memang harus dilakukan, tidak ya. Artinya boleh kita ketika mandi subuhnya itu kita hanya mungkin badannya saja ya kan, buka badan sampai ke kaki, rambutnya tidak perlu lagi keramas, ya tidak salah, sudah dapat juga sunnahnya itu. Sudah mendapatkan sunnahnya itu. Nah, begitu ya.
0: Baik, itu dia ya Bunda Sati, jawaban dari Pak Ustadz. Dan untuk Anda pendengar, kali ini ada pesan singkat yang masuk di sini Pak Ustadz, katanya bagaimana hukumnya jika seseorang tertinggal sholat berjamaah Idul Adha Pak Ustadz? Apakah ia bisa menggantinya atau mengkodok sendirian nih Pak Ustadz? Bagaimana nih Pak Ustadz? Dari Pak Ramlan yang ada di Sengeti, silakan Pak Ustadz.
1: Iya, kalau seandainya dia masbuk, ya, masbuk katakanlah, ya, mungkin sudah mendapatkan imam di rekaat yang kedua, ya, atau dibaca petiah di rekaat kedua, berarti kan rekaat pertama dia tertinggal, ya. Nah, kalaupun dia mau sholat berjemaah, tetap masih dianjurkan, ya berarti dia hanya mendapatkan satu rakaat bersama imam. Nanti setelah salam, dia kembali bangkit. Dia kembali bangkit, ya, untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Itu tidak masalah. Nah, kalaupun memang umpamanya dia tidak mendapatkan sama sekali sholat berjemaah bersama imam, ya artinya dia bukan qadha itu. Dia masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat secara tamam, ya namun tentu saja dengan sendirinya begitu kan, tidak berjemaah, karena memang jemaahnya sudah sholat semua begitu kan. Nah, berarti dia melaksanakan ibadah sholat itu secara sendiri. Tadi kan di awal sudah kita sampaikan bahwa sholat sunat ini sebenarnya boleh dilaksanakan sendiri, boleh, sah. Ya. Namun tentu saja dari sisi fadilah atau keutamaannya kan berbeda dengan kita melaksanakan sholat secara berjemaah. Pahalanya itu pasti berbeda.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita sholat sendirian kan tidak pakai khutbah. Ya. Siapa yang mau khutbah ringan?
0: Itu saja
1: bedanya.
0: Baik, itu dia ya Pak Ramlan yang sudah bergabung juga lewat nomor WhatsApp kami di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk penelpon kita yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak T.
3: Waalaikumsalam, Mbak Nana.
0: Iya, sehat, Pak T sehat.
3: Sehat, radio kami kurang bersih deh soalnya.
0: Kurang bersih, ya ini operator kita lagi monitor nih. Silakan Pak T, apa yang mau ditanyakan nih?
3: Oh iya, Assalamualaikum Bapak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
3: Alhamdulillah. Ya ini yang mau kami tanyakan bagaimana nih? Kalau kita datang, jemaah sudah siap di masjid takbiran. Jadi sudah kita sholat tahiyatul masjid, apa kita boleh wirid sendiri dulu untuk beberapa saat, itu apa mengikuti takbiran gitu.
0: Oh gitu, baik. Aduh. Itu saja.
3: Karena yang lebih baiknya Pak
0: Baik, baik.
3: Juga apa kita basuh itu langsung duduk aja, ada tuh sembahyang tahiyatul masjid lagi gitu. Yang lebih baik bagaimana itu Pak ya, tolong sejarahnya ya.
0: Terima kasih Pak.
3: Ya, terima kasih Bu Nana.
0: Ya, sama-sama.
3: Pak Ustaz.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, jadi sholat ketika kita mau masuk ke dalam masjid, ya kita dianjurkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Dengan catatan, kita masih sempat melakukan sholat sunat tahiyatul masjid itu. Ya, artinya si imam belum melaksanakan sholat kan itu kan. Atau mungkin belum qomat begitu kan. Itu terkait apakah itu mungkin sholat wajib, apakah itu sholat sunat, tetap kita dianjurkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalnya kita masuk masjid, apa yang harus kita lakukan? Ya, sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu, ya, setelah itu kita menganjurkan langsung untuk, ya, kalaupun kita mau istighfar cukup sedikit saja, ya. Namun kita dianjurkan langsung kita membaca takbir. Mengapa demikian? Karena takbir ini, ya, takbir hari raya itu kan waktunya terbatas ya. Jadi ada takbir itu yang apa terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu, disunahkannya itu kalau takbir muqayyad itu kan, kalau untuk Idul Adha ini, itu mulai dari subuh hari Arafah. Artinya subuh hari Arafah itu sudah disunnahkan kita untuk melaksanakan takbiran ya. Sampai kapan? Sampai imamnya takbir. Imamnya takbir ya, takbir. Takbiratul ihram salat.
0: Iya.
1: Takbiratul ihram salat. Nah, di situ. Artinya kan ya, tinggal sedikit lagi waktu kita kan kalau untuk takbir muqayyad tadi. Terkecuali takbir mursal. Takbir mursal itu sendiri kan hanya disunnahkan ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat, apakah sholat wajib maupun sholat sunat, dan tentu tidak sepanjang masa lagi kan. Tapi yang sepanjang masa itu yang di setiap kesempatan, apakah di jalan, apakah di pasar, apakah di mobil, atau di mana begitu kan. Itu kan terbatas tuh. Terbatas sampai imam takbiratul ihram. Nah, jadi oleh karena itu kita menganjurkan agar zikir-zikir yang khusus yang memang disunnahkan waktu itu adalah takbiran. Gitu ya. Jadi tak perlu lagi nanti kita mungkin baca apa namanya, katakanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah, ini umpamanya kan. Mm-mm. Ya, itu nanti setelah hari raya Idul Adha kan masih banyak waktunya. Nah, kita mengambil momen ini, rugi kalau kita tidak ambil momen itu, karena momen itu kan sifatnya terbatas. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Begitu Pak ya.
0: Baik.
1: Nah kemudian yang perlu kita ingatkan lagi adalah terkait dengan sholat tadi. Mm-mm. Kalau seandainya dia masbuk, katakanlah masbuk, dan dia mendapatkan imamnya sudah takbir apa namanya tadi, takbir yang mengiringi daripada sholat itu yang 7 kali tadi, katakanlah sudah sampai kepada 3 takbir katakanlah, kita baru masuk gitu kan. Nah kita langsung takbir ke ihram, kemudian kita mengikuti takbir imamnya saja, jangan kita tambah lagi ya. Namanya kita hanya mendapatkan takbir beserta imam itu hanya 4 kali katakanlah, ya 4 kali lah cukup. Nanti yang terakhir cukup kita mendengarkan bacaan imam. Tidak perlu nanti lagi kita baru 4 takbir, nanti kita tambah lagi 3 takbir, ya tidak, kita harus mengikuti imam saja. Itu yang perlu kita ingatkan ya.
0: Yeah.
1: Kalau seandainya kita masbuk ya, tapi kalau memang dari awal kan pasti kita sudah mendapatkan 7 takbir, begitu Mbak.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro 1 RRI Jambi dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama RRI Pro 1 di Mutiara Pagi edisi hari ini. Nana dan Pak Ustadz harus undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radi Jambi Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan sejumlah informasi dan diantaranya. Kesadaran masyarakat Jambi untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual produk ataupun karyanya menunjukkan peningkatan. Jemaah haji asal Serolangun yang meninggal akan dibadal hajikan. Bersama saya Sunarni, inilah berita selengkapnya. Kesadaran masyarakat Jambi untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual produk ataupun karyanya menunjukkan peningkatan. Tati Wijaya melaporkan.
2: Kesadaran masyarakat Provinsi Jambi dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HKI terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mencatat adanya kenaikan pendaftaran HKI pada periode 2025 hingga 2026. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuliastuti kemarin mengatakan, peningkatan pendaftaran HKI hingga triwulan 1 ini mencapai sekitar 21% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tidak hanya berasal dari kalangan pelaku usaha, tetapi juga didorong oleh kontribusi perguruan tinggi di Provinsi Jambi. Menurutnya, perguruan tinggi juga banyak menyumbang peningkatan pendaftaran HKI, baik dari karya cipta, paten maupun desain industri. Ia menjelaskan pendaftaran HKI memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya maupun merek yang dimiliki masyarakat. Sehingga ketika ada pihak lain yang meniru atau mengaku-ngaku atas karya ataupun merek, maka bisa digugat. Selain perlindungan hukum, pendaftaran HKI juga dinilai mampu meningkatkan nilai dan kepercayaan terhadap suatu produk atau karya.
3: Untuk di Provinsi Jambi, untuk peningkatan pendaftaran HKI dari tahun 2025 sampai 2026 ini ada peningkatan. Jadi untuk triwulan 1 kita sudah ada peningkatan sebesar 21% dari tahun sebelumnya.
2: Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Kanwil Kemenkum Jambi terus melakukan berbagai upaya mulai dari sosialisasi kepada pelaku usaha, perguruan tinggi, pencipta lagu, hingga pelaku ekonomi kreatif. Pihaknya juga tengah fokus membentuk sentra kekayaan intelektual atau sentra KI di sejumlah kampus di Jambi guna mempercepat peningkatan pendaftaran HKI. Pihak Kanwil juga terus memperluas sosialisasi HKI kepada masyarakat. Diana mengimbau masyarakat khususnya pelaku usaha dan pelaku ekonomi kreatif agar tidak ragu mendaftarkan karya maupun merek yang dimiliki. Tati Wisya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Tati Wijaya bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti terkait kesadaran masyarakat untuk daftar hak kekayaan intelektual, produk maupun karya.
2: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Bu Diana Yuli Astuti, terkait hak kekayaan intelektual. Bu Diana, mungkin bisa dijelaskan seperti apa perkembangan pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk di Provinsi Jambi, seperti apa ini, Bu?
3: Jadi untuk di Provinsi Jambi, untuk peningkatan pendaftaran HKI dari tahun 2025 sampai 2026 ini ada peningkatan. Jadi untuk triwulan 1 kita sudah ada peningkatan sebesar 21% dari tahun sebelumnya. Yeah. Nah, jadi walaupun saat ini kita efisiensi, ya kan, di mana-mana efisiensi, tapi alhamdulillah untuk kesadaran untuk pendaftaran HKI masih lumayan bagus. Yeah. Karena ini juga didorong dengan bukan hanya HKI ini, bukan hanya terfokus kepada pelaku usaha, tapi juga kepada kampus, perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang ada di seluruh Provinsi Jambi. Jadi perguruan tinggi juga banyak menyumbang untuk peningkatan pendaftarannya. Itu saja.
2: Iya. Dan seberapa penting sebenarnya ini pendaftaran untuk mendaftarkan HKI ini sendiri, Bu?
3: Kalau pentingnya ya sangat penting, karena ini kan kita memberikan pendaftaran HKI ini kan memberikan perlindungan hukum untuk misalnya untuk merek, perlindungan hukum untuk merek yang didaftarkan oleh pelaku usaha, atau perlindungan hukum untuk karya cipta yang dihasilkan oleh sivitas akademika atau ekonomi kreatif. Jadi pada suatu saat ada yang meniru ataupun mengaku-ngaku miliknya yang sudah didaftarkan itu, ya itu sudah mendapatkan perlindungan hukum. Itu bisa kita gugat lah gitu. Nah, kita gugat kalau misalnya ada menggunakan merek yang sudah didaftarkan. Nah, itu bisa digugat.
4: Dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenkum Jambi sendiri untuk percepatan ataupun peningkatan masyarakat untuk mendaftarkan HKI-nya seperti apa, Bu? Apa saja yang dilakukan?
3: Kalau upaya yang sudah kita lakukan saat ini dari tahun sebelumnya juga, kita sudah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada pelaku usaha, kepada perguruan tinggi, kepada pencipta lagu, ekonomi kreatif dan sebagainya. Kita sudah melakukan sosialisasi. Kemudian saat ini kita juga fokus untuk membentukkan sentra KI di kampus-kampus.
4: Baik, terakhir Ibu, himbauan apa yang disampaikan untuk masyarakat terkait hak kekayaan intelektual ini, Ibu? Silakan.
3: Iya, jadi mari sama-sama masyarakat kita bersama-sama untuk melindungi brandnya sendiri, pelaku usaha yang punya usaha, mari lindungi brandnya. Kemudian pencipta lagu, ekonomi kreatif dan sebagainya, mari juga lindungi karya-karyanya, jangan sampai diakui oleh pihak lain.
4: Pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Bu Diana Yuliastuti.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Seorang jemaah haji kloter BTH 24 asal desa Limbur, Tembesi, Kabupaten Selangun atas nama Asniati Ahmad Bawari, usia 52 tahun yang meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi, Sabtu lalu akan dibadalhajikan. Selain itu, jemaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Karena dia meninggalnya sebelum Armuzna, maka biasanya itu SOP-nya dibadalhajikan oleh petugas. Dan dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani kan. Dia kan sudah di sana, uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi. Sudah itu yang kembalinya dikembalikan, sudah itu dan mendapatkan asuransi lagi.
0: Berdasarkan surat kematian atau sertifikat of death yang dikeluarkan oleh Indonesian Medical Mission, almarhumah meninggal dunia akibat shock kardiogenik atau gagal pompa jantung. Riwayat penyakit diabetes mellitus yang diderita almarhumah juga turut memperberat kondisi fisik secara keseluruhan sebelum meninggal dunia. Arus penumpang di Terminal Alam Barajo Jambi masih stabil jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Rizky Amalia melaporkan.
6: Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang di Terminal Tipe Alam Barajo, Kota Jambi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih terpantau normal. Hingga kemarin belum terlihat adanya lonjakan penumpang baik yang datang maupun keluar dari Kota Jambi. Kepala Terminal Tipe Alam Barajo Kota Jambi Sugio mengatakan berdasarkan pantauan sementara, aktivitas penumpang masih berada pada kisaran hari biasa. Ia menjelaskan untuk jumlah penumpang harian di Terminal Alam Barajo biasanya sekitar 250 hingga 270 penumpang untuk keberangkatan dan penumpang kedatangan berada di angka sekitar 100 orang perharinya. Menurut Sugio, hingga kini belum ada tanda-tanda peningkatan jumlah penumpang menjelang Idul Adha. Meski demikian, pihak terminal masih terus melakukan pemantauan karena masa arus libur masih berlangsung.
7: Tapi sampai saat ini saya cek ya masih stabil aja, baik yang datang maupun yang keluar dari Kota Jambi. Kalau saya tanya ke loket-loket penjualan tiket, itu stabil aja sih, nggak ada lonjakan, nggak ada.
6: Yang menilai kondisi tersebut memang lazim terjadi di wilayah Sumatera, khususnya Jambi, di mana momentum Idul Adha tidak terlalu memicu lonjakan perjalanan seperti Idul Fitri. Terkait persiapan khusus menghadapi Idul Adha, Sugio menyebut operasional terminal tetap berjalan seperti biasa tanpa penambahan layanan tertentu. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pembangunan sekolah rakyat di Jambi terus berjalan dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026. Sri Wayuni melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jambi terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di sejumlah daerah. Hingga saat ini, progres pembangunan dua sekolah rakyat di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai hampir 50%. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Edi Kusmiran, menyebutkan pembangunan sekolah rakyat yang dimulai sejak akhir 2025 itu ditargetkan dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026. Selain dua sekolah yang sedang dibangun, pada tahun 2026, Provinsi Jambi kembali mendapat tambahan pembangunan fisik sekolah rakyat. Satu unit akan dibangun oleh pemerintah provinsi di Kabupaten Muaro Jambi, sementara tiga lainnya berada di Kabupaten Bungo, Tebo, dan Merangin.
8: Untuk tahun 2026 ini, kita Provinsi Jambi dapat lagi pembangunan fisik sekolah rakyat itu pertama di provinsi dapat satu, yang di Kabupaten Muaro Jambi, habis itu Kabupaten Bungo satu, Kabupaten Tebo satu, dan Merangin.
2: Edi mengatakan proses penerimaan peserta didik baru juga sudah mulai dilakukan. Pendamping sosial saat ini juga terus melakukan pendataan dan penjaringan calon siswa di daerah. Seleksi difokuskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat kurang mampu. Sementara untuk daya tampung, masing-masing jenjang pendidikan nantinya akan menampung 90 siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Ia berharap dukungan seluruh masyarakat agar program sekolah rakyat dapat berjalan maksimal dan membuka akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak kurang mampu di daerah. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, ratusan warga Kota Sungai Penuh memadati gerakan pangan murah di Taman Tugu 17. Desian Mila melaporkan.
9: Suasana gerakan pangan murah di Taman Tugu 17 Kota Sungai Penuh terlihat padat oleh ratusan warga. Kegiatan yang digelar pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Ferum Bulog ini diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idul Adha. Meskipun pasar murah baru dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun warga sudah datang dan mengantri sejak pukul 7.30 pagi. Saat stand dibuka, warga langsung berdesakan membeli berbagai kebutuhan pokok. Sejumlah komoditas yang paling diminati antara lain beras SPHP, minyak goreng, cabai merah, bawang merah, telur, dan gula pasir. Dalam kegiatan ini, beras SPHP ukuran 5 kg dijual seharga Rp58.000, minyak goreng Rp15.500 per liter, dan telur Rp50.000 per karpet. Harga tersebut dinilai lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Salah seorang warga, Luciana, mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering digelar karena sangat meringankan beban masyarakat.
10: Alhamdulillah kalau untuk pasar murah ini sangat membantu masyarakat Kota Sungai Penuh, apalagi kalau menjelang Lebaran itu kan suka naik harganya, bisa mencapai 5.000 sampai 10.000 rate-nya. Jadi ini sangat terbantu sekali dengan hadirnya pasar murah dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Tanya, moga sering-sering ya bikin program kayak gini, sangat membantu sekali maju Kota Sungai Penuh. Dibeli berapa? 15 ribuan ya? Sangat membantu banget. Pokoknya salahnya nggak bisa beli banyak sih, ya kan?
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Suharman, mengatakan gerakan pangan murah digelar untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari besar keagamaan.
11: Ini merupakan hari kedua kita melaksanakan gerakan pangan murah pemerintah Kota Sungai Penuh. Dalam ini kita bekerja sama dengan Perum Bulog dan juga dari Bank Indonesia. Kami sampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan yang pertama dalam rangka Hari Besar Agama, yaitu dalam rangka Idul Adha 1444. Pemerintah daerah memastikan.
9: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga berharap kegiatan ini dapat membantu menekan inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Bahasa Provinsi Jambi menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dunia jurnalistik sebagai bagian dari tanggung jawab profesi kepada masyarakat. Jurnalis juga diminta memahami dan mematuhi ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. dalam ranah jurnalistik, penggunaan ejaan yang tepat, pemilihan diksi yang sesuai, serta penyusunan kalimat yang mudah dipahami masyarakat luas menjadi hal penting untuk diperhatikan agar kualitas penulisan jurnalis semakin baik.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bocah 12 tahun di Sungai Penuh terancam putus sekolah usai diduga jadi korban penganiayaan. Desi Hermila melaporkan.
12: Seorang bocah berinisial GS 12 tahun warga Kota Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, kini hanya terbaring lemah di rumahnya. Setelah diduga menjadi korban penganiayaan pada Maret 2026 lalu. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama dua temannya hendak memotong rambut. Saat melintas di jalan desa setempat, mereka diduga dilempari batu oleh tiga remaja hingga korban terjatuh dari sepeda motor dan pingsan. Akibat kejadian tersebut, mata kanan korban tidak lagi dapat melihat. Korban juga mengalami gangguan saraf yang membuat sulit berjalan dan sensitif terhadap suara keras. Saat ini GS masih menjalani perawatan dan rutin kontrol ke RSUP Sumbar untuk penanganan saraf mata dan otak. Ibu korban, Setiawati, pihak keluarga mengaku harus menjual kendaraan demi membiayai pengobatan korban. Kondisi itu semakin berat karena GS kini terancam tidak dapat mengikuti ujian akhir sekolah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Kerinci. Keluarga berharap para terduga pelaku yang diketahui masih di bawah umur dapat diproses sesuai hukum yang berlaku dan bertanggung jawab atas kondisi korban.
13: Ya, kalau bagi saya sebagai orang tua segala, minta keadilan, mana keadilan untuk anak saya, karena masa depannya hancur semua, nggak bisa lagi apa-apa. Kumohon, tolong, bantu. Saya butuh bantu dari atas, bantulah anak kami. Kemohon.
14: Hukum gitu ya, Bu.
13: Hukum dengan setimpal berbatalnya sama ini, kemana saya?
12: Ibu korban Setiawati berharap adanya perhatian dari pemerintah dan pihak terkait agar anaknya mendapatkan pengobatan maksimal serta bantuan pendidikan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kerinci bekerjasama dengan Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci menggelar operasi pasar menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menekan kenaikan angka inflasi. Bupati Kerinci Monadi mengatakan Pasar Senen dan Pasar Siulak merupakan sampel dalam penentuan inflasi di Kabupaten Kerinci. Dalam operasi pasar ini, pemerintah Kabupaten Kerinci tidak hanya menjual cabai merah dan bawang merah, namun juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, beras, gula pasir, dan kebutuhan harian lainnya.
15: Operasi pasar yang kita biasa rutin kita laksanakan apabila terjadi kenaikan harga. Nah, hari ini ada kenaikan harga di cabai, ya kan? Di cabai ada. Dan kita laporkan ke potensi, mudah-mudahan ini juga tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Pasar Sula ini merupakan bagian dari sampel dalam penarik
0: Selain itu, Bupati Kerinci Monadi juga menambahkan jika harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, maka pemerintah daerah akan rutin menggelar operasi pasar seperti ini, sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.
1: Berita olahraga.
0: Kemeriahan menyambut Hari Bayangkara mulai terasa di bumi Sakti Alam Kerinci. Kepolisian Resor Polres Kerinci segera secara resmi membuka turnamen sepak bola bergengsi Kapolres Kerinci Cup U40. Pembukaan kompetisi sepak bola ini dipusatkan di lapangan sepak bola Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Acara pembukaan ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Kapolres Kerinci didampingi oleh unsur Forkompimda, jajaran pejabat utama Polres Kerinci, tokoh adat serta ratusan masyarakat yang memadati lapangan Penawar. Dalam sambutannya, Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil menyampaikan bahwa turnamen ini digelar bukan sekedar untuk memperebutkan gelar juara, melainkan sebagai momentum untuk mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat.
16: Menyelenggarakan turnamen ini dalam rangka Hari Bayangkara tahun 2026, yang mana harapan saya sebagai Pak Kapolres dengan jalan turnamen ini dapat membangkitkan kembali semangat kita dalam olahraga, dalam hal ini sepak bola, dan untuk bisa mempererat silaturahmi, karena yang namanya di atas 50 tahun kita tidak mencari lagi siapa yang menang siapa yang kalah, tapi yang kita utamakan adalah persahabatan dan silaturahmi. silaturahmi karena sifatnya kalau sudah all-star ini gitu ya, betul-betul kita tujuan utama adalah persahabatan dan silaturahmi.
0: Selain menjadi sarana hiburan yang sehat, turnamen ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran ratusan penonton setiap harinya dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM dan pedagang kecil untuk berjualan di sekitar area lapangan. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kesadaran masyarakat Jambi untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual produk ataupun karyanya menunjukkan peningkatan. Jemaah haji asal Trolangun yang meninggal akan dibadal hajikan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Porta la Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan
2: hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3,
0: Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
3: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
4: Bisa, bisa.
5: Aku bisanya lagu Korea.
6: Oh no.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz ya. Kita bersama di Jambi pagi ini dan musik informasi hadir menemani Anda semua hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Pendengar, untuk Anda semua di informasi kita hari ini, yang mana pemerintah Kabupaten Pemkab Serlangun ini mulai mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak di tahun 2026. Usai mendatangani nota kesepakatan bersama Forkompimda Serlangun, Bupati Hurmin mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak akan dilaksanakan di 39 desa. Dan menurutnya agenda Pilkada serentak yang akan diikuti 39 desa tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2026 mendatang. Hurmin juga menambahkan pengisian materi dalam kegiatan akan dilanjutkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sembari mengharap pelaksanaan ke depan dapat berjalan aman dan lancar hingga menghasilkan yang terbaik. Itu dia satu informasi yang mana Pemkab Serlangun sosialisasikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2026. Dan informasi-informasi lainnya pendengar nanti bisa Anda ikuti di Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah Warta Berita Sentral, saya akan kembali hadir untuk Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.